tepat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan Bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, Kak Zahra seneng banget karena hari ini openingnya langsung ditemenin sama Salma. Salma, hari ini seneng gak? Seneng banget ya, karena mau menyapa adik-adik lagi. Yang itu adalah teman-temannya Salma tentunya pada pagi hari ini. Salma, udah tahu belum kita hari ini mau membahas apa?
1: Enggak tuh Kak.
0: Belum tahu. Hari ini jadi nih Kak Zahra kasih tahu ya. Terus adik-adik di rumah juga nih Kak Zahra kasih tahu deh, hari ini itu kita mau membahas fakta unik di balik lahirnya hari Pancasila. Salma, tahu enggak Pancasila itu tanggal berapa? Tapi kalau tahu, kalau tahu jangan disebutin dulu karena itu adalah teka-teki kita. Salma tahu, Salma tahu.
1: Tahu banget dong Kak.
0: Nah, kayaknya adik-adik di rumah juga tahu deh. Kalau Salma tahu, berarti adik-adik di rumah juga tentunya tahu nih tanggal berapa hari lahir Pancasila. Nah, itu sekaligus teka-teki pada hari ini, Salma. Jadi teka-teki hari ini tuh adalah pada tanggal berapakah hari lahir Pancasila? Salma jangan jawab ya, jangan jawab dulu ya, tahan ya.
1: Oke.
0: Kira-kira kalau adik-adik di rumah tahu juga nggak nih kalau hari lahir Pancasila tuh tanggal berapa sih? Kalau tahu boleh langsung aja jawab teka-tekinya. Tapi jangan lupa nih untuk isi daftar hadirnya dulu, karena Kak Zahra dan juga Salma tentunya mau tahu nih siapa aja yang udah simak MK Kids pada pagi hari ini. Cara absennya gampang banget. Tinggal kirimkan nama, alamat, serta usia, lalu bilang hadir. Terus kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ini kayaknya adik-adik belum pada isi daftar hadir karena ini deh Salma, karena lagi pada sarapan lontong sama daging kayaknya.
1: Iya deh kan.
0: Kalau Salma kemarin udah dapat daging kurban belum?
1: Udah.
0: Udah dapat. Terus dimasak apa jadinya?
1: Sop.
0: Dimasak sop. Wah, itu enak banget sih. Kayak anget-anget ya. Terus yeah. Dimasak apa lagi selain sop? Ada lagi enggak?
1: Baru sop aja sih.
0: Baru sop aja. Jangan-jangan juga ini adik-adik di rumah lagi pada ini makan sop, jangan-jangan kayak Salma ya.
1: Iya kayaknya.
0: Jadinya belum bisa daftar hadir. Ini Kak Zahra dan juga Salma nungguin nih, kira-kira adik-adik kemana ya belum isi daftar hadir.

0: Tapi sebenarnya Salma udah ada yang isi daftar hadir ya dari tadi sebelum kita menyapa.
1: Iya.
0: Udah ada siapa sih Salma? Coba disapa juga dong sama Salma nih, siapa tahu teman-temannya Salma nih.
1: Halo, aku Nafisa, umurku 8 tahun. Alamatku di Cicadas. Hadir.
0: Wah, katanya gitu, Masya Allah. Tapi adik Nafisa ini juga loh nanyain, katanya gimana kabarnya? Tuh ditanya teman MK Kids gimana kabarnya. Kalau Kak Zahra alhamdulillah baik. Kalau Salwa gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman MK Kids lainnya gimana nih ya? Teman-temannya adik Nafisa yang ada di MK Kids gimana kabarnya? Ditanyain loh kabarnya sama adik Nafisa. Kalau adik Nafisa kira-kira sudah mendapatkan daging kurban belum ya? Terus olahannya nih dibikin apa kira-kira? Boleh cerita ke Kak Zahra dan juga Salma. Kalau tadi Salma katanya dibikin sop ya, anget-anget gitu. Kalau Kak Zahra sih di rumah itu udah bikin rendang. Wow. Salma suka rendang gak?
1: Suka banget.
0: Suka banget ya, karena emang rendang tuh enak banget loh. Kira-kira siapa yang tahu teka-teki cerdas hari ini? Tanggal berapakah hari lahir Pancasila? Hari kita akan membahas nih fakta-fakta unik di balik lahirnya Pancasila. Wah, ini kayaknya seru ya. Karena sebenarnya kita nanti hari Senin itu libur. Kalau Salma hari Senin libur gak?
1: Libur.
0: Libur, benar kan? Nah, tahu gak kenapa libur?
1: Karena tanggal merah.
0: Ah iya benar. Tanggal merahnya tuh tanggal berapa? Shh, kita biar adik-adik aja yang ini ya. Tanggal merah benar. Terus ada hari lahirnya Pancasila tentunya. Wah, kayaknya teka-teki hari ini gampang banget ya Salma ya. Soalnya Salma udah bilang tuh hari Senin tanggal merah. Terus Kak Zahra bilang karena hari Senin itu hari lahir Pancasila. Jadi sebenarnya tanggal berapa sih? Nah, jadi fakta unik yang pertama adalah nama Pancasila dari rekomendasi ahli bahasa. Wah, Salma tahu nggak ahli bahasa itu apa? Nggak?
1: Nggak tahu.
0: Tahu nggak? Dijawab, jangan geleng-geleng. Soalnya teman-temannya ntar nggak denger nih kalau Salmanya geleng-geleng aja. Eh, Salma tuh tahu apa enggak sih? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Nah, jadi ahli bahasa itu adalah orang yang mempelajari bahasa. Nah, nama Pancasila itu menurut Bung Karno merupakan rekomendasi dari salah seorang ahli bahasa. Jadi dibikin ini sama yang paling ngerti soal bahasa, terus direkomendasiin. Ini kayaknya nama Pancasila bagus deh, gitu. Nah, terus katanya kata Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca. Coba kalau Salma tahu nggak panca itu kira-kira artinya apa?
1: Lima.
0: Pinter, panca itu artinya lima. Kalau adik-adik di rumah ada yang tahu nggak nih? Dan sila itu artinya prinsip. Nah, benar kata Salma tadi, panca itu adalah lima dan sila adalah prinsip. Jadi prinsip yang ada lima Pancasila. Wow, keren ya kalau kita jadi tahu nih kira-kira Pancasila tuh maknanya apa sih. Nah, Salma nanti kita akan bahas lagi deh sambil nunggu adik-adik di rumah nih untuk isi daftar hadir. Dan juga ceritain kira-kira kemarin makan daging kurbannya olahannya diapain sih. Soalnya Kak Zahra sama Salma penasaran ya.
1: Iya, penasaran banget.
0: Nah, kita mau kasih rombongan dulu deh lewat. Ini kayak rombongan pawai deh mau lewat ya. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak? nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah.
6: Para saudara kita yang membutuhkan, segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, Kak Zahra senang banget nih, Salma, karena hari ini tuh udah banyak yang isi daftar hadir. Jadi Kak Zahra tahu nih siapa aja yang hari ini udah dengerin MK Kids bersama dengan Kak Zahra dan juga Salma tentunya. Ini juga udah ada Adik Said katanya. Bismillah Adik Said hadir. Masya Allah. Coba kira-kira Adik Said mau menjawab teka-teki hari ini enggak? Teka-tekinya adalah tanggal berapakah hari lahir Pancasila? Wah, gampang banget tuh. Terus tadi Salma juga udah ngebocorin ya. Katanya hari Senin tuh, hari Senin tuh tanggal apa? Tanggal merah ya?
1: Iya.
0: Iya, tanggal merah. Tuh, Senin tanggal merah, berarti liburnya panjang ya. Kayaknya kalau misalnya, oh kalau kemarin Salma libur enggak sekolahnya?
1: Enggak sih.
0: Oh, masuk hari Jumat kemarin.
1: Iya, masuk.
0: Oh, tapi berarti kan sekarang hari Sabtu, terus hari Minggu, terus besok hari Senin lagi libur ya, tuh panjang ya.
1: Iya.
0: Mungkin juga ada adik-adik yang hari Jumatnya libur, boleh ceritain. Berarti liburnya udah libur panjang banget itu ya. Terus ada siapa lagi Salma yang udah isi daftar hadir?
1: Nama.
0: Ada siapa-siapa? Namanya dulu namanya.
1: Makaira Yasmina hadir.
0: Oh, Masya Allah. Terus katanya apa?
1: Salam kenal, usiaku 4 tahun. Alamatku di
0: kelurahan ya, di kelurahan ya,
1: di kelurahan Cibeber, Kota Cimahi.
0: Wah, halo adik Makaira Yasmina. Umurnya masih 4 tahun loh.
1: Wow.
0: Berarti masih kecil ya. Wah, wow. Masih imut-imut nih. Terus udah menyimak, kayaknya menyimaknya bareng sama ayah bundanya ya. Wow, seru banget. Ini siapa lagi nih hari ini yang udah menyimak MK Kids? Boleh dong diisi daftar hadirnya. Eh, tapi gimana ya cara isi daftar hadir? Coba Salma kasih tahu deh. Ini kan adik-adik pada mau isi daftar hadir, tapi mungkin ada yang belum tahu gimana caranya.
1: Cara isi daftar hadirnya gampang banget. Tinggal kirimkan nama, alamat, usia, dan bilang hadir.
0: Wow, gampang.
1: Kirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
0: Wow, tuh gampang banget, udah dikasih tahu caranya sama Salma. Tinggal sekarang kirimin deh daftar hadirnya, biar Kak Zahra dan juga Salma bisa menyapa adik-adik semua dan juga teman-teman semua.

Nah ini juga udah ada yang ini menjawab loh, menjawab teka-tekinya. Namanya adik Haida di Cipanas. Katanya gini, hari lahir Pancasila tanggal bip. kita sensor dulu soalnya biar teman-teman yang lain juga ikut jawab ya. Dan yeah, jawabannya itu benar loh Salma. Kayak dari Kak Zahra dapat 100 deh. 100 poin. Kalau

0: Dari Salma juga 100 poin.
1: Wow, dapat banyak nih, Masya Allah. Dapat 200 poin dari Kak Zahra dan juga Kak Salma. Adik Salma ya, gak apa-apa Kak Salma juga. Dapat 200 poin karena jawabannya betul. Ayo yang lainnya ditunggu nih sama Kak Zahra dan juga Salma tentunya. Kira-kira tanggal berapakah hari lahir Pancasila? Wah, gampang banget sih.

0: Nah, terus fakta unik selanjutnya, jadi Pancasila itu ternyata melalui beberapa tahapan perumusan. Jadi gak tiba-tiba Salma, tapi ada tahapan-tahapannya ternyata. Nah, sebelum akhirnya diterima sebagai dasar negara secara resmi, Pancasila ternyata harus melalui berapa tahapan rumusan. Yang rumusan pertama yaitu namanya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter namanya. Jadi pas tanggal 22 Juni 1945 itu kayaknya Salma belum lahir ya?
1: Belum dong. Belum.
0: Kak Zahra juga belum lahir. Pada tanggal 22 Juni nih Salma 1945. Jadi rumusan pertama yaitu yaudah namanya Piagam Jakarta aja katanya gitu. Terus pas di rumusan kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini tuh pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau Salma suka ini enggak sih baca undang-undang, pembukaan undang-undang kalau upacara?
1: Kadang sih, tapi pernah juga.
0: Pernah juga. Tapi hafal enggak berarti?
1: Enggak sih. Enggak. Baca.
0: Belum hafal ya, tapi biasanya karena selalu sering diulang-ulang tuh lama-lama bakal hafal ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau Kak Zahra kayaknya udah lupa lagi, soalnya udah enggak upacara. Kira-kira kalau teman-teman di rumah hafal enggak di pembukaan Undang-Undang Dasar? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma.

0: buat adik-adik yang belum isi daftar hadir, gas langsung isi daftar hadirnya sekarang juga. Caranya gimana, Salma? Cara isi daftar hadir. Gimana? Gampangnya gimana?
1: Tinggal kirimkan nama, alamat, usia, dan bilang hadir. Kirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
0: Wow, benar kata Salma. Gampang banget. Gas langsung kirimkan daftar hadirnya sekarang juga. Kayaknya ada yang udah isi daftar hadir lagi ya, Salma?
1: Iya.
0: Udah ada siapa, Salma?
1: Mariam.
0: Oh, namanya Mariam. Umurnya berapa tahun?
1: Udah mau 4 tahun katanya.
0: Wow, berarti tadi udah mau seumuran ya sama adik ini. Siapa yang udah 4 tahun tadi? Adik Makaira.
1: Iya.
0: Nah, sebentar lagi. Terus katanya dari mana?
1: Dari Ciranjang.
0: Oh, terus bilang hadir gak?
1: Bilang hadir.
0: Wah, Masya Allah. Halo adik Mariam. Nih adik Mariam boleh menceritakan dong, kira-kira kemarin udah dapet daging kurban belum? Kalau Salma katanya udah dapet. Terus habis itu Salma ini udah bikin sop katanya. Wow. Wow, enak banget ya. Kalau Kak Zahra kemarin bikin dimasakin sama papanya Kak Zahra, dibikinin rendang. Bikin rendang. Tapi sop juga enak loh. Nah, boleh adik Mariam kalau mau cerita kira-kira kemarin dagingnya diolahnya dibikin apa. Terus kalau mau jawab teka-teki boleh banget, caranya gampang. Tinggal kirimkan nama, alamat, sausia, terus bilang hadir. Nah, kalau udah isi daftar hadir langsung aja jawab teka-tekinya deh. Teka-tekinya adalah tanggal berapakah hari lahir Pancasila. Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, sama Kak Zahra punya cerita loh.
1: Wow.
0: Sama mau dengerin gak?
1: Mau banget, mau penasaran.
0: Oke, ya? Oke. Okay. Kira-kira teman-teman di rumah penasaran juga gak nih? Jadi hari ini Kak Zahra mau bercerita. Judulnya adalah Pahlawan dari Waropen. Wow. Kalau gitu kita simak yuk cerita hari ini.

Pahlawan dari Waropen. Di suatu tempat di tepi sungai Yeripol Papi, ada wilayah yang bernama Waropen. Tempat suku Waropen tinggal. Desa Waropen adalah desa yang damai karena adanya seorang pemburu hebat yang menjaga wilayah tersebut dari serangan berbagai hewan buah. Pemburu hebat ini bukan hanya bertubuh kekar, tapi juga ditakuti oleh semua hewan buas yang ada di sekitar hutan. Ia bernama Ambonai. Hingga suatu hari, terjadilah gempa bumi di Waropen. Tidak ada korban jiwa pada gempa bumi tersebut. Namun, muncul retakan di dasar sungai Yeripol. Retakan tersebut membuat seekor ular raksasa tua bernama Ropokai terbangun setelah tidur selama puluhan tahun. Ropokai pun muncul dari permukaan dan mengejutkan warga Waropen, bahkan seorang warga menjadi korban. Kemunculan Ropokai itu membuat warga desa akhirnya mengabarkan peristiwa itu pada Ambonai, yang selama ini tinggal di gubuk untuk menjaga wilayah perbatasan. Ambonai yang mendengar kabar itu langsung memutuskan untuk kembali ke desa dan melindungi warga dari Ropokai. Tentu saja kedatangan Ambonai membuat istrinya senang karena sudah lama suaminya itu tinggal di gubuk perbatasan. Sambil berjalan di sekitar sungai Yeripol, Ambonai membuat strategi untuk mengalahkan Ropokai. Ambonai pun mendapatkan ide untuk membuat perahu besar untuk seluruh warga Waropen gunakan pergi dari desa. Ia meminta warga kampung pergi agar selama melawan Ropokai tidak ada korban jiwa. Mengetahui niat dari Ambonai itu, warga desa pun langsung bergotong royong membangun kapal besar. Setelah menaiki kapal dan pergi, Ambonai dan istrinya berjalan di desa menunggu Ropokai muncul. 2 hari kemudian, Ropokai muncul di permukaan sungai Yeripol karena kelaparan dan langsung mencari penduduk desa.

Lalu Ambonai pun berhasil melawan ular raksasa itu, yaitu Ropokai yang selalu mengganggu warga desa. Warga desa pun berterima kasih kepada Ambonai karena sudah membantu warga dan mengamankan. Kini desa Waropen pun menjadi aman. Begitulah kisah pahlawan dari Waropen.

0: Itu dia sama kisah dari pahlawan Waropen. Tadi yang melindungi dari ular besar yang suka memangsa desa. Namanya tuh tadi nama pahlawannya adalah Ambone. Nah, kalau sama mau enggak jadi pahlawan?
1: Mau
0: ya, jadi pahlawan. Kayaknya hebat deh. Tapi kalau misalnya jadi pahlawan gak harus melawan musuh, tapi bisa loh jadi pahlawan di rumah, membantu Umi dan Abi. Salma, Salma suka membantu gak Umi Abi?
1: Suka sih.
0: Oh iya, nah itu berarti Salma sudah menjadi pahlawan hebat. Kira-kira nih adik-adik, ada yang udah tahu belum jawaban dari teka-tekinya? Karena kalau adik Nafisa ternyata udah jawab loh Salma. Jawabannya benar gak ya?
1: Benar.
0: Benar, wow. Adik Nafisa betul. Wah, adik Nafisa ini kayak poinnya plus-plus-plus karena sudah isi daftar hadir dan juga jawab teka-teki. Masya Allah. Nah, kira-kira adik-adik, siapa nih yang udah tahu lagi? Siapa yang udah tahu teka-teki hari ini tanggal berapakah hari lahir Pancasila? Itu gampang banget ya, Salma ya, karena tadi Salma udah ngasih clue-nya, yaitu hari Senin adalah tanggal
1: merah.
0: Tanggal merah, libur. Terus kira-kira tuh ada apa di hari Senin? Nah, kira-kira siapa yang tahu? Kayaknya ya Salma, sambil nunggu adik-adik isi daftar hadir dan juga jawab teka-teki pada hari ini, kayak kita kasih rombongan mau lewat dulu. Ini kayaknya masih rombongan yang tadi deh. Masih rombongan pawai yang tadi, kayak saya mau lewat dulu.
1: Iya.
0: Kalau gitu, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak saleh keluarga Indonesia. Wah, gak kerasa ya Salma, sekarang kita tuh udah berada di segmen terakhir MK Kids. Nanti setelah itu kita akan beralih ke sesi Cinta Quran. Nah, buat adik-adik yang mau setoran hafalan di sesi Cinta Quran nanti, boleh dipersiapkan dari sekarang. Nanti insya Allah akan disimak oleh kakak dari LK Tarki ya. Boleh dikirimkan dari sekarang voice note-nya, setoran hafalannya kita hari ini di Quran Surat An-Nazi'at. Nah, Salma, kayak kita mau membahas lagi nih fakta-fakta unik di balik lahirnya Hari Pancasila. Kira-kira ada apa lagi ya? Kan tadi udah ada ini ya. Ternyata hari lahir Pancasila tuh dari beberapa rumusan. Lalu tadi kan sampai di pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Terus ada rumusan selanjutnya, Salma. Salma tahu nggak kira-kira apa? Apa?
1: Enggak tahu
0: ya. Nah, makanya kita harus kasih tahu nih. Rumusan ketiga yaitu Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Wah, ternyata banyak ya. Jadi udah di kayaknya ini aja deh gitu. Nah, ini yang ketiganya yaitu Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu dicetuskannya pada tanggal 27 Desember 1949. Lagi-lagi kita belum lahir ya. Kayaknya ini para pahlawan yang berjuang untuk Indonesia. Tapi Kak Zahra sama Salma belum lahir. Kayaknya adik-adik MGK juga belum pada lahir ya.
1: Iya.
0: Sama. Nah, terus habis itu ada rumusan keempatnya sama. Wah, ini udah banyak ya. Udah pertama, kedua, ketiga, terus ada lagi keempat. Yaitu namanya Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara. Itu tuh pada tanggal 15 Agustus 1950. Nah, terus yang terakhir nih, yang kelima. Rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama merujuk ke Dekret Presiden 5 Juli 1959. Wah, ini berat banget ya.
1: Iya.
0: Kak Zahra, ini apa sih? Ngomongin apa? Nah, gitu. Sampai akhirnya ditetapkanlah hari lahir Pancasila yaitu pada tanggal titik-titik. Nanti Kak Zahra kasih tahu deh. Kira-kira ada yang mau menjawab gak? Menjawab menggunakan voice note boleh banget ya. Nanti bilang aja Kak Zahra, Kak Salma, jawabannya adalah tanggal segini-segini nih. Boleh banget. Nanti akan diputarkan oleh kita langsung ya.

0: Nah, tapi ternyata Salma pernah dengar gak Hari Kesaktian Pancasila? Pernah dengar gak?
1: Belum sih.
0: Belum pernah ya? Kalau Salma pernah dengar ada namanya Hari Kesaktian Pancasila. Tapi ternyata itu beda loh Salma sama Hari Lahir Pancasila. Jadi berbeda. Jadi meskipun namanya itu sama, memakai kata Pancasila, namun antara hari lahir dan kesaktian Pancasila itu berbeda. Kalau hari lahir Pancasila tuh jatuhnya pada tanggal, hampir aja kesebut. Kayaknya Kak Zara mau ngingetin dulu deh buat adik-adik. Yuk jawab teka-teki pada pagi hari ini. Tanggal berapakah hari lahir Pancasila? Wah, tadi Kak Zara udah hampir kesebut tuh hari lahirnya. Nah, kalau hari kesaktian Pancasila itu diperingatinnya setiap tanggal 1 Oktober. Jadi beda sama hari lahir Pancasila. Tapi kalau Salma kira-kira hafal gak Pancasila?
1: Hafal.
0: Hafal, wow, keren ya. Karena memang selalu sama ya, kayak pembukaan undang-undang dasar ya, sering dibacain ya. Terus Salma biasanya kalau di sekolah itu jadi petugas upacara pernah?
1: Pernah.
0: Pernah, biasanya jadi apa? Pernahnya jadi apa?
1: Jadi nyanyi itu loh. Apa sih namanya?
0: Oh, jadi dirijen ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang Obade, ya. Yang nyanyi ya. Oh, yang kalau gak salah namanya Obade ya. Kalau zaman Kak Zahra, aduh, gak tahu sekarang apa namanya. Jadi yang nyanyiin kalau misalnya ini ya, bendera dikibarkan, terus biasanya nyanyi lagu ini ya, apa sih? Mengheningkan cipta.
1: Iya.
0: Bener gak?
1: Sama Indonesia Raya.
0: Iya, Indonesia Raya ya, pas benderanya dinaikin. Terus nyanyi apa lagi?
1: Nyanyi lagu nasional.
0: Oh, ada lagu nasional juga ya. Apa? Salma coba nyanyi deh. Mau nyanyi, mau?
1: Enggak.
0: Malu ya, malu.
1: Iya.
0: Gak apa-apa kalau gak nyanyi, setoran hafalan aja deh. Teman-teman juga setoran hafalan ya. Nanti Kak Zahra dan juga Salma tunggu nih setoran hafalan di MKKS. Nanti yang duluan ngirim langsung gas Kak Zahra dan Salma putarkan. Boleh juga dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma, kira-kira hari ini atau dari kemarin nih, teman-teman liburannya kemana? Apa jangan-jangan ada yang mudik juga ya? Kalau Salma mudik gak?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Di rumah aja ya?
1: Iya.
0: Tapi ketemu sama keluarga ya, akhirnya waktunya lebih panjang karena gak sekolah, bener ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau adik-adik di rumah gimana nih? Kalau Salma katanya gak liburan, tapi di rumah aja, quality time gitu ya sama keluarga. Kalau adik-adik yang lain, liburannya kemana? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Salma-salma kayaknya Kak Zahra udah gak sabar deh. Kayaknya mending kita kasih tahu aja deh jawaban dari teka-teki pada pagi hari ini. Tapi Kak Zahra bacain teka-tekinya, Salma jawab ya.
1: Oke.
0: Teka-teki pada pagi hari ini adalah tanggal berapakah hari lahir Pancasila?
1: 1 Juni.
0: 1 Juni, betul. Tadi yang udah jawab 1 Juni jawabannya 100 ya.

0: Terus ada yang cerita juga nih, katanya adik Aina ya, atau Ainia ya, aduh Kak Zahra maaf salah baca, Ainia katanya gak liburan di hari Jumat karena masih sekolah, sekolahnya di Edu Global School Bandung. Iya ya, kayaknya hari Jumat tuh memang ada yang masih masuk, gak semuanya libur ya. Kayak Salma juga masuk ya?
1: Masuk.
0: Kemarin berarti habis sekolah. Kalau adik-adik yang lain gimana nih? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya? Wah, Masya Allah Kak Zahra senang banget. Ini kita belum pindah ke sesi cerita Quran, tapi udah ada yang isi. Udah ada yang ngirim apa namanya setoran hafalan. Masya Allah, kayaknya ini semangat menghafal Quran ya Salma.
1: Iya.
0: Salma juga gitu gak? Semangat gak?
1: Semangat.
0: Oke, karena Salma tuh udah dua kali setoran hafalan di MK. Sekarang kita kasih kesempatan untuk adik-adik yang mau setoran hafalan di sesi cerita Quran nanti, boleh dikirimnya dari sekarang. Nanti akan langsung diputarkan oleh Kak Zahra dan juga Salma.

0: Nah, sama sebelum kita pindah ke sesi cinta Quran, sekarang biasanya tuh kita mau mendengarkan lagu dulu. Tahu gak lagu apa?
1: Enggak.
0: Nah, makanya Kak Zara kasih tahu ya. Kita mau mendengarkan lagu dulu nih, lagu Abatasa dari Bunda Neno Warisman. Abatasa.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Nah, alhamdulillah hari ini Kak Zahra dan juga Salma gak cuma berdua aja nih, tapi kita udah dihadirkan bersama dengan Kak Ajhar. Kita sapa dulu mungkin ya. Assalamualaikum Kak Ajhar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Zahra.
0: Masya Allah. Nah Kak Ajhar, hari ini kita bersama dengan Salma.
2: Ya,
0: Salma ini umurnya berapa? Salma boleh kasih tahu lagi?
1: 11 tahun.
0: Nah, umurnya 11 tahun. Ya. Nah, Kak Ajhar, mungkin kan kita hari ini mau menyetorkan mau mendengarkan setoran hafalan ya. Kak Ajhar punten, mungkin boleh volume karena ini kayaknya ininya masuk. Suaranya Kak Zahra masuk lagi nih kayaknya. Nah, udah aman Kak Ajhar.
2: Mungkin di Kak Ajhar ini ya kebesaran mungkin.
0: Iya, oke. Kenapa Kak?
2: Jelas.
0: Oh iya, sekarang udah jelas alhamdulillah. Cuman kurang ini aja Kak Ajhar, suaranya kurang kurang kenceng, kayak kurang terdengar.
2: Sekarang gimana?
0: Oke, udah aman Kak Ajhar alhamdulillah. Terima kasih Kak Ajhar. Nah, hari ini kita kan mau mendengarkan setoran hafalan adik-adik nih, Kak Ajhar. Setelah kemarin kayaknya abis ini ya, Idul Kurban ya, Idul Adha. Nah, tapi sebelum itu mungkin Kak Ajhar boleh dong dikasih motivasi dulu atau insight dulu mungkin untuk adik-adik biar semakin semangat nih untuk setorannya pada pagi hari ini.
2: Ya, makasih ya Kak Zahra dan Bin Salma. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bila izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari ini Kak Ajhar bisa menyemu lagi ya untuk surah hafalannya di pekan terakhir, tepatnya di hari Sabtu ya, dan hari tasyrik terakhir ya Kak Zahra ya.
0: Betul-betul
2: hari ini ya, dan mudah-mudahan kita bisa optimalkan untuk mengambil pahala dari tilawah Al-Quran atau berkaitan dengan Al-Quran khususnya insya Allah. Di setiap pertemuan ya seperti ini, pasti tak bosan-bosan kami mengingatkan, yuk adik-adik kita ambil pahala melalui tilawah Al-Quran yang bakal kita buat nanti di akhirat sana. Banyak ya pahala yang bisa kita ambil dalam Al-Quran, apakah dengan membacanya, hafalnya, mengkajinya, mentadaburinya, ataupun dengan yang paling besar ya, yang paling tinggi nih Kak Zahra sama Desa Alma, itu mengamalkan. Yang bisa kita amalkan insya Allah, Allah mendampingi kita selalu gitu ya. Untuk hari ini ditunggu lagi ya buat adik-adik setor hafalannya ya, sebagai apa ya nih Kak ya, sebagai menjaga keistiqomahan kita, apakah tilawahnya atau pembaca Qurannya ya di tiap harinya insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca sekali lagi mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa ya membuat kita tidak meninggalkan begitu ya. Ya, untuk tilawah Al-Qur'annya. Nah, ini tunggu apa lagi nih buat adik-adik ya? Waktu yang tepat ya. Bagi kemarin-kemarin ya, kita sempat ada ke sekolah yang satu pekan libur ya. Begitu, ketemu lagi hari Selasa nih kan sama Desa Alma ya. Ada yang cuma liburnya dari Rabu mulainya kemarin ya, pas Idul Adha begitu ya, sampai mungkin masuk lagi hari Selasa. Dan kita jaga momen-momen untuk libur sekolah ini begitu ya, dengan tilawah atau menghafal Quran di program Cinta Quran MK Kids ini. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman, adik-adik ya. Pasang waktunya, ini ada waktunya, memanfaatkan tempatnya, ini ada tempatnya begitu ya. Di waktunya ini udah ketemu nih tempatnya. Silakan ditunggu setelah hafal Qurannya, selalu sebagai bentuk keistimewaan kita untuk mengambil pahala pembacaan Al-Qur'an insyaallah. Itu ya adik-adik ya. Tunggu sama Kak Zahra, Kak Ajhar dan Desa Alma. Untuk suaranya insyaallah nanti di sini kita dapat pahala melalui kajian tahsinul Quran atau tilawah Quran. Allahu a'lam. Itu mungkin Kak Zahra dari Kak Zahra.
0: Masya Allah, amin. Semoga mendapatkan ini juga ya, banyak manfaat tentunya. Tadi kata Kak Ajhar setelah kita libur panjang begitu ya Kak Ajhar ya. Jadi sekarang harus dibakar lagi nih semangatnya. Salah satunya adalah dengan setoran hafalan di MK Kids. Yuk buat adik-adik yang mau setoran hafalan, boleh banget sekarang. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan voice note setoran hafalannya. Murojaahnya boleh, mau ziyadah juga boleh. Nanti insya Allah akan disimak bersama begitu ya dengan Kak Ajhar dari LKP Tarki. Nah, Kak Ajar mungkin langsung aja kali ya kita simak setoran hafalan yang pertama. Ini udah ada dari adik Maryam. Katanya mau setoran Quran surat Al-Lahab. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan adik Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi labi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana yauda talahab. Wa ma'atuhu wa ma'atab. Fiji dihahab lum mimmas.
0: Masya Allah, itu dia tadi Kak Ajar, adik Maryam. Umurnya 4 tahun Kak Ajar, jadi suaranya masih imut-imut ya. Maksudnya belum 4 tahun, tapi udah mau 4 tahun, kata uminya. Nah, kalau gitu boleh Kak Ajar mungkin mau disempurnakan serta diberi motivasi nih untuk adik Maryam yang sudah setoran pada hari ini. Mangga Kak Ajar.
2: Zahra sebagai pembuka ya, alhamdulillah nih sudah menyatakan surah Al-Lahabnya 1-5 sebagaimana ketahui ya Kak Zahra di Salma dan seperti di Dede Maryam ya.
0: Betul.
2: Kalau ada kata-kata yang di apa dimengerti alhamdulillah ya. Jadi membaca Quran itu enggak 1-2 kali pertemuan ya Kak. Kayak instan gitu ya. Ada di sana itu yang dia udah baca gitu, dia tahu materinya dan itu secara terulang gitu Kak. Terulang sampai pertemuannya hitungan bulanan, tahunan itu ada tuh seperti itu. Yang kami harapkanlah dijaga dengan tilawah di rumah atau dijaga dengan dihafal di rumah. Maka kalau tiap pertemuan satu pertemuannya itu satu pekan sekali misalnya, cuma mengandalkan satu pertemuan itu sangat-sangat kurang ya. Dan satu pertemuan juga nggak seharian kan, cuma hitungan jam. Jadi buat di Maria, alhamdulillah nih semua 4 tahun tapi jaga ya sebagai apa ya pembuka. Umur musuh itu ya harus tetap di apa ya dijaga ya untuk di Maryam ya. Jadi terus nyambung 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya. Sekali lagi enggak instan ya. Itu pelafalan-pelafalan Quran. Alhamdulillah untuk di Maryam udah ada nih ya pelafalan yang mungkin ya, seumuran di atasnya mungkin belum terbiasa untuk mengkonsistenkan. Itu di antaranya huruf-huruf yang dibaca dipantulkan sebagaimana diketahui ya Kak Zahra dan Salma, huruf pantulan itu di huruf-huruf apa jim ba dal to dan ko atau baju toko yang kita sering dengar itulah sifat lazima. Jadi yang nempel, nah tadi Dede Maryam udah bisa tuh watab boleh lah ya, walaupun di sana bunyi ba-nya bertasydid maka pembacaannya pantulannya ada nih Dede Maryam ya, kalau sedang menyimak ada jeda sejak ketukan sebelum dipantulkannya maka bacanya watab watab karena dia ada huruf ba-nya bertasydid ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 di bagian terakhirnya buat yang Maryam udah bisa tadi ya, tinggal dijaga aja di Maryam ya, terus bertahap kenal dengan huruf-huruf yang panjang dan seterusnya yang emang harus dijaga dalam pelafalan Al-Quran gitu ya. Dan terakhir itu ada bunyi masade, tadi yang pertama gak dipantul ya, terus di Maryam diulangi masade, udah bagus ya. Untuk kol-kolanya udah bagus tuh di Maryam ya, tinggal diperkenalkan atau dibiasakan pelafalannya untuk pembacaan yang lain. Apakah panjang pendeknya atau pembacaan ditahannya. Buat yang Maryam, bagus ya. Alhamdulillah sudah menyatakan awal di surah Al-Lahabnya. Allahu a'lam. Itu mungkin Kak Zahra dan di Salma ya buat di Maryam.
0: Siap-siap Masya Allah. Adik Maryam ya, umurnya 4 tahun tapi tadi sudah hebat tuh. Kak Ajar sendiri sudah bilang udah hebat ya Kak Ajar ya. Tinggal tinggal ini mah tinggal harus terus berlatih aja.
2: Ya, terus bertahap kepada pembacaan yang lain.
0: Betul, wah Masya Allah. Semangat terus untuk adik Maryam ya. Pokoknya Kak Zahra, Kak Ajar dan juga Salma tunggu ini untuk pekan-pekan selanjutnya. Setoran hafalan terus biar tidak absen ya. Biar makin semangat nih, nanti akan diputarkan. Dan juga untuk teman-teman MG Kids lainnya, yuk yang mau setoran hafalan langsung sekarang kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti akan langsung disimak dan juga akan disempurnakan begitu ya, akan dikoreksi dan juga diberi masukan oleh Kak Ajar dari LKP Tarki. Jadi langsung aja yuk, gak usah nunggu lama-lama nih, kita langsung berburu pahala gitu ya pada pagi hari ini tentunya. Yang mau langsung kirimin aja boleh, minta tolong sama Umi Abinya, barangkali belum ngerti ya caranya, biasanya belum megang HP. Nah boleh dibantu sama Umi Abinya yuk, untuk ajakin nih, untuk isi daftar hadir mulu Kak Zahra dari tadi loh Salma ngomongnya. Masih keinget terus nih isi daftar hadir. Boleh deh isi daftar hadir dan sekaligus juga langsung setoran hafalannya. Nah kalau misalnya hari ini kita setoran hafalannya di Quran Surat An-Nazi'at, jadi guys langsung kirimin setoran hafalannya ya. Nah Kak Ajar, ini katanya tadi Salma ada yang mau ditanyain loh ke Kak Ajar.
2: Gimana deh Salma?
0: Nih Salma juga tadi kan umurnya berapa Salma? 11-12 11 tahun. Dan juga Salma ini masih ya udah mulai menghafal Al-Quran, Masya Allah. Nah katanya Salma mau ada pertanyaan seputar apa ya, tutorial menghafal Quran atau apa nih? Coba Salma, boleh langsung ditanyain aja ke Kak Ajar.
1: Kak Ajar izin nanya, gimana cara bisa hafal dengan cepat?
0: Oh, dengan cepat gitu ya. Nah gimana Kak Ajar nih kata Salma?
2: Ya untuk itu ya, kalau Kak Ajar menyampaikan yaitu metode-metode sendiri ya. Mungkin bisa nih memulai untuk cari yang termudah saja ya, jangan terburu-buru. Terus kalau sedikit-sedikit waktu dilihat dari segi terjemahnya ya, mungkin bisa membantu. Tapi sekali lagi relatif ya Desa Alma ya. Karena ada orang yang dia ketika menghafal cepat, jadi ditabrak semua nih Kak Zahra sama Desa Alma. Panjang pendeknya ditanya tabrak semua. Gitu. Kayak misalnya kalau kita lagi baca ada yang panjang ditahan gitu. Kayak contoh tadi ya surah Al-Lahab misalnya. Tabat ya ada abilah biwatab. Jadi pantulannya dihilangkan ya. Pokoknya penting mah cepat hafal dulu deh gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Tapi ya bagusnya ketika kita menghafal ya kaidah tahsin yang kita ketahui dia praktekkan juga, mungkin temponya lebih cepat. Mungkin dari Kak Azhar ya bisa dilihat dari terjemahannya ya. Jadi sering-sering kita paham dari apa yang kita baca. Mungkin bisa membantu. Tapi sekali lagi itu tergantung pada seseorang yang membaca. Atau mungkin boleh jadi bisa juga dengan mengulang-ulang dari yang kita hafalkan berapa kali. Ada yang menyampaikan 20 tuh Kak Zahra ya. 20 diulang, 20 kali itu diulang begitu dari ayat yang mau dihafalkan. Mungkin dari Kak Zahra bisa seperti itu ya, mengulang dari apa yang kita hafalkan berapa kali, mungkin bisa sampai 20 kali dan mungkin bisa dipahami dari apa yang kita baca. Sedikit-sedikit baca terjemahnya. Bisa membantu. Allahu a'lam. Dan banyak sekali lah ya. Relatif lah ya kalau itu. Mungkin dari Kak Azhar ya, dari Salma ya. Dari Salma ini gimana caranya?
1: Kadang sih pakai tajwidnya gitu.
2: Terus pernah membacanya beberapa kali begitu?
1: Pernah.
0: Diulang-ulang gitu ya?
1: Iya, diulang-ulang.
0: Berapa kali kalau Salma?
2: Berapa kali tuh?
1: 3 atau 5 yeah. Kalau gak salah.
2: Ya, mangga itu mungkin salah satu ini ya, kayak cara ya, banyak lagi ya metode ya. Kalau Kak Azhar biasanya ke yang umurnya berapa ya? Mungkin sama, dia sama sekarang kelas berapa?
1: Kelas 5.
2: Nah, sama ya, Kak Azhar punya kelas 5, dia di Al-Azhar ya. Apa namanya, sekolahnya. Jadi Kak Azhar ada ya, setiap satu pekan sekali sama namanya itu Emma ya. Emma namanya, dia dari Al-Azhar ya. Ada emang ada tugas juga untuk menghafalkan. Nah Kak Azhar itu mencoba untuk membantu gitu, lihat di board Kak Azhar tulis. Jadi bisa melihat dari tulisan di apa digambarkan gitu. Jadi tulis, udah tulis, terus udah hafal dihapus gitu. Mengulang seperti. Jadi sekali lagi banyak metodenya ya.
1: Oke.
2: Jadi mungkin dari Kak Azhar ya, terus mengulang, mungkin terus tadi sama udah mempraktekkan. Ataupun dengan cara membaca terjemah apa yang kita hafalkan mungkin bisa membantu lebih cepatnya. Tapi ya, sekali lagi mengulang-ulangnya itu ya yang butuh ekstra lebih ya. Kalau menghafal mungkin relatif mudah, tapi mengulangnya itu di kemudian hari yang emang butuh ekstra lebih ya. Kita juga bagi kami juga ya sama. Kalau menghafal mungkin relatif lebih mudah ya, tapi mengulang-ulangnya itu ya Kak Zahra sama butuh energi lebih ya.
0: Benar.
2: Misalnya kita menghafal halaman pertama di pekan kemarin, kita hafal berikutnya halaman kedua di pekan berikutnya, hafalan pertamanya itu tuh
0: lupa lagi ya.
2: Nah itu ekstra pulangnya itu tuh. Tapi sekali lagi tadi ya harus dimurojaah.
1: Oke.
2: Ya. Ya sedikit. Makasih. Mungkin sekali lagi relatif ya. Ya sama-sama deh, sama. Relatif ya.
1: Ya.
0: Kak Ajar, tapi kalau misalnya supaya menghafalnya itu tetap benar tajwidnya gimana ya Kak Ajar? Kadang kan suka ya. Kak Zahra juga nih ya, udah besar gitu ya. Ini adik sama Masya Allah hebat. Kak Zahra aja yang udah besar tuh masih suka lupa gitu. Misalnya ya. Ternyata bacaannya tuh salah. Bahkan tidak hanya tajwid ya, dari pembacaan misalnya yang seharusnya dia ta malah jadi to gitu. Misalnya suka kebalik-balik ya, karena kita tidak hafal dengan hurufnya Kak Zahra.
2: Nah, itu hoon ya. Pertama ya lihat lagi Kak. Buka lagi. Jadi kalau Kak Zahra tuh pernah ya dulu menyetorkan dari matan ya, matan tajwid ya Kak. Jadi kita menghafalkan dari tajwid. Terus ketika itu Kak Zahra tuh pegang bukunya Kak. Pegang bukunya itu berarti siap-siap untuk melihat apa yang dilupa begitu kan ya. Nah, gurunya kami itu, terus Pak Ajar tuh diambil tuh bukunya itu. Sini bukunya kan, ini penyebab antum mengulang-ulang dan tidak yakin. Jadi kita udah punya kuncinya gitu, bukunya diambil, ya mau tidak mau kita menghafal hafalan kita. Nah, ketika itu guru kami juga lupa ya. Nah, itu momen yang lain guru kami lupa tentang dalil tajwid. Beliau ambil dari tasnya begitu. Terus dibuka, terus beliau menyampaikan apa? Ya lupa, lihat lagi. Mungkin itu ya Kak. Ya kalau kita lupa, kita lihat lagi aja. Ya wajar lah ya, kalau lupa begitu. Nah, jadi mungkin boleh jadi ini juga sesuatu apa ya, solusi lah. Kita lihat lagi aja Kak. Lihat lagi aja bunyinya apa, huruf yang kita baca, terus ada kaidah apa yang kita baca yang memang kita lupa. Jadi di kajian ya, lihat lagi aja. Di bagian yang kita lupa mungkin bisa teringat lagi.
0: Masya Allah.
2: Mungkin solusinya kalau kita ngebuka mungkin ya, kalau bertanya, kalau yang ditanya lupa lagi kan pasti lihatnya buku lagi atau Quran lagi lah bahasanya gitu ya. Quran lagi. Gitu aja mungkin Kak Zahra, dibuka memang lagi.
0: Iya, berarti memang harus terus diulang-ulang ya Kak Zahra. Jadi gak masalah ya. Kalau misalnya lupa, kita buka lagi deh Al-Qurannya gitu ya.
2: Karena kita lagi lupa.
0: Ya, Masya Allah. Yuk buat adik-adik nih, kayak Kak Ajar udah ngasih tips banyak nih buat kita yang masih suka lupa-lupa nih. Terus tadi juga Salma udah nanyain tipsnya ke Kak Ajar, gimana caranya supaya hafalannya tuh bisa lancar gitu ya Salma ya. Tadi nanya itu kan ya.
1: Ya.
0: Nah, yuk buat adik-adik nih, jadi langsung aja nanti insya Allah akan ada banyak lagi mungkin ya pembelajaran-pembelajaran baru nih. Apalagi kalau misalnya adik-adik udah setoran hafalan, nanti akan disempurnakan oleh Kak Ajar, diberikan juga koreksiannya. Jadi bisa dikasih motivasi untuk terus menghafal Al-Quran, biar lebih cinta dengan Al-Quran. Nah, Kak Ajar mungkin langsung aja kita putarkan begitu ya setoran hafalan selanjutnya. Ini ada adik Tazkia. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak surah hafalan adik Tazkia. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia dari SD Tadarus Ma'rif kelas 3 umur 9, akan menyetorkan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 17.

0: Masya Allah. Aduh, Kak Zara sampai ngomong salah ya. Masya Allah, itu dia saran hafalan dari adik Taskia. Nah, Kak Zara mungkin boleh disempurnakan ya untuk dan juga diberi motivasi ya. Kalau Kak Zara dengar sih tadi udah hebat begitu ya adik Taskia. Mungkin mangga oleh Kak Zara boleh diberi koreksiannya, mangga.
1: Ya, makasih ya Kak Zara. Alhamdulillah tadi udah dibacakan sampai 17 Al-Mudathir. Dan untuk pembacaannya seumuran 9 tahun tadi ya.
0: Betul.
1: Di kelas 3 ya tadi ya. Bagus ya, alhamdulillah. Ada cuma satu ya dari Kak Azhar dengar itu. Di akhir ayat 17-nya, awal ayat 17-nya. Berarti akhir yang dibaca tadi nih Kak Azhar. Kalau didengar mungkin Tazkiyah ya.
0: Tazkiyah, betul.
1: Udah tahu mungkin ya. Untuk kaidah bunyi ro itu punya apa sifat yang bisa jadi tebal, bacanya bisa jadi tipis gitu ya. Itu di awal ayat 11 nih. Dia sama Kak Zahra bisa melihat ada bunyi dharuni wa man khalaqtu wahida, dharuni, bunyi ro sukun di kata dharuni atau di bunyi dharuni itu ro sukunnya tebal gitu ya. Ro sukunnya tebal karena sebelum ro sukunnya itu ada bunyi huruf dzal harokat fathah. Dan tadi Kak Azhar dengar baca dari de Tazkiyah udah bisa tuh kayaknya tuh bunyi ro sukun yang tebal tuh gimana polanya begitu ya, tempatnya di mana gitu ya, udah bisa mungkin ya. Nah itu kenapa nggak dijaga nih de Tazkiyah di ayat terakhir tadi yang awal sa'ur hikuhu ro sukun yang tadi baca di awal 17 ini jadi tipis tadi dia. Sa'ur harus tebal deh. Ya. Di Tazkiyah ya tebal ya. Jadi kalau di Tazkiyah udah tahu pola huruf ro tebal, Kaza mengingatkannya di bunyi awal 17 juga tebal huruf ro sukunya. Kenapa? Karena ro sukunya sebelumnya bunyi u atau bunyi yang berharokat dhammah, maka dia juga tebal. Sa'ur sama seperti dharuni ini juga sama ya, sa'uru hikuhu dari kasih itu ya. Jadi kalau di Tazkiyah udah tahu bacaan ro tebal sama yang tipis, silakan untuk dikonsistenkan ya. Gitu mungkin dari Kazah. Yang ini gimana Kak? Nah, untuk semuanya Tazkiyah udah bagus, alhamdulillah. Itu mungkin Kak Zahra, kita semangat ya untuk menyempurnakan dari kaidah sekali lagi yang kita ketahui. Itu mungkin ya di Tazkiyah. Ditunggu dari di Tazkiyah untuk setelah hafalan berikutnya. Allahu a'lam. Itu mungkin Kazar sama Desa.
0: Masya Allah. Untuk adik Tazkiyah ditunggu lagi ya setoran hafalannya untuk di pekan-pekan selanjutnya ya Salma ya. Pastinya ya. Nanti akan terus ditunggu gitu ya. Ntar untuk Sabtu depannya lagi gitu. Karena tadi kata Kak Azhar sudah hebat begitu ya, Masya Allah, udah sedikit lagi penyempurnaannya. Nah, Kak Zara mau kasih informasi nih untuk sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya. Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama ustadz dan ustazah berpengalaman tentunya, bersertifikat dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Tentunya akan diajarkan dari dasar sampai dengan lancar. Insyaallah bisa. Jadwalnya fleksibel, bisa offline atau online. Untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga websitenya di tarstripki.com. Kak Ajar, Salma, kita nanti akan kembali lagi ya. Kita akan kembali menyimak setoran hafalan adik-adik. Dan juga buat adik-adik yang mau setoran hafalan bisa langsung kirimkan sekarang ya. Masih ditunggu oleh Kak Zahra, Kak Ajar, dan juga Salma tentunya. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra dan Salma dan juga Kak Ajar tentunya dari LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.

0: Sahabat MK, apa hukum menunda penyembelihan hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada
1: Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.

0: Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
1: Iya pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini karena jika dilakukan di luar hari tersebut, maka sembelihan tidak sah sebagai hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Hadis muttafaqun alaih.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Ajhar dari LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Kak Zahra mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman dan juga sahabat MK yang ingin belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya. Yuk, teman-teman bisa langsung gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Bersama ustaz dan ustazah berpengalaman tentunya, bersertifikat dan bersanad, dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel, bisa offline atau online. Untuk semua usia, dimulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Teman-teman bisa datang langsung ke Jalan Cingaset nomor 3, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau bisa hubungi juga WhatsApp-nya di 0821-2172-3661 0821-2172-3661 atau bisa juga kunjungi websitenya di tarstripki.com. Nah, teman-teman, kita kembali lagi nih dan juga tentunya kita dalam kondisi siap untuk mendengarkan setoran hafalan adik-adik semuanya. Yuk, yang masih mau setoran hafalan boleh banget ya. Masih Kak Zahra, Salma dan juga Kak Ajhar tunggu tentunya.

0: Nah, Kak Ajar ini sambil menunggu teman-teman juga nih ya, Kak Ajar, untuk setoran hafalan. Katanya mau ada yang langsung setoran hafalan, Kak Ajar.
1: Silakan.
0: Salma katanya mau setoran hafalan langsung nih ya. Berarti ini live ya setoran hafalannya, tidak dari voice note gitu ya. Langsung dari studio katanya mau setoran hafalan dan ingin disimaki oleh Kak Ajar ya tentunya. Udah siap Salma?
2: Sudah.
0: Masya Allah. Nah, Kak Ajar kalau gitu langsung aja kita simak setoran hafalan Salma. Bismillahirrahmanirrahim.

0: زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Sadaqallahul Azim.
1: Masya Allah. Itu dia tadi setoran hafalan adik Salma ya. Tadi di surat apa? Ya. Al-Muzammil. Masya Allah. Mangga Kak Ajar.
2: Ya Alhamdulillah di surah Al-Muzammil udah bisa ya tadi ya. Maaf, di mana sekolahnya? Adik Salma?
0: Di SDDT.
1: Di SDDT Tauhid.
2: Ya, Alhamdulillah ya. Yang di Cicadas bukan?
1: Bukan, yang di ini Eko Pesantren ya, yang di Cigugur Girang kalau sama.
2: Di Cicadas juga ada ya kayaknya.
1: Betul, ada Beda. Juga.
2: Oh ya. Ya alhamdulillah ada sama ya. Itu kalau di sekolah maaf ya, diperhatiin enggak untuk tajwidnya Desa Salma? Diingetin enggak?
1: Biasanya gimana kalau setoran hafalan di di SD di sekolah gitu suka ibu ustazahnya suka ini enggak tajwidnya gitu?
0: Suka sih, tapi pas BTQ doang. Kalau tafis enggak.
2: Ya, mungkin dikondisikan ya, segi waktu mungkin ya. Oke, alhamdulillah ya, makasih ya Adik Salma ya. Yang pertama dari Kaza udah bagus tadi ya. Yang pertama ya, yang pertama perlu di ini disampaikan, pertegas bunyi huruf ya. Itu coba terus di apa ya, dijaga ya. Di awal tadi udah bagus tuh. Ya ayyuhal muzammil. Jadi pertegas enggak berlebihan ya. Misalnya gimana nih? Oh, otak aja dipertegas. Ya ayyuhal muzammil gitu kan ya. Muzammil normal saja gitu. Jadi dipertegas itu bukan berarti berlebihan ya dari huruf yang kita udah bisa. Itu yang pertama yang dipertegas, artinya diperjelas begitu ya hurufnya ya. Itu diantaranya di ayat yang ke-10 tadi ya. Wasbir 'ala ma yaquluna wa juruhum hajurang jamila gitu ya. King, karena bunyi huruf H-nya tadi terulang 3 kali ya. Berurut-urut ya. Setiap kata bertemu. Wah, jur, tuh, hum, tuh, hajuron. Nah ya, jadi dipertegas, diperjelas dari huruf dimanapun kita membaca. Yang pasti mais kemampuan. Itu yang pertama ya, Desa Salma ya. Walaupun tadi kata Desa Salma, di pas waktu tahfidz ya begitu, mangga silakan kalau sama bisa untuk dijaga, tetap jaga saja. Mungkin sekali lagi temponya mungkin ya kak ya, temponya dipercepat mungkin ya, mungkin dari segi waktu mungkin ya, kan nggak Desa Salma aja kan untuk store mungkin ya sama ustazah atau ustaznya, mungkin dari segi waktu diefektifkan mungkin temponya dipercepat ya mungkin. Tapi kalau Desa Salma bisa untuk menjaga, silakan dijaga dari segi bacaan hurufnya ataupun kaidah tajwidnya begitu ya. Terus yang kedua dari Kaza, dari yang ayat yang ke-5 ya, inna sanulqi. Nah tadi di Salma bacanya pendek, inna sanulqi alaika qawla ya, di sanulqi. Jadi yang nggak tepatnya bisa tuh aja ya, sanulqi aja tadi ya, dari segi pembacaan mah ya, di sanulqi aja. Tadi di Salma bacanya pendek gitu ya. Untuk yang lainnya alhamdulillah bagus ya, ingat tadi. Untuk yang lainnya berarti diperjelas ya. Jadi udah bagus, bunyi H-nya udah ada. Begitu tadi gak jelas begitu ya. Diperjelas aja huruf. Itu mungkin buat Desa Salma ya, alhamdulillah.
1: Masya Allah ya. Mungkin jadi, juga ini harapannya, gimana Kak Ajar, mangga?
2: Ya, jadi pinginnya itu kan bacanya itu ngalir ya. Ngalir. Ya ayyuhal muzammil kum fa'an apa kumil layla illa qalila. Ngalir tapi hurufnya jelas begitu kan ya. Jadi tidak ada apa yang berlebihan. Itu harapan.
1: Masya Allah. Siap, siap, siap.
0: Siap.
1: Nah itu dia Salma tadi. Mungkin ke Salma juga ini ya Kak Ajar. Nervous karena pertama kali nih ya, langsung.
2: Ya, tidak. Saya pribadi aja Kak. Suka beda Kak. Ya wajar ya. Wajar.
1: Masya Allah. Nah, tapi udah keren ya. Gimana ya, ngajar, maaf?
2: Mungkin bisa tuh kalau misalnya ada monokosanya nggak di DT?
1: Ada nggak monokosa?
0: Monokosa itu?
2: Untuk hafalan.
1: Ujian gitu ya, Kak?
2: Ujian, ya betul. Ujian misalnya sekarang kan Al-Muzammil tuh.
0: Ada. Tasmi.
2: Nah, boleh lah. Mungkin persiapan beda-beda tiap orang ya. Mungkin kalau mungkin salah satu teman dari Kak Azhar aja. Ketika mau monokosa mungkin dari apa persiapannya deh sama mungkin bisa tuh ada waktu sebelum menakosa itu sambil membaca sambil lihat hurufnya kembali ya sambil dilihat gitu hurufnya gitu kayak pertama sambil dihafal sambil melihat hurufnya biar tergambar lagi apa tulisannya begitu ya mungkin bisa membantu juga untuk menguatkan.
1: Masya Allah,
0: makasih Kak Azhar koreksiannya.
1: Iya nanti
0: sama belajar lagi.
2: Ya, pasti. Sama-sama ya, sama-sama belajar juga.
1: Bakal terus ini ya Salma, jadi semakin semangat ya untuk belajarnya. Tadi udah ada beberapa yang harus Salma perhatikan. Tapi untuk keseluruhan udah keren, karena Salma masih kelas 5 ya. Kelas 5 tapi sudah hafal surat Al-Muzammil ya tadi ya Kak Azhar ya. Masya Allah. Oke, semangat terus Salma untuk setoran hafalannya. Nah buat adik-adik juga nih, jangan mau kalah nih sama Salma yang langsung setoran hafalannya langsung di studio nih. Masya Allah, langsung ya, nggak pakai retek-retek dulu. Masya Allah. Ya boleh buat adik-adik yang belum kirim setoran hafalan, boleh langsung kirimkannya sekarang. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia. Langsung deh kirimin voice note setoran hafalannya. Kirimnya ke WhatsApp MKFM ya di 0811-224-1027. Nah Kak Azhar, mungkin langsung aja kali ya, setelah tadi udah dibuka begitu ya segmen kedua oleh Salma, kita langsung mungkin simak setoran hafalan selanjutnya ya. Ini ada adik Alesya, katanya mau setoran Quran surat An-Naba 1 sampai dengan 10. Ya. Kalau gitu, yuk langsung aja kita simak setoran hafalan adik Alesya. Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin nawa'il azim allazi hum fihi muhtalifun kala saya lamun summa kala saya lamun alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnahum azwaja wa ja'alna sakum subata wa ja'alna ilal Laila
1: libasa. Masya Allah, itu dia adik Alesya setoran hafalan Quran surat An-Naba 1 sampai dengan 10. Mangga Kak Azhar, mungkin boleh disempurnakan serta diberi masukannya untuk adik Alesya.
2: Ya, alhamdulillah ya, adik Alesya ya udah membacakan 1 sampai 10 surat An-Nabanya. Yang pertama ingin diluruskan untuk bacaannya di ayat yang ke-8 ya. Wa khalaqnakum azwaja, bukan wa khalaqnahum azwaja. Ya, jadi bunyi huruf kum atau bunyi ku begitu ya, bukan bunyi huruf hu. Berikutnya yang kedua di ayat yang ke-10, wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Ini tinggal diulang kembali ya. Jadi kalau lagi langsung biasanya Kak Azhar itu dibenarkan terus diulang lagi yang di depannya Kak Azhar begitu ya. Coba diulang lagi. Jadi diingatkan untuk kekurangannya atau yang diluruskannya, menyebutkannya, tinggal diulang lagi untuk menyambung ke ayat berikutnya. Itu sampai 10-nya sudah bagus ya, di Alesa untuk tadi ya cuma di ayat yang ke hum, ya wa ma khalaqnakum diingatkan bukan hum, terus waja'alna laila di apa dilancarkan gitu ya. Untuk bacaan ya harapannya terkait dengan store juga tidak menghilangkan kaidah tajwid ya Kak Zahra ya. Jadi harap, walaupun cepat juga gak apa-apa. Jadi bunyi amma, bisa ketukannya cepelan begitu ya, kalau lagi tilawah, dia membaca begitu. Tapi tetapkan ketika dia di apa dihafalkan, tidak menghilangkan kaidah gunahnya. Ya, tetap. Jadi harapannya kita semua, kualitas dari hafalan kita itu sama dengan kualitas ketika kita membaca atau melihat Al-Quran. Dari kaidah yang kita ketahui ya, tidak kalau yang belum kita mendapatkan, belum kita mendapatkan. Jadi harapannya itu, amma mungkin tapi lebih cepat begitu. Kalau pelan mungkin Kak Azhar itu misalnya ya amma amma. Kalau cepat Amma tuh, amma ada untuk temponya cepat tapi ada ditahannya itu sudah menghilangkan. Tapi kalau misalnya kita baca amma ada tahannya itu. Ketika kita di apa? Dihafalkan amma amma itu ada enggak ada itu ditahannya. Cuma ada bunyi mim tasdidnya aja. Amma, nah itu jangan sampai ya. Di harapannya silakan teman sama di Alesa ya. Boleh kalau yang udah ketahui tidak tajwidnya dipraktekkan atau dihafalkan. Jadi kalau cuma ingatan itu dua saja ya. Wa ma khalaqnakum dan wa ja'alna laila untuk pelancar. Kasih ya Dek Alisa.
1: Masya Allah. Tadi hanya dua poin itu ya Kak Azhar yang ya. Sekiranya kudu, harus kok Kak Azhar mau ngomong kudu ini. Ngomong kok jadi ini banget ya. Kelihatan identitasnya yang perlu ya, ya Masya Allah. Yang perlu diperhatikan oleh adik Alesya. Pokoknya untuk adik Alesya semangat terus ya. Semangat terus dan ditunggu terus nih setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nanti insya Allah akan selalu disempurnakan dan juga dikoreksi oleh kakak dari LK Petarki, Masya Allah. Kak Zahra mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman MQ atau sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya. Yuk langsung aja gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad. Tentunya dalam suasana yang nyaman dan juga menyenangkan. Dari dasar sampai dengan lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung. Atau bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661 atau bisa kunjungi juga websitenya di tarstripki.com. Nah Kak Ajar, mungkin nanti kita akan kembali lagi ya. Kita akan kembali lagi untuk menyimak setoran hafalan adik-adik semuanya. Tapi kalau gitu mau ada rombongan dulu yang mau lewat nih, kita kasih lewat rombongan dulu ya. Tetap bersama dengan Kak Zahra,
0: Salma
1: dan Kak Azhar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Al-Quran.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
2: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Ajar dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung gitu, sudah berada di segmen terakhir nih Salma, Kak Ajar. Jadi kita sudah menyimak beberapa setoran hafalan ya dari adik-adik. Untuk adik-adik yang mau setoran hafalan lagi, boleh disimpan di untuk di pekan selanjutnya ya. Nanti insya Allah akan diputarkan di pekan depan, di Sabtu depan tentunya bersama dengan Kak Zahra dan juga Salma. Nah Kak Ajar, mungkin sebelum kita tutup begitu ya, boleh Kak Ajar diberikan closing statement serta motivasi begitu ya untuk adik-adik semua nih, adik-adik MK Kids dan juga adik-adik yang menyimak sesi Cinta Quran sekarang, agar tentunya agar tetap lebih semangat ya, karena tadi Salma juga sedikit cerita katanya gimana sih caranya supaya bisa lebih tetap semangat gitu ya. Gimana caranya supaya cepat semangat, bukan cepat ya, lebih semangat dan juga cepat menghafalnya, padahal kan biasanya kalau anak-anak tuh masih pengen main ya Salma ya. Masih pengen main-main gitu. Gimana nih supaya adik-adik semuanya dan juga Kak Zahra tentunya agar bisa lebih semangat menghafal Al-Qur'annya. Boleh Kak Ajar mangga?
2: Terima kasih ya Kak Zahra dan Desalma. Yang pertama mungkin ya, tadi kata Desalma kan lagi seneng-seneng main ya.
0: Benar.
2: Gitu ya. Adik seumuran Desalma dan yang lain lah ya begitu ya. Jadi Kak Ajar, kalau seperti itu berarti memanfaatkan waktu ketika bertemu atau pas bagian mengaji itu aja ya. Manfaatkan waktunya. Dan mungkin adik-adik juga punya waktu ya, setiap harinya mengaji ke madrasahnya begitu, itu manfaatkan. Jadi kalau pas waktunya mengaji, pertama sabar ya. Kedua, ya manfaatkan saja dengan seefektif mungkin ya untuk waktu mengajinya. Jadi sekarang mungkin di Salma ada nggak selain di sekolah untuk jadwal mengaji? Di ada. Sekitar rumah ada atau di rumah
1: ada sih tapi udah lama ya. Banget enggak
2: atau di rumah aja ya di rumah ya itu manfaatkan mungkin ba'da subuhnya, ba'da sholat fardunya, manfaatkan itu waktunya. Udah waktu selesai silakan aktivitas yang lain, jadi dijaga waktu khususnya, itu yang pertama. Mungkin bisa ya waktu khususnya dijaga ya, waktunya khusus udah untuk tilawah mangga silakan apapun itulah ya, bermain ataupun yang lainnya mana. Tapi waktu tiap harinya, waktu khusus mengajinya atau menghafalnya itu dilaksanakan, gitu ya. Jadi sisanya waktu khusus untuk biar kita tetap menjaga kesemangatan tilawah atau menghafal Qurannya, ya. Terus mudahkan tiap harinya dengan target yang mudah saja, ya, yang mudah saja. Jadi satu hari misalnya mengulang berapa ayat di sekolah, begitu ya. Jadi surah Al-Muzammil satu hari 10 hari. 10 ayat begitu misalnya, terus berikutnya. Walaupun ya sedikit-sedikit tapi terus mengulang atau menambah hafalan ya. Terus yang ketiga, semangatnya apa? Untuk semangatan kita, kita yakini bahwa membaca Quran itu secara rutin itu akan mendapatkan pasti ya, selalu terulang-ulang itu pahala berlipat ya. Terulang ketenangan insyaallah juga kita dapatkan. Dan mudah-mudahan yang paling kita harapkan, kita mendapatkan syafaat di Al-Quran, itu insya Allah di waktu kita tidak dapat syafaat. Gimana itu? Di darul akhir, insya Allah. Itu mungkin ya, buat kita untuk menjaga semangat, ya, dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan yang pasti, yang paling ujungnya lah berdoa kepada Allah untuk diberikan keistiqomah dalam berta'at. Itu mungkin Kak Zahra dari Kak Azhar dan Desa Alma ya, maaf segala kehilafan disampaikan, sama-sama terus belajar. Dan doakan juga bagi kami yang diberikan amanah untuk berbagi mengajarkan Al-Quran, tetap istiqomah dan berikan kesabaran. Dan mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan juga menjadi doa bagi kami juga. Itu mungkin Kak Zahra sama dia sama. Masuk pamit aja mungkin Kak Azhar ya.
0: Moga-moga Kak Azhar, Masya Allah.
2: Maaf segala kehilafan yang disampaikan. Aku lukau lihana wa astagfirullah liwalakum. Makasih Kak Zahra ada sama ya. Dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Ajar yang sudah membersamai dan juga memberikan masukan, serta tadi sudah menyempurnakan ya bacaan dari adik-adik semua. Dan juga tadi Salma juga sudah disempurnakan begitu ya bacaannya. Dan juga tadi Dan juga tadi Kak Ajar sudah memberikan motivasi ya, nggak cuma buat adik-adik nih, ternyata buat Kak Zahra juga. Wah, ini kayaknya ilmu baru nih ya dari Kak Ajar. Salma juga tentunya pasti jadi lebih semangat ya. Tentunya jadi lebih semangat untuk cinta Quran. Masya Allah. Kak Zahra juga mau bilang makasih nih buat adik-adik yang udah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga jadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk kita semua dan juga tentunya untuk adik-adik semua. Nah, Kak Zahra dan juga Salma sayangnya harus pamit undur diri nih. Tapi jangan sedih ya, karena Kak Zahra akan kembali lagi nih di Sabtu depan tentunya di MK Kids. Pada pukul berapa, Salma?
1: 7 sampai dengan 8.
0: Nah, benar. Kalau sesi cinta Qurannya di pukul berapa, Salma? Pukul?
1: Pukul 8 sampai dengan 9.
0: Betul banget, Salma. Nah, untuk pekan depan seran hafalannya masih di Quran Surat An-Nazi'at. Kalau gitu, yuk kita tutup dengan membaca istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan ucapan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
1: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, senang sekali rasanya kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda, sahabat MK. Insyaallah di pagi hari ini, sahabat MK, kita akan menyajikan informasi seputar fakta-fakta menarik yang ada di Kota Bandung, sahabat MK, dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, alhamdulillah ditemani sahabat siar Raisya Aisyah hingga 1 jam ke depan dalam program Hayu Bandung edisi hari Sabtu, sahabat MK, 30 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.

Sahabat MKI Kota Bandung ini tentu memiliki banyak sekali kekayaan kuliner, begitu ya, yang hingga kini ini tetap digemari oleh berbagai kalangan sahabat MKI. Namun di edisi kali ini sahabat MKI, insya Allah kita akan menilik salah satu kuliner tradisional khas Tatar Sunda yang sederhana sahabat MKI. Ini tetapi memiliki cita rasa yang begitu khas dan melegenda ya sahabat MKI, yaitu Surabi Bandung sahabat MKI.

Barangkali sahabat MG pernah mencicipi Surabi Bandung atau bahkan memiliki langganan Surabi favorit begitu ya? Di mana kuliner ini dikenal dengan teksturnya yang lembut, sahabat MG. Ini lembut di bagian tengah begitu ya, renyah di pinggiran, serta aroma khas ini hasil pembakaran di atas tungku tradisional, sahabat MG. Dan menariknya lagi, sahabat MK, meskipun kini hadir dengan berbagai topping, namun Surabi Bandung ini tetap mempertahankan cita rasa tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda, sahabat MK. Dan insya Allah, di pagi hari ini kita akan coba menambah wawasan kita ya, sahabat MK, dengan mengungkap berbagai fakta menarik tentang Surabi Bandung. Ini kuliner tradisional yang tidak hanya menggugah selera, sahabat MK, tetapi juga ini menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda yang masih lestari hingga saat ini, sahabat MK. Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin cerita menarik begitu ya saat menikmati Surabi Bandung. Silakan sampaikan pandangan Anda, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang membuat Surabi Bandung ini tetap menjadi kuliner khas Sunda yang melegenda, sahabat MK? Apakah yang pertama, sahabat MK, karena cita rasanya yang khas dan tradisional? Atau yang kedua, sahabat MK, aroma surabi dari tungku tradisional, begitu ya? Dan yang ketiga, ini menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda. Dan yang terakhir, sederhana namun tetap digemari banyak orang, sahabat MK. Sahabat MK, di hari ini pun juga kami hadirkan segmentasi Tahukah Anda? Tahukah Anda, sahabat MK? Ini sebelum hadir berbagai topping kekinian ya Surabi Bandung, apa dua cita rasa khas Surabi Bandung, sahabat MK, yang paling dikenal? Apakah pilihan A, sahabat MK, oncom dan kinca gula merah, begitu ya? Atau pilihan B, sahabat MK, coklat dan keju? Dan di pilihan C, ini stroberi dan matcha, sahabat MK. Dan pilihan terakhir, ini pilihan D, ayam dan sosis, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sahabat MK berbicara tentang Surabi Bandung, ini kuliner legendaris dari Tatar Sunda begitu ya. Sahabat MK, Surabi atau dikenal sebagai kue Surabi ini dalam bahasa Indonesia tetap menjadi bagian yang berharga, sahabat MK, dari warisan kuliner tradisional yang tetap eksis sepanjang waktu, sahabat MK. Dengan perkembangan zaman ya, ini Surabi telah beradaptasi dengan kebutuhan dan selera zaman, sahabat MK, menjauh dari kesan sebagai makanan kuno, sahabat MK. Dan Surabi Bandung ini sangat digemari oleh anak muda di Bandung ya, sahabat MK, dengan variasi dan penyajian ini topping yang modern dan stylish, sahabat MK. Menariknya lagi, dalam budaya Sunda ini terdapat keunikan di mana meskipun seseorang telah menikmati Surabi ya, mereka mungkin masih menganggap belum makan, sahabat MK, jika belum mengonsumsi nasi. Dan hal ini cukup unik ya, karena mengingat Surabi ini terbuat dari tepung beras, sahabat MK. Bagi sebagian orang, mungkin Surabi ya menjadi cemilan, sahabat MK. Sementara bagi yang lain, ini dapat menjadi alternatif pengganti nasi, sahabat MK. Sahabat MK, Surabi atau kue Surabi ini adalah makanan yang sangat terkenal di beberapa kota ya. Surabi Bandung ini sebagai salah satu makanan legendaris dari Tatar Sunda, sahabat MK. Varian rasa Surabi Bandung ini secara umum hanya dibagi menjadi dua varian rasa, sahabat MK. Yang pertama ini ada Surabi Bandung asin, sahabat MK. Surabi Bandung yang asin adalah yang paling terkenal dan legendaris ya, dibandingkan dengan yang manis, sahabat MK. Topping seperti oncom, abon, dan telur ini menambah kelezatan Surabi Bandung, terutama jika dimasak dalam wajan tanah liat, sahabat MK. Memberikan rasa yang lebih autentik ya, daripada yang dimasak di kompor biasa begitu ya. Sahabat MK, selain Surabi Bandung asin, ini ada juga Surabi Bandung manis ya. Surabi Bandung manis awalnya hanya disiram dengan cairan gula aren atau gula merah, sahabat MK. Namun, seiring perkembangan zaman, topping pemanisnya ini menjadi beragam, sahabat MK. Seperti coklat ya, susu, keju, dan variasi lainnya. Ini menyesuaikan dengan selera modern di kota Bandung, sahabat MK.

Sahabat MK, di beberapa tempat ya di Kota Bandung, ini penyajian Serabi Bandung tidak terkesan ketinggalan zaman, melainkan mengikuti tren dan selera masa kini, Sahabat MK. Sejarah Serabi Bandung ini tetap menjadi misteri ya dalam dunia kuliner Indonesia, sebagaimana yang telah dibahas dalam artikel sebelumnya ya. Asal-usul Serabi, Sahabat MK, ini Serabi Bandung masih menjadi perdebatan yang beragam. Karena sebuah sejarah ini bisa memiliki beragam sudut pandang, Sahabat MK. Kata Serabi, Sahabat MK, berasal dari bahasa Sunda, dari kata sura yang berarti besar, Sahabat MK. Sejarah Serabi ini diduga dimulai sekitar tahun 1923. Diperkirakan, Sahabat MK, ini Serabi mengadopsi konsep pancake ya, yang telah ada sejak zaman Romawi kuno, yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia. Dan meskipun demikian, Sahabat MK, masih ada keraguan apakah Serabi ini benar-benar mengadopsi dari pancake atau sudah ada sebelum Belanda datang ke Indonesia, begitu ya? Sahabat MK, bentuk Serabi ini mirip dengan kue Jepang kuno yang disebut dorayaki, yang mungkin ini sudah ada sejak zaman dahulu di Jepang ya. Dan meskipun bukan sejarawan, maka penting bagi Indonesia untuk memiliki catatan sejarah yang mencatat kekayaan wisata dan kuliner setiap daerah ya, Sahabat MK, termasuk Serabi Bandung. Sahabat MK, menurut Anda, apa yang membuat Serabi Bandung ini tetap menjadi kuliner khas Sunda yang melegenda, Sahabat MK? Apakah yang pertama, cita rasanya yang khas dan tradisional? Atau yang kedua, Sahabat MK, aroma Serabi dari tungku tradisional? Yang ketiga, ini menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda, Sahabat MK? Dan yang terakhir, yang keempat, ini sederhana namun tetap digemari banyak orang, Sahabat MK. Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari tahukah Anda di hari ini, Sahabat MK. Tahukah Anda, Sahabat MK, sebelum hadir berbagai topping kekinian, apa dua cita rasa khas Serabi yang paling dikenal, Sahabat MK? Apakah pilihan A, oncom dan kinca gula merah, Sahabat MK? Atau pilihan B, coklat dan keju, serta di pilihan C, stroberi dan matcha, dan pilihan D, ayam dan sosis, Sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Insyaallah, Sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya tentang Surabi Bandung. Ini salah satu kuliner tradisional khas Tatar Sunda, sahabat MK, yang hingga kini ini tetap digemari oleh banyak orang ya, sahabat MK. Sahabat MK, Surabi Bandung ini dikenal sebagai kuliner legendaris dengan tekstur lembut ya di bagian tengah, kemudian ini renyah di pinggiran, serta aroma khas hasil pembakaran menggunakan tungku tradisional yang membuat ini siapa saja tergoda ya untuk mencicipinya, sahabat MK. Sahabat MK, kalau menurut Anda, apa yang membuat Surabi Bandung ini tetap menjadi kuliner khas Sunda yang melegenda, sahabat MK? Apakah di pilihan pertama, ini cita rasanya yang khas dan tradisional, sahabat MK? Ataukah, sahabat MK, ini aroma surabi dari tungku tradisional? Kemudian ini di pilihan ketiga menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda, sahabat MK. Serta yang terakhir ini di pilihan keempat, sederhana namun tetap digemari banyak orang, sahabat MK. Dan pertanyaan, tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda sebelum hadir berbagai topping kekinian, apa dua cita rasa khas Surabi Bandung ya yang paling dikenal, sahabat MK? Apakah pilihan A, oncom dan kinca gula merah, sahabat MK? Atau pilihan B, coklat dan keju? Serta di pilihan C, ini stroberi dan matcha? Dan pilihan D, ayam dan sosis, sahabat MK? Silakan untuk Anda yang belum menyampaikan jawabannya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab tahukah Anda di hari ini ya, sahabat MK.

Dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang melegenda begitu ya, karena cita rasanya yang khas dan tradisional katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi juga ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda, dan jawabannya betul ya, barokallah sahabat Mahadi. Sahabat MK dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kita beralih ke Padalarang. Saya sapa ada sahabat Yudi, ini menyampaikan pilihan dari pollingnya katanya nomor 2. Kalau menurut sahabat Yudi, ini Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang melegenda karena aroma surabi dari tungku tradisional katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat Yudi.

Sahabat MK, Bandung selalu berhasil menghadirkan kuliner tradisional yang mampu bertahan di tengah perkembangan makanan modern ya. Salah satunya adalah Surabi Bandung, sahabat MK. Jajanan khas Sunda ini terkenal dengan teksturnya yang lembut di bagian tengah ya, dan renyah di bagian pinggir, sahabat MK, menciptakan sensasi makan yang unik dan bikin ketagihan ya. Sahabat MK, Surabi Bandung ini dibuat dari adonan tepung beras lembut di bagian tengah ya, dan renyah di bagian pinggir, sahabat MK, menciptakan sensasi makan yang unik dan bikin ketagihan ya.

Dan kini sahabat MK Surabi di Bandung hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari yang klasik dengan topping oncom dan kinca manis hingga versi modernnya ya. Ini versi modernnya ada dengan berbagai topping, ada keju, coklat, dan aneka topping kekinian sahabat MK. Meski begitu sahabat MK, tempat yang masih mempertahankan cara masak tradisional ya, ini masih banyak tempat sahabat MK yang menjual Surabi Bandung dengan mempertahankan memasaknya ini dengan tradisional agar rasa autentiknya tetap terjaga sahabat MK. Dan hal itulah yang membuat Surabi ini tetap menjadi salah satu kuliner favorit wisatawan maupun warga lokal begitu ya. Dengan harga yang terjangkau sahabat MK dan rasa yang khas, Surabi Bandung ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai cemilan sore begitu ya, maupun untuk sebagai cemilan di tengah malam hari sahabat MK. Sahabat MK, ini ada beberapa Surabi Bandung yang direkomendasikan ya, karena cita rasanya yang khas. Ini yang pertama ada Surabi Cihapit sahabat MK. Surabi Cihapit ini sudah lama menjadi ikon kuliner terbesar sahabat MK. Ini untuk kuliner tradisional ya, yang tetap bertahan di tengah banyaknya inovasi makanan modern sahabat MK. Ciri khas utamanya ini terletak pada tekstur yang unik dan bagian tengahnya yang sangat lembut. Ini terasa creamy ya dari santan sahabat MK. Sementara bagian pinggir ini tipis dan renyah karena dipanggang perlahan di atas tungku tradisional. Proses memasaknya yang masih menggunakan arang ini memberikan aroma asap yang khas ya sahabat MK. Membuat Surabi ini memiliki karakter yang sulit ditiru oleh metode modern. Karena varian klasik seperti oncom sahabat MK dan kinca gula merah menjadi favorit ya, karena menghadirkan rasa autentik khas Sunda. Oncomnya ini memiliki rasa gurih dengan sedikit sentuhan fermentasi yang khas, sementara kinca gula merah ini memberikan rasa manis legit sahabat MK dengan aroma karamel alami. Sahabat MK, perpaduan ini menciptakan keseimbangan rasa yang sederhana ya, namun sangat memuaskan. Surabi Bandung ini harga per porsi berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000, tergantung topping yang dipilih ya sahabat MK. Dan lokasinya ini berada di kawasan Jalan Cihapit yang terkenal sebagai salah satu pusat kuliner tradisional Kota Bandung sahabat MK. Selain Surabi Cihapit, ini ada juga Surabi Enhai sahabat MK. Surabi Enhai menjadi salah satu pelopor yang berhasil mengangkat Surabi ke level yang lebih modern tanpa menghilangkan identitas aslinya sahabat MK. Tempat ini menawarkan berbagai inovasi topping ya, seperti keju, coklat, sosis hingga kombinasi unik antara manis dan gurih sahabat MK. Dan hal itu merupakan Surabi yang sangat digemari oleh kalangan muda ya, yang ingin menikmati Surabi dengan sentuhan kekinian sahabat MK. Meskipun toppingnya modern, dasar surabinya ini tetap mempertahankan cita rasa tradisional, lembut, gurih, dan beraroma santan sahabat.

đêm kỳ. Untuk teksturnya ini tidak terlalu tipis maupun terlalu tebal, sehingga tetap nyaman ya, dinikmati dalam berbagai varian rasa, sahabat MK. Penyajiannya pun ini cukup menarik, membuat pengalaman makan ini menjadi lebih menyenangkan ya. Dan Surabi Enhai, sahabat MK, harganya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp35.000. Berlokasi di Jalan Setiabudi ya, yang ramai ini dan mudah dijangkau sahabat MK oleh wisatawan maupun warga lokal di Kota Bandung. Selanjutnya sahabat MK, ini ada Surabi Sukajadi ya. Dikenal dengan pendekatannya yang sederhana namun konsisten dalam menjaga kualitas rasa. Fokus utamanya terletak pada cita rasa santan yang kuat, sahabat MK, memberikan karakter gurih yang dialami ini setiap gigitan surabinya ya, sahabat MK. Tekstur surabinya lembut, sahabat MK, dan tingkat kematangan yang pas. Ini tidak terlalu kering, namun juga tidak terlalu basah, begitu ya. Tempat ini cocok bagi pecinta surabi tradisional yang lebih menyukai rasa autentik tanpa banyak tambahan topping modern, sahabat MK. Kesederhanaannya ini justru menjadi kekuatan utama karena mampu menghadirkan rasa yang jujur dan tidak dibuat-buat, sahabat MK. Untuk harga surabi di Sukajadi ini berkisar ya sahabat MK, antara Rp10.000 hingga Rp20.000, dan lokasinya pun ini berada di Jalan Sukajadi yang cukup strategis ya dan mudah ditemukan. Selanjutnya sahabat MK, ada Surabi Imut. Ini Surabi Imut menghadirkan konsep yang unik ya, dengan ukuran surabi yang lebih kecil atau mini, sahabat MK. Sehingga pengunjung ini bisa mencoba berbagai varian rasa sekaligus. Meskipun ukurannya kecil, sahabat MK, kualitas rasa ini tetap terjaga dengan baik. Teksturnya lembut di bagian tengah dengan pinggiran yang sedikit renyah, sahabat MK. Dan untuk pilihan toppingnya ini sangat beragam, mulai dari yang klasik hingga yang modern, ini ada ya sahabat MK. Dan hal ini membuat tempat ini cocok untuk dijadikan tempat nongkrong, ini untuk bersantai ya bersama teman, karena setiap orang ini bisa mencoba rasa yang berbeda tanpa harus memesan dalam porsi besar, sahabat MK. Untuk harganya ini berkisar antara Rp8.000 hingga Rp18.000. Berlokasi di Jalan Dipati Ukur ya, yang terkenal sebagai kawasan kulinernya mahasiswa, sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin cerita menarik ya saat menikmati Surabi Bandung, Sahabat MK. Sampaikan pandangan Anda. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang legenda? Apakah yang pertama, Sahabat MK, karena cita rasanya yang khas ya dan tradisional? Atau pilihan kedua, Sahabat MK, aroma surabi dari tungku tradisional? Selanjutnya nih, yang ketiga, menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda? Dan yang keempat, ini sederhana namun tetap digemari banyak orang, Sahabat MK. Sahabat MK, tahukah Anda sebelum hadir berbagai topping kekinian, apa dua cita rasa khas surabi yang paling dikenal, Sahabat MK? Apakah pilihan A, oncom dan kinca gula merah? Atau pilihan B, Sahabat MK, coklat dan keju? Pilihan C, ini stroberi dan maca ya, Sahabat MK. Dan pilihan D, ayam dan sosis. Silakan Sahabat MK, untuk Anda yang belum menjawab, tahukah Anda di hari ini, masih bisa disampaikan ya jawabannya. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Tetap bersama kami, Sahabat MK, dalam program Hayu Bandung.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Dari Abdullah Ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Sahabat MK memasuki menit ke-45 lepas dari jam 9. Saatnya saya kembali menyapa Anda ya di hari ini, Sahabat MK. Alhamdulillah hari ini sudah hadir ya dari Bojong Soang, Sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Elis. Ibu Elis ini menjawab, tahukah Anda? Dan jawabannya betul, barokallah Ibu Elis.

Kemudian sahabat MK saya sapa, ada Ibu Aminah ya dari Puncak Cipanas. Ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya tepat. Barokallah Ibu Aminah. Dari GBA 3 sahabat MK saya sapa, ada Ibu Parila. Kalau menurut Ibu Parila, ini yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang legenda. Yang pertama ini karena cita rasanya yang khas dan tradisional sahabat MK, serta ini aroma Surabi dari tungku tradisional. Yang ketiga ini menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda. Dan yang keempat ini sederhana namun tetap digemari banyak orang. Terima kasih Ibu Parila.

Sahabat MK, saya sapa dari Cianjur, ini ada Umi Zikri. Umi Zikri ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya Barokallah, tepat Umi Zikri. Umi Zikri ini menyampaikan salam silaturahminya untuk semuanya dan untuk keluarga, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau menurut Umi Zikri, ini yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang legenda. Yang pertama ini karena cita rasanya yang khas dan tradisional. Kemudian aroma Surabi dari tungku tradisional. Selanjutnya ini menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda. Dan yang terakhir, ini sederhana namun tetap digemari banyak orang. Masya Allah, terima kasih Umi Zikri. Daripada larang, sahabat MK, saya sapa ada Ibu Ida. Ibu Ida ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya tepat. Barakallah Ibu Ida. Kalau menurut Ibu Ida, ini yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang legenda. Yang pertama ini karena cita rasanya yang khas dan tradisional. Kemudian ini aroma Surabi dari tungku tradisional. Selanjutnya ini menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda. Dan yang terakhir, sederhana namun tetap digemari banyak orang. Masya Allah, jazakillah Ibu Ida.

Sahabat MK, saya sapa ini dari Sukagali, Bandung ya. Ada Ibu Yaya. Kalau menurut Ibu Yaya, ini yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang legenda karena cita rasanya khas dan tradisional. Kemudian katanya aroma Surabi dari tungku tradisional dan menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda. Dan yang terakhir ini sederhana namun tetap digemari banyak orang. Terima kasih Ibu Yaya. Sahabat MK, alhamdulillah sudah hadir ya, ini dari Batu Jajar ada Ibu Nenden Hasana yang memilihkan pollingnya katanya di nomor 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih Ibu Nenden. Ibu Nenden juga ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya tepat. Barokallah Ibu Nenden. Sahabat MK, saya beralih ke Cimahi ya. Ini di Cimahi Utara ada sahabat Hamidah yang menyampaikan katanya ibunya ini jualan Surabi sudah lebih dari seperempat abad. Masya Allah. Untuk lokasinya ya sahabat MK, ini di pasar Komplek Puri Cipageran 1 Cimahi Utara, ini sebelah Masjid Al Furqon. Bagi Anda sahabat MK, ini boleh ya untuk berkunjung ke Surabi Umi Ais katanya. Ini boleh di hari weekend dan hari Senin, Kamis, Jumat katanya tutup. Masya Allah, terima kasih infonya ini sahabat Hamidah.

Sahabat MK, saya sapa ini ada sahabat Riyadi ya dari Cimahi yang menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda? Dan jawabannya betul, Masya Allah, Barokallah sahabat Riyadi. Sahabat Riyadi ini menyampaikan pilihan pollingnya pilih semuanya katanya. Namun yang paling setuju adalah cita rasanya yang khas dan tradisional, serta ini aroma surabi ya dari tungku tradisional. Sahabat Riyadi ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk penyiarnya, untuk kru, untuk operator yang bertugas, dan juga sahabat MK yang sedang mendengarkan. Mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi dan Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Doa terbaik untuk yang sedang bertugas dan untuk sahabat MKFM semuanya katanya, Masya Allah. Terima kasih sahabat.

Sahabat MK Surabi Bandung, ini kuliner tradisional yang tidak lekang oleh waktu, begitu ya. Surabi Bandung ini makanan tradisional khas Bandung, sahabat MK. Masyarakat ini membuatnya dari adonan tepung beras dan santan ya, lalu memasaknya di atas tungku menggunakan cetakan tanah liat, sahabat MK. Sahabat MK, masyarakat Bandung ini mengenal surabi sebagai makanan dengan tekstur lembut ya, di tengah dan renyah di bagian pinggir surabi. Ini mereka juga memberikan ciri khas berupa topping yang beragam, sahabat MK. Jika zaman dulu ya, surabi hanya tersedia dalam rasa manis ini dengan kinca gula merah dan asin dengan oncom. Namun kini ya, sahabat MK, para penjual ini telah menciptakan berbagai banyak varian rasa kekinian, sahabat MK. Varian rasa yang modern ya, seperti coklat, keju, sosis, ataupun telur ya, sahabat MK. Dan kreasi ini membuat semakin menarik bagi generasi muda maupun pecinta kuliner, sahabat MK. Untuk proses pembuatan yang tetap tradisional ini, sahabat MK, banyak penjual ya yang masih mempertahankan cara memasaknya secara tradisional. Mereka tetap menggunakan tungku tanah liat dan kayu bakar agar surabi memiliki rasa autentik dan aroma yang khas ya. Proses ini sekaligus menjaga keaslian rasa yang sulit ditandingi oleh alat modern, sahabat MK. Sahabat MK, masyarakat Sunda ini kerap menyajikan surabi dalam acara-acara tradisional. Mereka menganggap surabi ini sebagai simbol kehangatan dan kebersamaan orang-orang yang memilih surabi ini sebagai cemilan sore atau bahkan sarapan ringan ya, yang bisa dinikmati bersama keluarga, sahabat MK.

Sahabat MKI, saatnya saya sapa kembali ya untuk Anda yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa sahabat MKI dari grup komunitas sahabat MKI ini yang sudah memilihkan pollingnya ya. Sahabat MKI, tahukah Anda? Ini sebelum hadir berbagai topping kekinian, apa dua cita rasa khas Surabi Bandung yang paling dikenal di kota Bandung, sahabat MKI? Ini di grup komunitas sahabat MKI yang memilihkan pilihannya di pilihan nomor 1 ya. Ini oncom dan kinca gula merah, ini dipilihkan oleh 5 suara sahabat MKI. Kemudian ini pilihan kedua, coklat dan keju, dipilihkan oleh 1 suara. Kemudian pilihan ketiga, ini surabi dengan rasa stroberi dan matcha ya, dipilihkan oleh 1 suara. Dan yang terakhir ini dengan pilihan keempat, ini ayam dan sosis, dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK. Untuk pollingnya sahabat MK, ini menurut Anda apa yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang legenda? Ini di polling pertama ya, cita rasanya yang khas dan tradisional, dipilihkan oleh 5 suara sahabat MK. Kemudian pilihan kedua, ini aroma surabi dari tungku tradisional, dipilihkan oleh 3 suara. Kemudian yang pilihan ketiga, ini sahabat MK, menjadi bagian dari budaya kuliner Sunda, dipilihkan 3 suara. Dan yang terakhir, ini polling keempat ya, sederhana namun tetap digemari banyak orang, dipilihkan oleh 3 suara sahabat MK. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihannya ya. Ini ada Ibu Parilah dari GBA3, kemudian ada sahabat Mahadi ya, dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ada sahabat Sandi dari Banjaran. Kemudian ada sahabat Riyadi dari Cimahi, dan juga ada sahabat Pad ya, ini sahabat MK. Alhamdulillah ini sudah kembali bergabung ya, ada Ibu Parilah dari GBA3 sahabat MK. Ibu Parilah ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda, dan jawabannya ini masya Allah betul ya, barokallah Ibu Parilah. Sahabat MK, saya sapa dari Garut, ini ada Ibu Rus. Kalau menurut Ibu Rus, ini yang membuat Surabi Bandung tetap menjadi kuliner khas Sunda yang legenda, katanya karena cita rasanya yang khas dan tradisional. Ibu Rus juga ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda, dan jawabannya betul ya, barokallah Ibu Rus.

Sahabat MK, kunci jawaban dari tahukah Anda? Insya Allah akan segera kami buka ya, sahabat MK. Tahukah Anda, sebelum hadir berbagai topping kekinian, apa dua cita rasa khas Surabi Bandung yang paling dikenal, sahabat MK? Dan jawabannya adalah yang A ya, sahabat MK, oncom dan kinca gula merah. Sahabat MK, Surabi Bandung tradisional ini sejak dulu dikenal dengan dua cita rasa yang khas ya. Ini yang melekat begitu ya di masyarakat Sunda, yaitu Surabi oncom dengan rasa gurih serta Surabi kinca yang disajikan dengan kuah gula merah yang khas ya, sahabat MK. Dan menariknya lagi, sahabat MK, meskipun saat ini sudah banyak sekali hadir ya variasi topping-topping modern seperti coklat, keju, hingga mungkin berbagai rasa kekinian lainnya ya, cita rasa tradisional Surabi oncom dan kinca merah ini tetap memiliki tempat tersendiri di hati para penikmat kuliner khas Sunda begitu ya. Maka tak heran sahabat MK, hingga saat ini Surabi Bandung tetap menjadi salah satu kuliner legendaris yang masih banyak dicari ya, baik oleh warga Bandung maupun wisatawan yang ingin menikmati cita rasa tradisional khas Tatar Sunda, sahabat MK. Barokallah sahabat MK yang sudah menjawab tahukah Anda di hari ini. Dan terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MK dalam program Hayu Bandung. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan juga kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK bisa menyapa ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, tepatnya di pukul 10 dalam program Inspirasi Keluarga. Bersama sahabat siar Anda, Zahra Khairunisa, sahabat MK, tentunya kita akan lengkapi begitu ya hari ini dengan berbagai ilmu ataupun juga berbagai inspirasi untuk bisa menjadikan kita, sahabat MK, sebagai ibu yang terbaik begitu ya. Dan di kesempatan kali ini, sahabat MK, kalau kita melihat dari kalender begitu ya, di bulan Mei ini banyak sekali hari-hari yang kemudian kita bisa berlibur ataupun juga kita ada banyak peringatan begitu ya, sahabat MK. Salah satunya, kalau yang belum lama ini, sahabat MK, di bulan Mei itu juga ada yang namanya peringatan Hari Buku Nasional, sahabat MK. Tepatnya di tanggal 17 Mei kemarin ya. Tentu ini menjadi hal yang menarik, apalagi kalau dari kita sendiri, sahabat MK, ini kita punya hobi membaca buku. Apalagi kalau ternyata hobi membaca tidak hanya kita, tetapi juga anggota keluarga kita yang lain. Pasti akan menyenangkan begitu ya, sahabat MK. Nah, kali ini yang akan kita bahas tidak jauh-jauh dari hal tersebut, sahabat MK, yakni berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Nah, kira-kira seperti apa ya, sahabat MK, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan sebagai seorang ibu untuk bisa membangun kebiasaan literasi ataupun juga membangun literasi keluarga. Insya Allah di kesempatan kali ini, sahabat MK, tentunya bersama dengan Komunitas Ibu Profesional Yogyakarta, kita akan coba gali lebih dalam lagi ya berkaitan dengan tema tersebut bersama dengan member Ibu Profesional Yogyakarta, bersama dengan Uma Anissa Fida, dan juga bersama dengan putrinya ada Kakak Asma. Kali ini kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik ini, Bunda Anissa.
1: Alhamdulillah, bagaimana?
0: Okay. Alhamdulillah, kabar baik juga. Ini kalau dari Kakak Fid, Kakak Asma, ini kabarnya bagaimana, Kakak Asma? Loh, hilang. Oke, okay, nanti kita akan coba lanjutkan. Oke, okay, nah Bunda, di kesempatan kali ini ada tema menarik nih yang akan kita bahas, yakni berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Nah, nanti kita coba akan gali bersama dengan sahabat MK begitu ya. Siapa tahu juga dari sahabat MK ada nih yang menjadikan ini sebagai tantangan juga di dalam keluarganya, ataupun juga malah justru dari para bunda di rumah ada yang sudah bisa membangun literasi dalam keluarganya dengan cara-cara tersendiri. Nah, nanti boleh juga ya dari para bunda di rumah juga nanti bisa bergabung, bisa melalui WhatsApp MKFM Jogja di 0815 786 923, atau melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811 224 1027. Baik, nah Uma Anissa, kali ini kita akan coba gali, tapi yang pertama nih Uma Anissa, kalau membahas berkaitan dengan literasi keluarga, ini tentunya kalau untuk zaman sekarang tantangannya lebih besar ya, Bun ya, untuk bisa membangun literasi dalam keluarga ya, Bun.
1: Iya, Kak ya. Sebenarnya setiap zaman tantangannya ada aja ya, Kak ya. Mm-hmm. Kalau dahulu di zaman saya itu sepertinya tidak tersedia buku banyak juga. Yes. Jadi di dalam keluarga saya juga tidak disediakan buku buat anak. Mm-hmm. Dan di sekolah juga ada tapi juga terbatas. Kalau sekarang, oh, iya, memang tantangan untuk sekarang itu memang yang digital ya, karena digital.
2: Main sama aku, nggak main sama aku.
1: Iya.
2: Justru nggak mau makan loh.
1: Iya.
0: Oke. Baik-baik. Jadi memang tantangan di setiap zaman tuh ada aja ya Bun ya. Mungkin kalau iya, sekarang tantangannya lebih ke gimana caranya ini dengan media sosial yang aduh rasanya tuh kayaknya pengen dibuka tiap hari gitu ya Bun ya. Ini bisa bikin literasi keluarga juga jadi agak sulit untuk dibangun begitu ya.
1: Iya, malah harus dibangun sejak dini, sedini mungkin.
0: Oke, betul-betul. Nah, tapi ini Bunda, pentingnya untuk kita membangun literasi keluarga ini seperti apa sih Bun? Apakah kalau misalnya tidak terbangun literasi di dalam keluarga, ini menjadikan keluarga itu juga mungkin jadi kurang banyak bisa berinteraksi, ataupun juga mungkin ada hal-hal lain nih Bunda?
1: Baik. Mengapa literasi keluarga itu penting? Yang sudah kita ketahui ya, keluarga adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak. Anak akan belajar bahasa, kebiasaan, rutinitas, dan cara berpikir itu juga pertama kali dari rumah. Nah, otomatis kita harus membangun hal tersebut.
0: Nah,
1: upaya apa untuk bisa membangun literasi keluarga ini? Nah, ada aktivitas sederhana yang biasa kita sebut membaca buku dengan nyaring atau membacakan nyaring setiap hari.
0: Oke. Atau biasanya disebutnya read aloud ya Bun ya?
1: Iya, read aloud.
0: Oke, baik-baik. Membaca buku dengan nyaring. Nah, ini bisa dimulainya dari anak usia berapa ini, Bunda?
1: Sedini mungkin bisa.
0: Oke. Baik-baik. Nah, ini kalau dari Bunda ataupun juga Uma Anisa, ini mulainya kalau dulu ketika Kakak Asma umur berapa ini, Bunda?
1: Setelah sebenarnya saya mulai membacakan buku itu dari di kandungan. Jadi saat itu saya harus bed rest total. Jadi saya menghabiskan waktu dengan membaca. Kadang tuh bingung kan ya Kak ya, harus apa berbicara dengan calon baby itu kan bingung juga kan, ngeblank.
2: Mama.
1: Ngobrol apa ya? Nah,
2: aku kan itu di perut Uma, katanya aku sering nendang Uma.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dibacakan
2: buku. Nanti Uma.
1: Iya, sebentar ya.
0: Oke.
1: Nah, saat itu saya sedang membaca buku, kemudian gimana kalau saya membaca nyaring saja? Jadi terkadang saya akan membaca buku dengan nyaring untuk upaya membangun komunikasi dengan calon baby. Terus kemudian berlanjut dari umur 1 bulan itu sudah saya bacakan buku.
0: Baik-baik. Jadi memang betul-betul sedini mungkin tadi ya Bun ya. Bahkan tadi sejak di dalam kandungan pun juga kita sudah bisa membacakan buku atau read aloud. Oke. Nah coba ini Kak Zahra mau tanya deh ke Kakak Asma. Kakak Asma bisa dengar suaranya Kak Zahra gak ya?
3: Bisa
0: gak? Bisa? Coba Kakak Asma suka gak kalau dibacain buku sama Uma? Suka? Buku apa? Buku apa yang disuka tentang
2: Pony?
0: Oke. Kapan tuh biasanya dibacain sama Uma? Pas mau tidur?
2: Pas malam-malam.
0: Pas malam-malam.
2: Pas sebelum tidur.
3: Sama siang
2: hari.
0: Oke. Wah, ini menarik nih. Nah, berarti nih Bunda, dari anak ketika kecil karena sudah mulai dibiasakan. Nah, ini berarti akan sampai sekitar umur berapa ini Bunda kebiasaan tersebut selalu ada ini?
1: Sebenarnya Kalau saya pernah ngobrol sama teman-teman yang sudah membacakan buku anaknya yang sudah lebih besar, seperti kelas 3, kelas 4 gitu, itu mereka sudah bisa baca lancar, namun tetap rindu dibacakan ibunya, karena dibacakan buku itu kan enak ya kak ya.
0: Betul.
1: Intonasinya juga ya kan berpengaruh gitu kan. Jadi kan rasanya itu seru gitu. Kalau baca buku kan mungkin dia cuma diam seperti itu. Kalau dibacakan buku itu kan serunya itu double gitu.
0: Iya.
2: Lalu ya ma.
1: Oke. Karena yang membacakan buku akan levelnya yang tepat seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi ini bahkan kebiasaan untuk dibacakan bukunya bisa berlanjut walaupun anak sudah bisa membaca sendiri begitu ya Bunda ya?
1: Iya, bahkan itu ada teman yang mengajar di SMP dan anak-anak SMP itu ternyata juga suka dibacakan bukunya gitu dengan intonasi seperti itu.
0: Luar biasa, baik-baik. Nah, ini yang jadi menarik ini Bunda, ketika Bunda membiasakan untuk membacakan buku secara nyaring. Nah, ini apakah yang dirasakan oleh anak itu ada hal-hal yang kemudian menyenangkan ataupun juga menenangkan hati mereka ini Bunda, ketika dibacakan buku oleh orang tuanya?
1: Membaca buku itu bukan hanya proses awal belajar sebenarnya itu merupakan bonding menciptakan bonding antara orang tua dan anak, karena dalam membaca buku itu kita pasti berdekatan, terus kita membacakan buku bersama, kita telaah gambarnya, gambar apa ini, itu membangun komunikasi dengan baik, itu bisa menenangkan, membuat rasa aman bagi anak. Jadi bondingnya insya Allah baik.
0: Oke, baik. Dan ketika membacakan buku, otomatis kan biasanya di dalam bukunya ya Bun ya, ini kan ada karakter-karakternya, kemudian ada alur ceritanya mungkin ya. Berarti di sini orang tua juga bisa istilahnya menanamkan nilai-nilai yang baik juga ya Bun ya.
1: Benar, benar sekali kak. Jadi kalau saya itu merasa penanaman karakter seperti tanggung jawab atau bahkan mengajari kayak toilet training dan lain-lain itu berawal dari buku menurut saya. Jadi anak-anak seperti tidak digurui, kita membaca bersama, seperti ini toh harusnya, itu anak dibacakan buku ternyata lebih mengerti seperti itu daripada kamu harus begini.
0: Baik. Berarti di sini anak tidak kemudian serta-merta mengikuti instruksi kita, tetapi mungkin ada keinginan dari dalam diri anak untuk mengikuti dengan karakter-karakter yang sudah disampaikan dari buku begitu ya mungkin ya Bunda ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Oke, dan ini tadi ketika untuk membaca nyaring ini Bunda, ada gak sih Bunda referensi ataupun juga misalnya kalau untuk anak usia di bawah 1 tahun ataupun juga untuk anak di bawah usia 5 tahun mungkin bukunya yang seperti apa? Atau mungkin nanti di jenjang selanjutnya bukunya harus yang bagaimana begitu?
1: Memilih buku untuk anak itu sesuai perkembangan anak biasanya. Kalau untuk anak-anak nol itu biasanya yang kontras, buku kontras namanya. Kemudian ada buku bantal, lobuk gitu ya, yang biasanya aman di remas-remas kalau anak-anak berguling, yang biasanya anak kalau sedang apa waktunya guling-guling itu tengkurap ya. Aman ya itu. Terus kemudian ada buku yang berfitur. Berfitur juga seperti ini. Seperti ini.
0: Ada pop up-nya ya Bunda ya.
1: Pop up-nya itu juga bikin anak wow, semangat seperti itu.
0: Okay.
1: Terus terus lanjut sesuai perkembangannya nanti. Saat kalau anak-anak sudah sering dibacakan buku, usia 5 tahun anak saya itu sudah bisa dibacakan buku dengan teks yang lebih panjang. Seperti kemarin sedang suka novel Nawila. Jadi sebenarnya saya yang mau baca, tapi ternyata anak saya mau. Jadi dua bab itu dia benar-benar anteng. Sebenarnya dia mau lanjut, tapi gak mungkin saya membacakan read aloud, membacakan nyaring satu bukus novel anak gitu kan. Terlalu tebal.
0: Oke, baik. Tapi berarti di sini anak pun juga istilahnya bisa lama kelamaan mereka juga jadi berkembang begitu ya, Bun ya, bacaannya begitu ya.
1: Iya.
0: Tidak hanya yang kemudian kalimat-kalimat pendek, tapi bahkan tadi kayak yang novel yang kalimatnya mungkin panjang, satu halaman mungkin isinya tulisan semua, tapi anak tetap tertarik ya.
1: Iya. Tertarik ternyata.
0: Baik, wah ini luar biasa ini Bunda. Tapi Bunda, kalau kita tarik juga ke nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari buku ini, kalau dari Bunda sendiri, cara kemudian agar nilai-nilai tersebut tidak hanya kemudian diingat ketika membaca, tapi mungkin di dalam keseharian pun juga tetap dilakukan oleh anak, itu apakah kemudian istilahnya selalu di-recall ini Bunda, bacaan yang sudah pernah dibaca, kemudian oh iya nih kita bawa ke kegiatan sehari-hari begitu?
1: Bisa dengan recall seperti itu, seperti apa ya, tentang tadi kejujuran. Terus anak ada menumpahkan air, lalu tidak berani. Terus kita, wah kemarin itu kita membaca buku tentang apa ya? Itu kelincinya kemarin berbohong atau tidak ya? Atau yang singnya kemarin itu berbohong atau tidak ya di buku apa ya? Yang kentut gitu kan. Buku lucu, ada buku satu buku lucu itu tentang singa yang kentut di pesta. Nah itu kan tentang kejujuran. Itu juga bisa di-recall sih. Apakah adik suka jadi orang yang jujur gitu. Tak apa loh, gak apa-apa berbuat salah, gak apa-apa, kita perbaiki sama-sama, seperti itu bisa.
0: Baik. Dan itu juga lebih ngena ke anak ya Bun ya.
1: Iya benar sekali Kak. Jadi malah kadang itu mereka yang lebih ingat, anak-anak yang lebih ingat.
0: Mungkin malah mengingatkan kita gitu ya.
1: Iya benar.
0: Siap-siap. Nah ini tadi untuk yang istilahnya upaya dari ketika anak-anak di usia dini ataupun juga ketika tadi ya Bunda, malah justru ketika anak masih dalam kandungan, ini sudah bisa kita upayakan dengan membaca nyaring. Nah tentu nanti masih ada tips-tips lainnya ataupun juga upaya-upaya lainnya yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini ya Bunda ya. Nah nanti kita akan coba lanjutkan di segmen selanjutnya Sahabat MK. Tentu dari Sahabat MK juga boleh begitu ya, di kesempatan kali ini berbagi kira-kira kalau dari Anda sendiri, apakah literasi di dalam keluarga Anda sudah mulai terbangun Sahabat MK, atau justru ini menjadi tantangan bagi Anda? Tapi kalau dari Sahabat MK yang ternyata sudah mulai bisa membangun literasi dalam keluarga dan punya cara-caranya juga, nanti mungkin boleh juga dibagikan Sahabat MK. Siapa tahu ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita, nanti kita saling sharing begitu ya. Anda boleh sampaikan Sahabat MK di 0815-786-923, atau dari Sahabat MK juga boleh menyampaikan melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027. Selepas jeda berikut kami akan kembali Sahabat MK, tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
1: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
0: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
1: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
0: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
1: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
6: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
5: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
6: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
5: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
6: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga, bro.
5: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
2: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran.
2: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah mitra negara federal Jerman membuka dua model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811 224 3132.
2: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Sobat MK, kita akan lanjutkan kembali tentunya dalam program Inspirasi Keluarga ini bersama dengan Komunitas Ibu Profesional Yogyakarta. Dan kali ini kita akan lanjutkan begitu Sobat MK, masih bersama dengan Uma Anisa Fida. Kira-kira seperti apa ya Sobat MK upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun literasi dalam keluarga kita? Nah Uma, kalau tadi kita sudah membahas di poin pertama yakni dengan membacakan nyaring begitu ya, atau membaca buku nyaring. Nah kemudian ada upaya apa lagi nih Uma yang bisa kita lakukan untuk membangun literasi keluarga?
1: Baik, peran ibu ya, peran ibu dalam literasi keluarga ini upaya apa yang bisa kita lakukan untuk anak? Yang pertama, membacakan buku tadi dengan nyaring sedini mungkin dengan melibatkan ayahnya.
0: Oh, okay.
1: Apa? Tetap melibatkan ayahnya. Bisa nanti kalau ayahnya libur nih Sabtu atau Ahad bisa. Ya tolong dong kalau hari Sabtu itu dibacakan nyari. Karena memang ada kelebihan tersendiri dari dibacakan buku oleh ayah, dan ada kelebihan sendiri yang dibacakan oleh ibu. Jadi sama-sama harus bersama. Kemudian bisa menjadi teladan. Kita itu bakal dilihat anak setiap hari, setiap waktu. Nah, untuk bagaimana anak-anak mau membaca buku kalau kita sendiri juga tidak pernah membaca buku. Jadilah teladan dari yang terkecil dulu, dari buku-buku yang disukai dulu, seperti itu. Kemudian menjadikan buku sebagai keseharian, jadi rutinitas. Jadi anak-anak tuh sangat suka dengan rutinitas.
0: Okay.
1: Dia akan, ini waktunya baca buku. Itu kalau sudah terbiasa waktunya setiap hari sudah seperti itu mereka akan meminta sendiri. Tidak usah kita memanggil-manggil, ayo ini saya bacakan buku gitu. Dia akan memintanya, ini waktunya baca buku, kok belum baca buku sih Bu? Bisa.
0: Baik. Wah ini jadi hal yang menyenangkan ketika itu tadi sudah menjadi rutinitas ya Bunda ya. Jadi tanpa kita suruh pun anak mungkin yang malah justru akan mengingatkan.
1: Iya, jadi terkadang kalau anak-anak yang pertama kali dibacakan buku itu akan lari-larian.
0: Betul.
1: Akan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Tapi lanjutkan saja nggak apa-apa. Jadi mereka itu seperti tidak memperdulikan, tapi ternyata tetap mendengar. Nanti lama-lama mereka akan tertarik kepada buku, kepada apa yang kita bacakan.
0: Baik. Dan ditambah dengan tadi dari kitanya sendiri pun juga harus punya kebiasaan membaca buku ya Bun ya, agar anak juga melihatnya, oh ini ayah dan bunda juga suka baca buku begitu. Baik. Nah ini kalau untuk orang tua nih Bunda yang mungkin sampai sekarang belum punya kebiasaan membaca buku, atau mungkin jarang begitu, seminggu mungkin hanya bisa dihitung pakai jari gitu kan, mungkin di hari akhir pekan saja, atau mungkin di hari ketika malah justru anak-anak pas sekolah, nah kitanya baru sempat baca buku. Nah ini untuk kita bisa memperlihatkan bahwa oh kita tuh juga bisa menjadi teladan anak-anak dalam tadi membaca buku ataupun juga punya kebiasaan bersama dengan buku, ini bagaimana Bunda?
1: Sebenarnya kita mulai dengan buku anak tidak masalah. Karena kan sebelum kita membacakan buku ke anak, seharusnya kita baca terlebih dahulu apa yang ada di dalamnya. Nah itu kan kita review dulu, baca dulu. Nah itu bisa. Sebelum anak baca, kita lihat-lihat dulu sebentar. Itu juga sudah cukup sih untuk awal gitu.
0: Baik. Dan ini pun juga bisa berarti dimulainya tidak harus dengan buku yang panjang ataupun juga buku yang tebal, tapi pakai bukunya anak pun juga ya udah nggak apa-apa gitu ya Bun ya?
1: Iya, karena ternyata buku anak tuh banyak sekali ilmunya.
0: Iya, iya, iya. Dan apalagi
1: seperti, iya, jadi beberapa waktu lalu itu kami membaca buku di aplikasi ya, itu berjudul Door. Nah, itu tentang apa ya namanya, balon, balon dan jeruk. Nah, jeruk kenapa kok bisa kalau dikupas kenapa kok bisa balon meletus di dekatnya? Ternyata itu ada tidak ada kandungan minyak asirinya. Itu juga saya baru tahu.
0: Justru malah dari buku anak kita dapat hal-hal yang mungkin kita juga belum tahu, kita belum pernah dapat sebelumnya ya Bunda ya.
1: Iya, dan itu apa ya, kita kan kadang suka ngeblank, suka bingung ya, aktivitas apa yang seharusnya kita lakukan dengan anak. Nah, buku ini juga bisa jadi inspirasi seperti tadi, apa ya, balon dan kulit jeruk itu bisa jadi percobaan. Kemudian sains ya, sederhana. Kemudian kalau kami itu suka membuat kadang para kardus juga seperti ini. Ketika musim ulat jati tiba, nah buku ini kita membuat replika ulat.
0: Nah, lucu sekali.
1: Iya. Nah, seperti ini. Okay. Ini sebenarnya banyak karena anak-anak ya, bermain dengan anak-anak itu nggak mungkin langsung jadi. Jadi kan,
0: betul.
1: Jadi paling cuma satu ya
0: kan. Ah, baik-baik. Loh, berarti ini dari buku kita nanti bisa mengarah ke kegiatan-kegiatan positif lainnya ya, Bun ya?
1: Benar, dengan menunjang aktivitas anak itu, anak-anak bisa apa, belajar menggunting, menali gitu. Ini karena anak saya sedang belajar menali, maka ini tadi Little Pony sukanya, jadi membuat ini Little Pony.
0: Ini
1: menali.
0: Oh, baik-baik. Wah, jadi ini malah justru dari membaca kita malah justru bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan yang lainnya ya Bunda ya.
1: Iya, inspirasi untuk kegiatan anak itu beneran ada dalam buku. Jadi tidak usah pusing besok mau bermain apa dengan anak. Buka aja buku dulu. Kalau belum ada budget untuk membeli buku, bagaimana? Ada di online, ada buku yang online, ada seperti Let's Read apa ya? Sebentar.
0: Oh, ada website-nya begitu kah Bunda?
1: Iya, ada aplikasinya malah. Let's Read Indonesia itu juga bisa di-download ya. Kemendikbud itu juga ada.
0: Oke, karena aksesnya juga sudah semakin mudah, jadi malah justru bisa mendapatkan banyak sumber-sumber bacaan dari internet juga ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik-baik. Nah, itu tadi kalau untuk yang anak-anak mungkin di usia sekitar TK ya, Bun ya. Nah, kali ini saya juga akan menyapa. Ini dari sahabat MK, ada dari sahabat Ratna ini, Bunda. Ini bertanya kalau untuk anak-anak yang terlanjur sudah SD nih, Bun, tapi dulu belum dibangun kebiasaan membaca. Nah, ini kan agak sulit. Mungkin anak tuh mau membacanya hanya buku pelajaran saja ini, Bunda. Nah, kira-kira gimana ya, Bunda ya, untuk bisa menanamkan literasi keluarga ataupun juga budaya membaca buku, tapi selain buku pelajaran ini, Bunda?
1: Seperti sebenarnya bisa dengan di hari libur. Kan ada family time tuh pastinya, ada kumpul-kumpul keluarga. Kita baca buku bersama, lalu bahas bersama. Itu NSD udah bisa diajak bahas bersama. Ini bukunya seru nih, apa ya? Itu kemungkinan anak SD masih suka percobaan-percobaan sains kan. Nah, itu bisa dicoba dengan buku-buku sains atau minat anak. Jadi mulai dari buku dengan minat anak. Sukanya apa?
0: Baik-baik, disesuaikan dan dengan kesukaannya begitu ya?
1: Iya, tidak perlu yang panjang. Karena kalau SD memang sudah bisa ya membaca buku panjang ya.
0: Betul.
1: Namun kalau apa ya, dalam sesi membacakan nyaring atau baca buku bersama, itu kalau untuk awal itu kalau dia tidak memang tidak betah ya, belum betah untuk apa membaca buku bersama dengan teks yang panjang, kita awali dengan baca buku yang pendek saja tidak apa-apa. Karena saya pernah mendengar cerita dari teman saya yang perpusnya sekecil di rumahnya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Tadi apa mana ya?
0: Membuka perpus kecil bunda.
1: Iya. Nah itu kan tamu-tamunya juga di samping-samping rumahnya itu anak SD. Nah mereka ternyata juga suka apa ya, masih membuka, ambil buku-bukunya yang buku-buku kokap seperti itu, karena memang belum terbiasa membaca. Itu enggak masalah, itu membangun kebiasaan.
0: Oke, baik. Nah kali ini kita akan lanjutkan lagi bunda. Kalau untuk anak-anak, nah ketika mereka sudah suka dengan buku ataupun juga tadi sudah ada kebiasaan untuk dibacakan buku dan juga sudah mungkin sudah ada jadwal begitu ya, ini tentunya akan menyenangkan begitu bagi bundanya untuk bisa lebih mudah ya sahabat MK dalam membangun literasi keluarga. Nah kali ini kita akan lanjutkan lagi bunda. Ada pertanyaan juga, ini dari sahabat MK. Nah ini kalau dari Pak Fuad, ini ada pertanyaan bagaimana ya bundanya cara memilih bacaan yang sesuai dengan usia dan juga karakter anak. Apalagi tadi mungkin kalau di usia yang masih anak-anak banget. Nah ini kalau dari bundanya ini bagaimana bun memilihkan bacaan yang cocok begitu?
1: Memilih bacaan buku ya sesuai sebenarnya yang paling pas itu sesuai perkembangan bahasa anak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Minatnya apa, maka kita bisa pilihkan buku-buku sesuai perkembangannya. Kita ingin apa sih gitu? Kita ingin membangun anak-anak untuk kreatif. Nah, bisa kita pilihkan buku-buku yang colorful bisa, atau menceritakan apa ya, atau yang pop-up tadi, seperti itu. Yang diminati sama anak sih yang utama. Dan yang utama harus diminati oleh anak. Jadi tidak harus harus keseharian, harus sesuai kesehariannya. Anak-anak tuh kan harus bisa hati-hati, harus bisa belajar ini itu, harus seperti itu. Jadi bisa dengan cerita fabel lah, cerita apa hewan-hewan seperti itu dengan minat anak aja sih, sama perkembangan bacanya. Kalau anak-anak memang belum dibacakan buku, maka pilihlah buku yang sedikit tulisannya banyak, apa ya namanya, gambarnya banyak, lebih banyak gambarnya.
0: Oke.
1: Kan lebih banyak gambarnya.
0: Oh iya, tulisannya ataupun kalimatnya malah justru pendek ya bun ya?
1: Iya, pendek. Okay.
0: Baik.
1: Nanti semakin berkembang dia akan minta sendiri kok tulisannya cuma sedikit seperti itu. Karena untuk menarik itu memang menarik minat baca itu memang perlu visual mereka itu. Jadi perlu gambar-gambaran yang menarik. Jadi pilihlah yang menarik dan sesuai minat anaknya tadi seperti itu, dan kasih aktivitas seru setelah membaca.
0: Oke, baik. Nah ini bunda, ketika tadi anak mulai bisa membaca begitu ya bunda ya, terus ketika mereka dibacakan buku, mereka pengennya juga baca sendiri. Nah ini kalau dari bunda seperti apa bun? Ada gak sih pengalaman seperti itu? Mungkin ketika tadi kakak Asmanya udah bisa baca nih, terus pengen baca sendiri gitu.
1: Nah, bagus lah, berarti berkembang, berarti di, kita sudah berhasil menanamkan anak untuk membaca. Jadi tak masalah kalau mereka ingin membaca sendiri.
0: Oke, baik-baik.
1: Dan sebenarnya kalau Asma sendiri di umur 3 tahun itu sudah membaca, tapi dengan hafalan. Jadi pada suatu hari dia itu pernah baca buku, satu buku gitu, itu dengan hafalan, dengan intonasi yang benar baik. Pada waktu umur segitu gitu. Jadi pernah saya videokan gitu, terus teman saya, oh apakah sudah bisa membaca? Oh bukan, itu hafalan. Nah, tapi kenapa intonasi sama apa ya halamannya tepat gitu kan? Nah itu anak-anak memang perkembangan anak seperti itu. Memang mereka itu membaca dengan hafalan ya, karena hafal itu. Tapi itu juga perkembangan gitu.
0: Iya betul-betul. Oh oke. Okay. Oh baik-baik. Nah berarti ini ada masa di mana satu buku itu dibacanya berulang kali ya Bun ya?
1: Benar. Jadi tidak masalah anak-anak ingin baca buku itu terus. Nah, itu ingin benar-benar mengenali, ingin benar-benar menyelami satu buku itu.
0: Oke. Baik. Nah ini berarti bundanya juga nggak boleh bosan buat bacain gitu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, baik-baik. Dan tadi Bunda, ketika dari anak sudah bisa membaca, apalagi tadi, oh mereka ternyata malah bisa pakai intonasi juga dan lain sebagainya. Berarti sebetulnya orang tua ketika ingin membacakan nyaring pada anak, orang tua juga harus bisa ini Bun untuk, oh kita belajar intonasi dulu nih, biar bacanya nggak monoton banget gitu ya.
1: Sebenarnya, kalau membaca kita semuanya bisa insya Allah. Awal ya mulai dulu sebenarnya. Jadi tidak perlu aku harus gini, aku harus gitu. Saya dulu kesalahan saya tidak mau berbagi dengan anak-anak sekitar karena takut saya belum mempunyai sertifikat apa ya pembaca nyaring. Padahal ternyata setelah saya belajar, oh tidak perlu ternyata. Tidak perlu seperti itu, ayo kita mulai saja. Tapi ternyata lama-lama kita itu ya akan pede. Nah, kalau pertama kali membacakan nyaring biasanya itu akan tidak pede. Nah, kenapa kok intonasinya datar? Itu biasanya tidak pede.
0: Oke, baik-baik.
1: Jadi kayak takut aneh gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau sudah setiap hari terbiasa nanti malunya tuh hilang gitu, malu untuk berintonasi, berekspresi tuh hilang. Yang penting kalau membacakan buku itu apa ya, ekspresinya tidak berlebihan. Maksudnya ekspresi tuh kalau sedih ya sedih gitu kan. Kalau lagi bahagia, bahagia seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Dan anak juga sepertinya akan lebih excited juga ya Bunda ketika dari orang tuanya tadi sudah mulai ekspresif, kemudian intonasinya juga udah mulai seru nih kayaknya untuk didengarkan gitu ya.
1: Iya benar, yang penting tidak berlebihan kan, tidak seperti pendongeng. Kalau pendongeng kan memang harus fokus ke orangnya,
0: iya,
1: yang
0: betul.
1: Pendongeng. Nah kalau pembaca itu kan memang pengenalan buku. Inginnya, goalnya ingin anak-anak menyukai buku. Jadi kan fokusnya harusnya ke buku. Jadi tidak usah terlalu ekspresif seperti itu. Tidak perlu. Jadi malah mudah gitu, lebih mudah. Jadi kita tidak perlu seperti itu. Hanya kalau sedih ya sedih, kalau waktu bahagia, oh bahagia, seperti itu saja.
0: Siap-siap. Berarti ini dari bunda, para bunda di rumah begitu ya, kita gak perlu takut nih Bun, aduh nanti suara kita gimana ya, ekspresi kita gimana ya. Yang penting mulai dulu aja kali ya.
1: Benar.
0: Siap-siap. Dan juga ini masih dari Pak Fuad juga ini Bunda. Nah ini kalau dari Pak Fuad juga, bagaimana nih Bun kalau untuk menyiasati kebosanan anak ketika sedang dibacakan buku? Kadang ada ya Bun ya, anak yang kita baru baca dapat dua kalimat, udah bosan ini anaknya.
1: Kalau anak-anak, sebenarnya baca buku awal itu hanya 10 sampai 15 menit per hari. Kalau hanya 5 menit bagaimana? Ya gak masalah. Ya sesuaikan dengan anak masing-masing. Seperti itu gak masalah. Anak-anak mau melanjutkan aktivitasnya, kita membaca buku, gak masalah. Mereka insya Allah akan tetap mendengarkan, walaupun sebenarnya secara tidak langsung. Satu lama-lama akan meningkat minatnya pada buku.
0: Baik, jadi ketika anak sudah, misalnya sudah mulai bosan, jangan kita paksa untuk, ayo kita lanjutin dulu sedikit lagi, kayak gitu, gak usah ya Bun ya?
1: Gak usah, malah bagus kalau bersambung itu, karena anak-anak jadi kayak, apa ya, malah stimulasi kesabaran itu loh, maksudnya, itu ya harus bersabar, nanti lagi diterusin lagi, itu tak masalah. Malah biasanya tantangannya kalau anak-anak yang udah suka buku itu tidak mau bersambung.
0: Satu buku harus diselesaikan hari itu juga gitu ya.
1: Nah tantangannya itu, oh tidak, nanti lagi. Tapi kan gimana itu akhirnya gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, kita akan tutup lah, nanti kita lanjutkan lagi.
0: Oke, baik-baik. Dengan berlanjut, jadi anak-anak besoknya excited buat nungguin momen dibacain buku lagi ya.
1: Nah itu dia.
0: Siap-siap.
1: Ini silakan belajar bersabar sih kalau kita bersambung.
0: Boleh ini jadi tips begitu ya sahabat MK, untuk tidak khawatir ketika anak-anak sudah bosan, ya udah nggak apa-apa, kita terusin malam besoknya gitu ya. Oke, baik. Nah nanti kita akan coba sambung lagi nih Bunda, tentunya dengan tips-tips lainnya, dan kita akan coba gali juga kalau dari sahabat MK kira-kira seperti apa sih cara Anda untuk membangun literasi dalam keluarga. Nanti boleh juga ya dari sahabat MK yang punya tips-tips lainnya, ataupun juga kalau dari sahabat MK mungkin ada tantangan ini yang dihadapi ketika mulai membiasakan anak untuk membaca buku atau suka dengan buku, boleh nanti disampaikan ya sahabat MK di Yogyakarta, boleh Anda sampaikan di 0815 7860923. Dan kalau di Bandung Anda juga boleh sampaikan sahabat MK di 0811-224-1027. Dan kalau menurut Anda, mengapa sahabat MK untuk membangun literasi keluarga ini menjadi sangat penting? Apakah agar anggota keluarga ini juga punya hiburan yang berkualitas begitu ya dengan membaca buku? Atau dengan tadi, ketika membaca buku kita juga jadi punya bonding yang lebih kuat dengan anggota keluarga kita? Atau dengan membaca buku kita jadi mudah untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak kita? Nah boleh nanti disampaikan begitu ya polling Anda melalui grup, di grup MKFM Bandung maupun Jogja, boleh Anda sampaikan. Selepas jeda berikut kami akan kembali sahabat MK, tentunya masih bersama dengan komunitas ibu profesional bersama dengan Uma Anisa Fida. Selepas jeda berikut kami akan kembali, tetap di 92,3 MKFM Jogja dan 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Tentunya kali ini kita masih bersama dengan Uma Anisa Fida. Dan juga kita masih lanjutkan pembahasan kita ya sahabat MK, berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Nah kali ini kita akan coba lanjutkan kembali. Bunda, sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat MK, mungkin ada tambahan ataupun juga tips-tips lainnya ini Bunda, atau mungkin kalau dari pengalaman teman-teman yang lainnya ini Bunda di ibu profesional ini, apakah juga yang lainnya, para bunda yang lainnya juga ada ataupun juga menemukan tantangan ini Bunda, ketika membiasakan anak ataupun juga membiasakan keluarga untuk bisa membaca buku begitu?
1: Tantangan yang utama itu dari orang tua sendiri kalau menurut saya. Orang tua ya. Kita sibuk, kita kerja, kita belajar dan lain-lain. Nah itu sebenarnya harus ada waktu tersendiri, maksudnya kayak kita jadwalkan saja seperti itu. Kalau memang jadwalnya sebelum tidur malam, misalnya sebelum tidur itu pas malam hari tidak ada masalah, itu dirutinkan. Kesih tantangannya yang paling utama. Kedua itu kebanyakan kami sering berbicara dulu tantangannya anak-anak yang awal membaca itu suka lari-larian, tidak mendengarkan dan lain-lain. Nah biasanya itu juga bikin orang tua yang awal membaca itu jadi nggak pede atau drop, lo kok merasa tidak didengar seperti itu. Sebenarnya tidak, sebenarnya tidak, mereka tetap mendengarkan dengan walaupun tidak secara langsung. Jadi untuk membangun minat mereka, ya kita lanjutkan, tak masalah mereka mau lari-lari di dalam ruangan itu, mau apa ya, mereka main Lego dan lain-lain, kita lanjut, tidak masalah. Itu yang paling sering saya dengar tantangannya. Kalau
0: Oke, berarti harus ada konsistensi dan juga kesabaran ya Bunda ya.
1: Benar.
0: Baik-baik.
1: Kalau untuk tips itu, kalau saya tambahkan ya, ada satu lagi, itu menikmati isi cerita, proses cerita. Jadi terkadang itu kita terlalu fokus untuk anak harus paham seperti itu. Jadi anak tidak harus langsung paham. Jadi kita nikmati saja proses cerita. Oh seperti itu. Tidak banyak bertanya, itu siapa tadi? Ini tadi lagi ngapain? Tidak perlu seperti itu. Terkadang memang buat bonding ngobrol itu tak masalah. Tapi kalau terlalu sering itu kayak diinterogasi anak-anak. Jadinya kayak, aduh kok tegar sih.
0: Siap-siap. Tapi malah justru ada juga anak-anak yang ketika kita membacakan cerita ataupun juga membaca buku, melihat-lihat halaman, ada anak-anak yang tahu-tahu udah punya inisiatif sendiri nih Bun. Ini kenapa Bunda kok kayak gini? Ini kenapa Bun kok ini kayak gini dan lain sebagainya gitu ya Bun?
1: Iya, nanti lama-lama anak akan seperti itu. Oke. Kita akan ngobrolnya sangat panjang. Makanya ada buku, membaca buku 10-15 menit itu terkadang ya kurang juga kalau anak-anak yang sudah minat bacanya tinggi, karena mereka akan tanda tanyanya juga tinggi mereka. Ini kenapa kok bisa seperti itu, ditanyakan sampai melebar kemana-mana. Dulu saya pernah ditanya tentang kenapa kok laut merah berwarna merah.
0: Kalau orang tuanya nah itu bagaimana Bunda, kalau kita ditanya terus kitanya nggak tahu nih mau jawab apa ya gitu?
1: Iya, sebenarnya sebelum membaca itu saya sudah membaca bukunya kan. Nah saya juga agak-agak was-was nih, ini kalau ditanya gimana ya saya. Tapi ini anak baru umur 3 tahun gitu kan, menurut saya ya mungkin nggak lagi bertanya tentang ini gitu, paling karakternya gitu kan. Ternyata dia tanya tentang kenapa laut merah warna, kenapa laut merah namanya laut merah gitu. Ada apa di dalamnya? Terwah. Kalau tidak tahu ya tak masalah, kita jujur saja. Oh, Uma belum tahu, Nak. Cuma nanti Uma cari buku yang lain ya. Soalnya kalau Uma jawab sekarang, takutnya salah. Tak masalah. Kita akan belajar bersama. Itu tidak menurunkan apa ya, di bawah orang tua tidak. Ya, malah kita, ayo kita belajar bersama, berdiskusi seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi justru ketidaktahuan kita sebagai orang tua ini malah justru jadi hal yang mungkin bisa sama-sama kita pelajari bersama begitu ya Bunda ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi aktivitas yang seru tadi untuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng gitu.
1: Iya.
0: Baik-baik. Oke, nah kali ini kita akan juga coba berdiskusi lagi nih Bunda. Ini masih dari Pak Fuad juga. Ini kalau Pak Fuad punya pengalaman ini Bunda. Ini kalau anak saya umurnya 2,5 tahun, sukanya dibacakan buku satu itu saja. Padahal buku-buku yang lainnya tuh banyak. Sudah coba ditawarkan, tetapi tetap gak mau anaknya. Maunya buku yang satu itu. Wah, ini kayak yang tadi ya Bunda ya. Anak pengennya itu terus gitu ya. Okay. Nah ini berarti gak masalah gitu ya Bun, ketika anak ini memang oh lagi sukanya dengan salah satu buku saja dan belum mau berpindah ke buku lainnya.
1: Tidak masalah kalau memang anak sedang suka satu buku itu saja. Jadi atau kalau seandainya kita ingin siasati, ingin pindah ke buku lain yang mirip, jadi satu tema seperti kalau seandainya anak-anak suka dinosaurus gitu ya, dinosaurusnya kan ada Stego, ada Bronto dan lain-lain. Karena anak saya dulu suka dinosaurus ya, pada waktu itu full semuanya, jadi akhirnya saya beli buku satu paket yang isinya dinosaurus, akhirnya saya juga full dinosaurus. Kemudian ada juga anak saya pernah suka membaca buku tentang Titipu, kereta itu ya, kereta itu. Sampai bukunya tidak berbekas, jujur ya. Jadi tinggal setianya saja. Jadi ke rumah makan dibaca, dibawa, ke mobil dibawa, kemanapun dibawa. Ya itu terus. Jadi lama-lama ya berpindah juga nanti anak-anak. Atau di apa ya, ditawarkan buku yang serupa.
0: Baik-baik. Wah, ini semoga bisa menjadi tips begitu ya untuk Pak Fuad. Dan kali ini kita juga akan membacakan lagi. Ini ada pengalaman juga ini Bunda dari sahabat MK, dari hamba Allah. Ini kebetulan kalau anaknya itu sukanya adalah pergi ke perpus. Ini biasanya ke perpus kota. Nah, itu biasanya pengennya bawa pulang buku ini, buku itu, dan lain sebagainya. Ini ada nggak Bunda tips untuk orang tua yang kemudian ini anaknya lebih suka untuk membaca bukunya itu tuh malah ganti-ganti. Kalau tadi gak mau ganti, kalau yang ini pengennya ganti-ganti. Jadi yang ini belum selesai udah penasaran dengan buku lainnya, udah penasaran dengan bacaan yang lainnya. Nah ini seperti apa Bunda? Apakah juga tetap harus diarahkan atau bagaimana?
1: Biasanya kalau sebelum baca buku itu ada ini peraturan dulu seperti itu. Jadi kita baca buku ini berapa halaman aja ya, nanti selesai baru baca ini gitu. Jadi bisa seperti itu. Karena ini juga tantangan sama anak yang udah suka buku itu, memang gak mau kan mereka bersambung. Ada yang seperti itu kan, ada yang tidak bersambung. Maka itu biasanya ada komitmen awal. Jadi kita hanya membaca buku 1-5 halaman. Kamu mau atau tidak, atau mau seberapa gitu. Kita diskusi dulu gitu. Nah nanti sudah ya. Jadi kalau anak-anak yang suka membaca ini itu belum selesai ya, di awal dulu. Yang kita aja diskusi dulu. Kalau mau baca ini boleh, gimana kalau berapa halaman nanti pindah, dan maksimal 2 buku seperti itu.
0: Baik-baik. Jadi tidak apa-apa untuk kemudian di awal kita membuat peraturan dengan anak dulu ya Bun ya.
1: Iya, karena kalau biasanya anak-anak yang udah suka buku itu nggak mau berhenti. Jadi keinginan kita ya sebelum tidur itu dibacakan buku, nanti ngantuk. Kalau anak-anak yang suka buku itu malah tidak ngantuk, malah banyak tanya, malah pinginnya 5 buku seperti itu kan. Tidak selesai kan. Nah, maka harus komitmen dari awal, harus ada dialog dari awal bahwa hari ini kita baca 1 buku dan berapa halaman itu.
0: Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Bunda untuk tipsnya. Dan juga ini menjadi pertanyaan yang terakhir ini Bunda, dari Ibu Tri. Bagaimana Bunda kalau untuk anak-anak yang mulai beranjak remaja kemudian suka membaca novel? Saya sebagai orang tua takut kalau di dalam novelnya ada nilai-nilai yang menurut saya itu mungkin tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam keluarga Bunda. Nah ini bagaimana Bunda? Wah ini agak cukup menantang ya Bunda.
1: Iya, kalau novel itu sebenarnya kita remaja ya, anak itu tetap perlu family time. Nah, bagaimana kalau saya punya ide itu ada book club dalam keluarga. Jadi yang ibunya, anak dan ayah juga membaca bisa atau satu buku itu gitu kan. Nah, kita bahas bareng di waktu family time. Jadi ada book club dalam keluarga. Nah, itu bisa mengontrol apa yang di dalam buku tersebut. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, itu bisa didiskusikan dalam keluarga, dalam family time itu.
0: Oke.
1: Malah bisa jadi bonding ya.
0: Betul.
1: Ada klub dalam family ya.
0: Oke. Jadi semuanya juga mencoba untuk membaca buku tersebut, dan ketika tadi ada hal-hal yang memang kok sekiranya ini memang perlu untuk didiskusikan, ya dibicarakan bareng gitu ya Bunda.
1: Ya biasanya kan klub book itu kan kita kayak menerangkan hari seminggu ini saya sedang baca buku ini. Kita kan presentasi dulu ibunya tentang apa, ini gitu kan. Itu kan bisa mengenali anak juga apa yang dibaca, bisa dikontrol jadinya seperti itu bisa.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih Bunda untuk jawabannya. Dan ternyata ini Bunda waktunya sudah hampir berakhir. Nah ini di akhir Bunda, mungkin ada tambahan tips lainnya atau mungkin ada pesan yang ingin dikuatkan Bunda untuk sahabat AMQ, agar tadi kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai ibu dalam membangun literasi keluarga.
1: Ayo mulai membacakan buku. Mulai aja dulu. Ayo membacakan buku 15 menit setiap hari, setiap anak, setiap orang tua.
0: Oke, siap. Dan ini harus konsisten ya Bun ya, 15 menitnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Wah, tadi sudah banyak tips-tipsnya. Semoga tidak hanya dicatat tapi juga dipraktekkan begitu ya Bunda ya, untuk tips-tips yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih banyak Bunda. Semoga nanti di lain waktu ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol lagi, dan mungkin juga nantinya ada hal-hal menarik lainnya berkaitan dengan literasi keluarga untuk bisa kita diskusikan. Selamat lanjutkan aktivitas kembali Bunda. Sehat selalu. Jazakillah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahra.
0: Terima kasih kembali Bunda. Baik sahabat AMQ, itulah tadi ya perbincangan kita bersama dengan Bunda Anisa Fida. Menarik sekali berkaitan dengan peran ibu dalam membangun literasi keluarga. Dari tips-tips tadi sahabat AMQ, tentunya akan seru untuk kemudian bisa kita mulai dari sekarang. Siapa tahu nanti dengan literasi di dalam keluarga yang sudah mulai meningkat sahabat AMQ, tentunya tadi kebersamaan bersama keluarga akan jadi semakin banyak. Kemudian juga tadi ya, bondingnya juga semakin kuat ini antara orang tua dan juga anak. Kali ini kita akan menyapa dari sahabat AMQ yang sudah bergabung juga di kesempatan kali ini. Ini dari hamba Allah di Yogyakarta, ini juga menyampaikan, alhamdulillah bisa dapat banyak tips untuk meningkatkan rasa ataupun juga untuk meningkatkan budaya membaca di keluarga, masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Tentunya di siang hari ini juga akan kami lengkapi kebersamaan kita dengan Muratal Pilihan sahabat MK. Ada tiga Muratal Pilihan yang di siang hari ini bisa Anda pilih salah satunya. Insya Allah nanti pilihan yang paling banyak akan kami putarkan. Di pilihan pertama ada di Quran Surah Al-Hajj, kemudian di pilihan kedua Quran Surah An-Nur, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Furqan. Dari sahabat MK bisa memilih satu di antara tiga Muratal Pilihan tersebut di 0815-786-923 atau di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga pilihan Muratal Anda, sahabat MK. Setelah jeda berikut, kami akan sapa untuk Anda yang sudah memilihkan Muratal Pilihan di siang hari ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung dan 92,3 MK FM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

0: Di segmen Muratul Pilihan kali ini, sahabat MK, kita akan menyapa untuk Anda yang sudah bergabung memilih salah satu di antara 3 Muratul Pilihan yang sudah kami siapkan. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Hajj, kemudian di pilihan kedua Quran Surah An-Nur, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Furqan. Untuk Anda, sahabat MK, yang ingin memilih untuk merotol pilihan di siang hari ini, bisa Anda sampaikan di 0811-224-1027 atau juga di 0815-786-0923, sertakan nama dan juga alamat Anda serta pilihan murotal yang Anda inginkan untuk bisa kita dengarkan di siang hari ini. Kali ini kita akan sapa di Yogyakarta, ada Pak Fuad, ini memilih pilihan di nomor 1, yakni di Quran Surah Al-Hajj, sahabat MK. Kemudian dari Padalarang ada Ibu Dede Juhana, ini memilih di pilihan nomor 1, Quran Surah Al-Hajj juga. Kemudian dari Ibu Sulami, ini memilih di pilihan nomor 2, Quran Surah An-Nur. Kemudian kembali lagi di nomor 1, ini dipilihkan oleh Ibu Parila di GBA 3, kemudian ada juga Bu Juwita di Cimindi Raya, juga memilih pilihan yang sama di Quran Surah Al-Hajj. Masya Allah, di kesempatan kali ini ya sahabat MK, di hari yang spesial buat MK dan juga inspirasi untuk terus menjadikan diri kita semangat untuk mengupayakan begitu ya, memberikan yang terbaik untuk keluarga dengan menjalankan peran sebagai ibu dengan maksimal. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah ikut bergabung di Inspirasi Keluarga kali ini. Untuk Anda yang sudah mengirimkan pengalaman-pengalaman Anda ataupun juga tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan maupun juga pilihan murotal Anda. Dan akhirnya sahabat MK dari lantai 2 Universitas Omikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman,

Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM. Ya Quran, 'alaika salam.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai ya Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat. Padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas. Yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara

harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebuah kenikmatan yang luar biasa bisa berkumpul di sini. Kita awali dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang tidak terhingga yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhususnya nikmat paling krusial yang Allah berikan kepada umat manusia. Nikmat yang paling-paling penting ialah nikmat keimanan. Nikmat yang mungkin kadang sering kita sepelekan, ya, sering kita abaikan, sering tidak kita syukuri. Padahal nikmat ini kata Allah nilainya lebih besar dari emas sepenuh bumi. Ini yang harus kita syukuri. Apalagi nikmat Allah kasih hidayah bisa baca Quran pagi ini, bisa kumpul di sini untuk bisa berkumpul bersama orang-orang soleh dalam majelis-majelis di mana ada naungan sayap-sayap malaikat di atas kita, ya, yang memohonkan ampun, yang memohonkan keberkahan hadir di sini, ya. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat besar jasanya kepada kita, ya, sangat-sangat besar penderitaannya demi kita hari ini bisa menggenggam Al-Quran, bisa memahami Islam, bisa menggenggam iman. Semuanya adalah jasa besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita banyak-banyak sampaikan salawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya, dan semoga usaha kita mencintai Rasulullah, usaha kita berjalan di atas jalan-jalannya Rasulullah yang sulit, ya, yang sangat terjal dan berliku, ini jadi upaya kita agar nantinya di hari akhir dibangkitkan bersama Rasulullah dan para pengikutnya dan para sahabatnya, insya Allah. Alhamdulillah, teteh-teteh, izin sebelumnya, ya, saya di atas nih, bukan berarti lebih baik, ya, cuma biar kelihatan aja. Izin kita akan sharing sama-sama tentang membenahi hati sebagai pondasi perubahan diri. Kita bakal banyak ngomongin tentang hati, tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana sih memahami hati kita, ya. Yang mungkin kadang kita sering ngerasa, aduh aku juga gak ngerti aku tuh kenapa gitu. Pokoknya aku lagi demot, aku gak bisa ngapa-ngapain, pokoknya lagi bad mood dan seterusnya, ya. Kadang-kadang, ya, saking lemahnya manusia, kita aja gak ngerti kita tuh lagi kenapa gitu, ya. Ada yang salah nih, kayak sempit banget hatinya, tapi kita gak tahu kenapa. Nah, kita pengen coba memahami gimana sih cara kita memperbaiki hati, ya, yang nanti akhirnya ini yang menjadi poin utama atau jadi startnya kita bisa memulai perubahan diri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa banyak-banyak, ya, kepada Allah, karena yang memahamkan adalah Allah, yang memberikan hidayah adalah Allah, yang membuat kita berubah juga adalah Allah. Ya, ini ikhtiar kita aja nih, ya, dengerin kajian. Oke, bismillah, kita mulai dari masalah. Masalah anak-anak muda atau masalah kita, ya, kayaknya ada beragam usia, ya, dari mulai Gen Z, Gen M, ada macam-macam, ya, tapi kita hari ini menghadapi banyak masalah tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Ternyata, ya, begitu lemahnya manusia, bahkan kita enggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya, boro-boro kita pengen bisa berjuang gitu, ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina bisa berjuang melawan penjajah. Kita ngelawan smartphone aja belum bisa nih, jangan-jangan, ya. Scrolling terus, padahal tahu belum tilawah, padahal tahu harusnya ada tugas ini, tugas itu, dan seterusnya. Ya, ini masalah yang akhirnya menghambat kita bisa memaksimalkan potensi terbaik kita. Ya, dimulai dari kelalaian berulang. Ya, ada yang merasa, ya, mungkin nggak maksiat, tapi kelalaian berulang. Yang ketika itu sudah terjadi secara terus-menerus, akhirnya kita ngerasa, ah gak apa-apalah. Ya, katakanlah tadi, ya, contohnya scrolling. Nah, ini penyakitnya Gen Z sama Gen M di era media sosial. Ya, dan merebak sebuah penyakit yang namanya brain rot. Karena tadi kebiasaan scrolling yang gak kerasa. Kenapa sih anak-anak muda itu suka scrolling?
Ada yang tahu? Atau ada yang mau share pengalamannya? Kenapa sih suka scrolling? Suka brain rotting. Aku brain rotting dulu. Karena itu pelarian tercepat. Pelarian dopamin yang instan. Ya, udah banyak penelitiannya. Kita, ya, ini anak-anak Gen M dan Gen Z, menghadapi realita yang sangat-sangat berat, menghadapi berbagai tugas, ya pundaknya ini udah memikul beban yang sangat berat. Kita pengen ada pelariannya. Kita pengen mendefinisikan bahagia, tapi larinya ke handphone, larinya ke scrolling. Tanpa sadar, ini adalah kelalaian. Ya, kalau kita belum bilang brain rot, ini adalah kelalaian yang tidak disukai oleh Rasulullah. Ya, yang ternyata ketika ini berulang, dia akan menciptakan ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Ya, untuk self-control tuh akhirnya kita nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa self-control apa? Kita nggak bisa ngelawan selimut. Ya, harusnya kita bergerak, harusnya kita olahraga, harusnya kita baca Quran. Rebahan aja. Ini nafsu. Ya, kalau di dalam Islam namanya kita menjadi budaknya hawa nafsu. Jadi budaknya selimut, ya rebahan terus. Jadi budaknya perut, pengennya kulineran terus. Makan ini, makan itu, minum yang manis-manis, dan seterusnya gak ada self-control. Ya ini yang akhirnya membuat kita tenggelam tadi ya dalam berbagai kelalaian. Ya. Ini masalah yang akan terus-menerus berlanjut. Dia jadi kayak bola salju. Yang tadinya hanya dalam genggaman, ya dia ngerusak otak. Jadi brain rot. Lifespan apa? Untuk kita bisa memahami gitu ya, atau duduk berjam-jam belajar kita jadi kesusahan. Kemudian karena kita sering ngelihat postingan teman-teman kita, muncul insecure, muncul kecemasan, ya kita jadi comparing, ya kita akhirnya mulai takut sama masa depan, atau kita sering mengalami kesedihan gitu ya, teringat masa lalu, ya atau ya nauzubillah kalau sampai akhirnya berlanjut kepada kemaksiatan yang berulang. Karena kemaksiatan tuh gak terjadi dalam satu waktu, tapi dia adalah anak tangga demi anak tangga, dan dimulainya dari kesia-siaan. Dimulainya dari kelalaian. Ya scrolling tuh boleh gak? Boleh. Ya ketika kita ngelihatnya cuma yang lucu-lucu kok, gak sampai kemaksiatan. Tapi boleh jadi itu perantara kita, yang namanya setan ya. Kalau dikasih pintu, dibuka sedikit aja, gampang masuknya. Akhirnya nauzubillah ada yang sampai terjerumus kepada kemaksiatan ya. Entah interaksi lawan jenisnya, entah ngelihat apa konten-konten yang akhirnya mengubar aurat dan seterusnya. Atau apalagi masalah anak muda ya, ada yang demotivasi, kehilangan dayanya, kehilangan rasa keberhargaannya. Ya yang sampai-sampai ketika pagi hari itu rasanya berat banget untuk bisa melalui hari gitu ya, untuk bisa bangun dari tempat tidur tuh kayaknya berat banget. Ya, apalagi dia memikirkan ke depannya gimana, dia ingin mengejar cita-cita apa, bahkan dia mungkin gak yakin dia punya potensi. Ya, yang akhirnya ngerasa tidak berharga. Ya, dan inilah teman-teman yang diinginkan oleh setan. Ketika kita demotivasi, ketika kita ngerasa gak berharga, kita ngerasa udahlah gue gak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah gue udah tertinggal, gue gak unprivileged misalnya, gak punya banyak kesempatan. Akhirnya kita mulai ngerasa rendah, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita akhirnya merasa stuck. Dan inilah yang diinginkan setan untuk hamba-hamba Allah, apalagi yang beriman, apalagi yang menggenggam Al-Quran. Ya kita dibuatnya untuk udahlah gak usah semangat-semangat, ya gak usah menggebu-gebu. Ya ini juga yang harus kita sadari, ada setan yang selalu mengintai. Ketika tadi ya kita ngomongin kontrol diri, kita ngomongin hati, jangan lupa ada selalu setan yang selalu mengintai kita, yang kita gak bisa ngelihat. Tapi setan bisa ngelihat kita 24 jam.
Ya, kalau setan itu ilmuwan, risetnya jauh lebih lebih presisi daripada ilmuwan. Ya, karena risetnya 24 jam dan setan tuh sabar. Dia ngeliatin kita 24 jam, tahu kebiasaan kita tuh gimana. Oh, dia tuh waktu-waktu lalainya jam segini nih, habis maghrib nih, habis pulang kerja, habis pulang kuliah, rebahan, di sini nih masuknya. Ya, tahu. Oh, dia kalau malam-malam suka brain rotting sampai malam. Ini yang jadi titik dia nggak bisa bangun tahajud. Ya, jadi hati-hati sekali, ya. Ibaratnya kita tuh kayak jiwa kita tuh kayak punya sistem imun, ya, kayak punya imunitas. Kalau fisik kita punya imunitas, dijaganya dengan apa? Apa? Suplemen, ya. Terus olahraga, apalagi pola makan yang teratur, ya, makan yang sehat itu fisik kita. Ya, kalau hati kita, ya, ruh kita, ya, imunitasnya dengan apa? Makanan bergizinya? Al-Quran. Ya, dalam hadisnya Rasulullah dikatakan Allah itu memberikan hidangan bagi jiwa, dan hidangan itu adalah Al-Quran. Jadi ruhnya kalau nggak dikasih makan yang bergizi, ya nggak dikasih Al-Quran, nggak dibacain zikir setiap hari, nggak melakukan amal soleh, ya dia akan lemah. Ketika lemah, maka akan selalu ada setan-setan yang akan mengintai dan menjangkiti. Ya sama, kita juga punya tubuh yang sehat saat ini, itu bukan karena di sekeliling kita nggak ada bakteri, bukan karena di sekeliling kita nggak ada virus, ya ada, akan selalu ada. Tapi ketika tubuh kita lemah, baru kita terjangkit. Sama, ruh kita juga, jiwa kita juga. Ya ketika kita lemah, disitulah setan-setan akan masuk. Ya karena sejatinya setan itu, dia cuma bisa sampai sudur. Ya sudurin nas. Di Quran Surat An-Nas, ya Allah kan mengatakan bahwa setan itu memberikan rasa was-was ke dalam dadanya manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan was-was ke dalam dadanya manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada sudur, ada kolbun, ada dada, ada hatinya manusia. Sudur itu, ya, itu kayak halamannya. Kolbunnya itu kayak rumahnya. Jadi sebenarnya setan tuh gak bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, yang menguasai hati kita itu adalah Allah gitu ya, tapi yang mengupayakan dia tetap bersih adalah kita sendiri. Dan setan enggak bisa masuk ke sana. Setan cuma bisa bisik-bisikin dari luar. Ibaratnya kalau punya rumah, setan cuma bisa di halamannya doang. Ya, bisik-bisikin, udah enggak usah baca Quran. Udah enggak usah syar'i-syar'ilah, bajunya nanti karir kamu terhambat. Ya udah enggak usah qiyamulailah, kamu tuh capek, kamu perlu istirahat. Setan cuma bisa di halamannya. Ya, tapi kalau hati kita kuat, ya kita selalu mengkondisikan hati kita, dia tadi ya punya imunitas yang kuat, gak akan kedengeran bisik-bisikan setan. Ya, tapi kalau hatinya lemah, ya dibisikin sekali aja masuk tuh semuanya. Gitu ya, dan ini adalah tekad yang diazamkan oleh setan di awal penciptaan manusia, ya. Setan bertekad sama Allah, ya Allah izinkan aku untuk menggoda manusia. Ya sama Allah diizinkan, ya kecuali kata Allah orang-orang yang taat, ya orang-orang yang bersyukur. Di Quran surat Al-A'raf ayat 17, ya ini salah satu janji setan. Kemudian ya Allah berfirman, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, ya atau taat. Jadi ini gambaran bocoran dari Allah, kalau setan itu ada di depan kita, di belakang kita, di kanan, di kiri. Kebayang gak kalau hatinya lemah? Apalagi sekarang baru selesai bulan Ramadan nih, belum ada sebulan Ramadan berlalu. Ada yang udah ngedrop amal-amalan Ramadannya? Yang qiyamulail di malam satu Syawal, angkat tangan. Di malam Lebaran qiyamulail ada, oh, ada, masya Allah. Ya, ini adalah challenge buat kita. Ya ini baru kita kemarin kayaknya nikmat banget qiyamulailnya, nikmat banget itikafnya.
Al-Quran bisa kita pegang berlama-lama, sekarang ya udah hilang tuh semuanya. Ya, ketaatan kita, ya, kenikmatan ibadah kita. Kenapa? Karena ada setan yang selalu mengintai. Ya, ini yang harus kita sadari dan yang harus kita pahami. Maka, teman-teman, kita perlu kemampuan untuk bisa self-control, mengontrol diri. Agar jadi pribadi yang berubah, kita perlu bisa memahami dan mengkondisikan hati kita. Kenapa? Karena kita perlu untuk bisa memenangkan hidup. Ya, kita perlu jadi orang-orang yang jiwanya tuh hidup. Ya, yang jiwanya tuh dia selalu bisa mikir, aku bisa kontribusi apa lagi ya buat sekitarku. Ya, yang dia akan empati sama kondisi di sekelilingnya, ada masalah apa ya di sekeliling aku. Ada gak yang bisa aku selesaikan? Ya, atau kalau kita lihat masalah yang terjadi di Palestina saat ini. Ya, itu kalau teman-teman lihat di PowerPoint-nya. Oh, belum ganti ya? Oh, boleh diganti? next. Oke. Okay. Itu adalah foto apa, ada yang tahu? Biru-biru apa itu ya? Kayak kresek-kresek. Para syuhada yang ada di Gaza. Hanya sedikit potret ya. Ini adalah foto kuburan massal yang ada di Gaza. Ini realita yang harus kita hadapi saat ini, bahwa ada 70 ribu lebih para syuhada yang ada di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Mereka dikuburkan secara massal, yang tubuhnya mungkin tidak utuh. Ada yang hanya potong-potongan yang dikumpulkan ya. Dikumpulkan di ditimbang. Ya udah 60 kilo nih kayaknya udah satu jasad. Ini realita yang terjadi dan terus terjadi saat ini. Genosida belum berhenti. Genjatan senjata hanya gimmick-gimmick. Tapi yang harus kita sadari saat ini, ya ini yang terjadi pada kondisi umat Islam. Ya, dibantai dengan sangat-sangat keji. Dan apa yang bisa dilakukan 2 miliar umat Islam saat ini? Kita bisa apa ya? Untuk melawan Israel kah? Untuk melawan Amerika? Atau untuk minimal mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Karena mereka wakil kita yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Kita tuh udah apa? Udah ngapain? Kalau kita masih sibuk sama, aduh aku insecure, aduh aku overthinking, aduh aku gak bisa ngapa-ngapain, seharian cuma rebahan doang, ya, gimana kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina? Ya, gimana kita bisa bikin perubahan yang signifikan untuk umat Islam, untuk dunia? Sedangkan Allah menciptakan kita sebagai khalifah fil ard, orang-orang yang akan memberikan kebermanfaatan kepada dunia. Kita butuh jadi orang-orang yang memenangkan hidup. Teteh sangat-sangat belajar dari seorang guru. Ya, Teteh kan beraktivitas ya, alhamdulillah biidznillah di Smart 171. Ini Solidaritas of Muslim for Al-Quds Retaken. Dia bergeraknya dalam misi kemanusiaan di Palestina. Salah satu direkturnya namanya Ibu Maimun Herawati. Saat ini sedang berlayar. Ya. Ikut Global Sumut Flotilla. Dan sangat-sangat belajar bahwa untuk kita berkontribusi, untuk kita bisa punya peran memberikan sesuatu, yang pertama kali menjadi modal kita adalah kapasitas dan kapabilitas kita. Dulu banget saya ingat ketika COVID ya, ada seorang guru namanya Ustadz Widodo Supraha. Beliau bilang gini, teman-teman ya, kalau nanti ada panggilan, ada misi kemanusiaan dunia yang mengatakan kirimkan orang-orang terbaik ke Palestina untuk membantu di Palestina, kira-kira kalian ikut gak? Kira-kira kalian lolos seleksi gak?
Ya, kenapa? Karena untuk orang-orang yang dia bisa kontribusi, itu dia harus punya modal dalam dirinya. Apakah dari bahasanya? Ya, ya minimal banget syarat orang yang bisa ikut Global Summit Flotilla, dia punya kemampuan berbahasa. Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa Arab? Dia punya kemampuan lainnya, apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang jurnalis, apakah dia seorang influencer, apakah dia seorang aktivis lingkungan. Dia punya peran-peran sebelumnya, punya karya-karya sebelumnya, itu baru awal modal untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk kontribusi sesuatu.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
8: kalau nggak punya apa-apa ya, terus kalau kita masih kalah sama tadi hawa nafsu, kita masih kalah sama selimut, gimana bisa kita kontribusi lebih untuk orang lain? Ya, untuk Palestina, untuk saudara-saudara kita di Indonesia, atau di Bandung deh, nggak usah jauh-jauh. Ya, teman-teman, banyak mahasiswa di sana ya, di lingkungan pendidikan. Berapa banyak mahasiswa yang belum bisa baca Al-Quran? Ya, mana masalah-masalah yang mau kita selesaikan? Ya, itu kan tujuan penciptaan kita. Ya, atau bagaimana tingkat kemiskinan di sekitar kita? Ya, apakah kita mampu untuk berkontribusi di sana? Kita perlu kemampuan untuk memenangkan hidup. Kenapa? Karena itu modal kita menuju surga. Modal menuju surga itu modal yang sangat-sangat besar. Ya, maka kita harus punya mimpi. Kita tuh mau ke surga dengan modal apa? Apakah jadi seorang cendikiawan? Ya, bertekad pengen bisa S1, S2, S3 sampai profesor, ya berkarirnya dalam bidang akademisi. Atau ingin jadi seorang pebisnis ya, hartawan yang infaknya bisa miliaran, bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan ekosistem sebuah pasar yang menaikkan taraf hidup masyarakat. Ya, atau mau menjadi seorang pemangku jabatan ya, yang memegang jabatannya bahwa itu adalah amanah untuk dirinya dan itu jadi kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya orang. Ya, ini yang akhirnya menjadi urgensi kenapa kita harus punya self control. Semua dimulai dari hati kita. Ya, dan ini harus kita selesaikan secepat-cepatnya. Jangan sampai tahun demi tahun berlalu tapi kita stuck ya, hati kita gini-gini aja. Gitu, oke? Kita belajar dari bagaimana Rasulullah dan para sahabat memiliki pengendalian diri. Karena mereka adalah teladan terbaik, Rasulullah adalah teladan terbaik dan para sahabatnya adalah generasi terbaik umat manusia. Generasi terbaiknya umat manusia. Kenapa? Karena Rasulullah menciptakan peradaban yang terbaik. Mungkin kita sering silau sama peradabannya Amerika. Wah, dia udah punya gedung-gedung yang tinggi, kekayaannya sekian. Tapi peradabannya menciptakan genosida yang ada di Gaza, membantai 70 ribu lebih manusia di sana. Apakah itu peradaban yang bagus? Bukan. Kita silau sama peradabannya Korea Selatan atau Tiongkok ya, punya kemajuan, punya robot-robot AI yang udah kayak manusia. Tapi di sana tingkat perzinahannya tinggi. Apakah itu peradaban yang baik? Rasulullah SAW dan para sahabatnya mencontohkan ya bagaimana peradaban yang benar-benar beradab, memuliakan yang miskin, ya yang kaya berderma begitu luar biasa, pemimpinnya amanah, rakyatnya punya akhlak yang luar biasa. Ini adalah contoh yang harus kita pahami, yang harus kita teladani. Ya, seperti apa sih mereka itu punya pengendalian diri dalam diri mereka. Kita belajar dari Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman adalah mata-matanya Rasulullah ketika perang Khandaq. Salah satu bentuk pengendalian dirinya seperti ini. Jadi ketika perang Khandaq ya, saat itu situasinya sangat-sangat mencekam. Bahkan untuk makan aja susah, dikepung 10 ribu musuh. Rasulullah sedang menenangkan ya, para sahabat-sahabatnya yang sedang berbaris. Kemudian Rasulullah tanya, siapa yang berani ke kem-kem musuh menjadi mata-mata di sana? Bayangin, ini sekelas sahabatnya Rasulullah, nunduk semuanya. Ya, bayangkan lagi duduk ya, bersila semuanya, semuanya nunduk. Gak ada yang berani angkat tangan karena takut ya. Memang situasinya sangat-sangat mencekam. Rasulullah berjalan di antara para sahabatnya dan gak sengaja nyenggol kakinya Huzaifah bin Yaman. Kakinya dingin. Pernah ngerasain kayak gitu? Takut banget melakukan sesuatu yang mungkin baru pertama kali atau sangat-sangat, aduh, takut banget lah ya. Sangat-sangat mengganggu kenyamanan diri kita sampai tangan kita tuh dingin. Sampai kaki kita tuh dingin, sampai keluar keringet dingin ya. Itu yang dirasakan Huzaifah bin Yaman. Rasulullah tahu ini kakinya dingin. Tapi Rasulullah langsung mengatakan, "Kum Huzaifah, bangkit Huzaifah." Langsung ditunjuk, dan sejak Rasulullah memerintahkannya untuk berdiri, di situ langsung hati Huzaifah tuh berubah. Dari yang tadinya takut jadi siap, ya Rasulullah, langsung berdiri, siap untuk melaksanakan perintahnya Rasulullah. Itu pengendalian diri yang didasarkan dari keimanan. Kenapa? Karena Huzaifah bin Yaman tahu perintah Rasulullah yaitu adalah perintah yang akan membawanya ke surga. Pernah gak kita merasakan hal yang serupa? Kita takut banget memasuki zona-zona yang tidak nyaman. Apakah itu di kampus, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di komunitas, menghadapi peran-peran yang baru. Tapi karena kita yakin ini perintahnya Allah, ini perintahnya Rasulullah, oke, kita maju. Apakah ngejalaninnya sambil nangis-tangis, ngejalaninnya sambil mengeluh gitu ya? Gak apa-apa, itu yang dikatakan pengendalian diri. Kenapa? Karena yang menjadi Tuhan, yang menjadi Allah, bukan perasaan kita. Kita ngerasa insecure, kita ngerasa takut, kita ngerasa sedih, itu bukan Tuhan kita. Yang menjadi Tuhan kita adalah Allah. Yang kita ikuti perintahnya adalah Allah dan Rasulullah. Ya, ketika Allah perintahkan untuk bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, di Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Allah itu kan memerintahkan bekerjalah kamu, karena pekerjaanmu itu akan dilihat oleh Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman, dan pekerjaanmu akan dikembalikan kepada kamu nanti di hari akhir. Perasaan kita bilang apa? Aduh, malas banget. Aduh, pengennya nonton. Aduh, pengennya scrolling. Tapi karena itu perintah Allah, bisa gak kita mengendalikan diri kita? Oke, bismillah, ini perintah Allah dan ini akan aku jalani. Ya, contoh pengendalian diri Huzaifah bin Yaman. Kita lihat apa? Aduh, malas banget. Aduh, pengennya nonton. Aduh, pengennya scrolling. Tapi karena itu perintah Allah, bisa gak kita mengendalikan diri kita? Oke, bismillah, ini perintah Allah dan ini akan aku jalani. Ya,

Ingat ada kisah Perang Mu'tah. Kisah Perang Mu'tah itu adalah kisah yang sangat-sangat menakutkan gitu ya. Sebuah perintah Rasulullah yang sangat-sangat menakutkan dari sisi pandang dunia. Saat itu Rasulullah menunjuk tiga panglima. Ada yang ingat siapa aja namanya? Yang pertama? Ada yang ingat? Masya Allah, Zaid bin Harisa. Yang kedua? Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga? Abdullah bin Rai, diborong tuh sama tetehnya nih. Tetehnya mendapat hadiah senyuman. Ini ya, Rasulullah menunjuk tiga panglima. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rahah. Rasulullah bilang, kalau Zaid bin Harisah syahid, Ja'far bin Abi Thalib menggantikan. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, Abdullah bin Rahah menggantikan. Orang-orang Yahudi bilang gini, kamu tahu gak kalau dari kisah-kisah para nabi terdahulu nih, kalau ada nabi yang bilang kayak gitu, ada panglima A gugur digantikan yang B, digantikan yang C, itu tiga-tiganya tuh bakal mati. Bilang gitu, nakut-nakutin ya. Kabar itu terdengar ke Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah nangis. Ya, nangisnya bukan karena takut, tapi karena kalau aku syahid, kalau aku wafat, aku bakal masuk surga gak ya? Atau aku bakal masuk neraka? Ya, itu yang pertama. Jadi ketika kita akan menghadapi zona yang tidak nyaman, akan selalu ada hembusan ketakutan dari dalam hati kita. Mungkin gak sampai kayak Abdullah bin Rawahah gitu ya, teman kita langsung, kamu tahu nanti itu bakal gagal gak? Kayak gitu ya. Mungkin cuma dari hati kita doang. Aduh, kayak gak bakal berhasil nih. Aduh, kayak bakal gagal nih. Aduh, kayak bakal dilihat orang-orang sebagai orang yang pecundang dan seterusnya. Itu yang satu. Kedua, ketika mereka sedang berjalan menuju peperangan, berapa jumlah musuhnya? 200 ribu. Berapa jumlah pasukan umat Islam? 3 ribu. 3 ribu lawan 200 ribu. Jadi ketika mereka melihat dari lembah, mereka tuh banyak yang, ini gak salah nih, kita cuma 3 ribu. Ya bayangin, 3 ribu lawan 200 ribu. Ada yang bilang, coba deh kirim surat ke Rasulullah, siapa tahu bisa dikasih tambahan pasukan. Kata Abdullah bin Rawahah, bukannya ini yang kita cari, bukannya kesyahidan yang kita cari. Ya, memotivasi para sahabatnya. Yakin akan kemustahilan, karena Allah Rabbul Mustahil. Sering gak kita menghadapi masalah yang menurut kita, ini kayak gak ada solusinya nih. Ini kayak gue gak bakal bisa ngadepin ini nih. Pernah? Ya, bisakah kita mengendalikan diri? Kita meyakini bahwa Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menguatkan kita menghadapi tantangan-tantangan hidup yang menurut kita gede banget. Menurut kita tuh mustahil untuk dilakukan. Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga, ya benar apa yang dikatakan orang-orang Yahudi. Ketika dalam peperangan, dia melihat sahabat-sahabatnya gugur. Ya. Panglima yang ditunjuk Rasulullah, Zaid bin Harisah, syahid. Ja'far bin Abi Thalib, tangannya kepotong dua-duanya. Di situ ada perasaan gentar, hatinya ciut. Ya, kemudian dia marahin nih. Ya maju-majulah bahwa inilah yang akan kamu cari. Akhirnya dia bertempur sampai syahid. Ini juga bentuk pengendalian diri. Kita mungkin gak akan se-ekstrim itu ya. Gak akan sampai ke medan perang menghadapi kematian, enggak. Tapi kita bisa meneladani bahwa hal yang sangat wajar untuk kita menghadapi rasa takut kita. Mungkin rasa takut kita cuma rasa takut akan masa depan. Ada krisis, harga-harga naik, pekerjaan susah. Masih berani gak berlama-lama dengan Al-Quran? Mungkin kita cuma menghadapi rasa takut itu aja. Ya. Finansial lagi susah, tapi kata Allah, infakkan hartamu. Berani gak kita infakin? Itu contoh-contoh kita mengendalikan diri kita. Atau kita belajar juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang punya pengendalian diri. Dia konsisten sama apa yang sudah dia tekadkan. Siapa yang punya cita-cita, siapa yang punya mimpi, udah diatur nih, udah set goals.

milestone demi milestone, tapi dia gak bisa konsisten dengan mimpinya sendiri. Tiap pagi pokoknya aku bangun jam 3 pagi, itu waktu aku sholat, kemudian waktu aku ngafalin Quran, udah disusun semuanya. Tapi ketika dijalani, dia gak konsisten dengan berbagai alasannya. Kenapa? Karena gak punya pengendalian diri. Kalau tubuhnya bilang, males, diikutin. Tubuhnya bilang, masih ngantuk, diikutin. Gak bakal tercapai tekadnya. Sedangkan tadi, kita pengen jadi orang-orang yang punya kapasitas, yang bisa punya kontribusi untuk umat Islam, bisa punya kontribusi untuk Palestina, bisa jadi pejuang pembebas Masjid Al-Aqsa. Harus bisa ngendaliin diri. Abu Hurairah ini punya mimpi, dia punya cita-cita, ingin menjadi seorang perawi hadis. Meriwayatkan hadisnya Rasulullah, menjadi ahli ilmu yang bisa bermanfaat ya untuk generasi-generasi setelahnya. Abu Hurairah sangat-sangat konsisten dengan mimpinya, dan ini contoh pengendalian diri yang luar biasa. Abu Hurairah ini unprivileged. Dia gak punya banyak harta. Dia tinggalnya di Masjid Nabawi, tinggalnya di masjid. Ya, bayangin kalau sekarang tuh marbot, tinggalnya di masjid, tapi dia paling dekat sama Rasulullah. Dan dia bahkan gak bisa, gak punya uang untuk membeli pensil dan kertas. Terus gimana ngafalin hadis-hadis Rasulullah? Gak punya pensil, gak punya kertas. Dihafal dengan otaknya. Jadi Abu Hurairah, Allah karuniakan kemampuan menghafal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, gak tahu nih IQ-nya berapa, pasti gede banget. Konsistensinya adalah membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk beribadah, untuk qiyamul lail, untuk baca Al-Quran, dan seterusnya, sepertiga untuk menghafalkan hadis-hadisnya Rasulullah. Ini dilakukannya seumur hidupnya ya. Sejak dia masuk Islam, dia berazam, punya tekad, punya mimpi, dia disiplin. Disiplin, bentuk pengendalian diri. Disiplinnya kenapa? Bukan karena biar punya karir yang bagus, bukan biar punya harta yang banyak, bukan biar bisa financial freedom di umur 40, biar bisa masuk surga. Menjadi seorang perawi hadis, punya ilmu yang banyak, dan itu yang akan menjadi amal terbaiknya. Dan Abu Hurairah menjadi perawi hadis terbanyak, meriwayatkan 5.000 lebih hadis tanpa kertas dan pena. Kebayang gak disiplinnya gimana? Siangnya belajar sama Rasulullah, malamnya review semua hadis-hadisnya. Kita punya pensil dan kertas, punya laptop, punya tab, punya wah macam-macam, punya internet, punya smartphone, tapi lalai sampai brain rot. Bayangin kalau Abu Hurairah ngelihat kita gitu gimana? Dengan segala fasilitasnya, dengan segala kemudahannya, gak bisa bikin kita ngeraih cita-cita kita. Gak bisa bikin kita punya amal-amal yang menjadi modal kita ke surga. Ya inilah yang harus kita contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ya ini baru 3 ya. Gimana dengan puluhan ribu lainnya? Ya kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Punya pengendalian diri yang luar biasa ya. Bagaimana dia benar-benar mampu mengendalikan hartanya itu untuk kebaikan umat Islam, untuk dakwahnya Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang, ya kalau ada jasa yang gak bisa dibalas oleh umat Islam, jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena hartanya sangat-sangat bermanfaat untuk umat Islam. Perintisan dakwah, seterusnya, ini pengendalian diri. Maka, ya ini juga yang jadi urgensi kenapa kita perlu punya pengendalian diri. Karena kita pengen ngejar kualitas-kualitasnya mereka. Ya karena kita pengen nanti dibangkitkannya ketika hari kebangkitan ini bersama sahabat-sahabat Rasulullah, mendapatkan naungan awan, ya mendapatkan privilege, ya jalur-jalur orang dalam. Di dunia aja kalau kita dapat jalur orang dalam tuh gampang banget hidupnya ya. Gimana di akhirat? Ada miliaran manusia ngantri menunggu penghakiman ya dari amal-amalnya, kita dapat privilege, kita dapat orang dalam. Ya, kamu langsung aja
dapat syafaat dari Rasulullah. Kamu langsung aja dapat syafaat dari Al-Quran lewat sana. Langsung ke surga. Ya, itu bayarannya mahal banget. Ya, itu modalnya besar banget. Gak bisa kalau kita jadi biasa-biasa aja. Itu jadi gimana caranya? Boleh di next? Ya, maka kita perlu yang pertama ya, memahami jiwa manusia tuh gimana. Manusia tuh Allah ciptakan seperti apa, jiwa manusia. Karena apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ilmu-ilmu barat tentang psikologi manusia. Kalau teori-teori barat, mereka gak mengenal adanya ruh. Yaudah, mereka menganggap manusia adalah kertas, seperti kertas kosong yang dia akan bisa dibentuk seperti bagaimanapun juga. Jadi dalam Al-Quran gak kayak gitu. Ya, Allah bilang jiwa manusia itu adalah perpaduan antara jasad dan ruh. Jasad itu yang bisa kita lihat. Ya, ini yang bisa kita lihat wajahnya, bisa kita lihat badannya, fisiknya. Ada juga ruh di dalamnya. Ruh itu yang Allah tiupkan langsung ke dalam janin ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Ruh itu gak bisa mati. Dia gak bisa mati, dia cuma pindah alam aja. Jadi kalau kita mati, gak selesai hidup kita. Pindah aja ke alam barzakh. Pindah lagi ke alam kebangkitan dan seterusnya sampai apakah surga atau neraka. Ini konsep yang harus kita pahami. Kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Jadi kalau kita lagi ngerasa tidak baik-baik saja, tapi makannya benar kok, tapi tidurnya benar kok, tapi kenapa cuma bisa tiduran doang di kasur, ngerasa bingung, ngerasa gak berharga, ngerasa insecure, ngerasa takut, ngerasa nangis, tapi nangis tapi gak tahu kenapa. Ruhnya yang bermasalah. Jiwanya yang kosong, jiwanya yang hampa. Kenapa? Karena ruh itu dia cuma dibahagiakan ketika dia dekat sama Allah. Karena ruh asalnya dari Allah. Itulah yang menjawab, kenapa ya kayaknya semuanya tuh udah baik-baik aja, tapi aku ngerasanya hampa. Aku punya keluarga, aku punya teman, punya pekerjaan, punya uang, tapi ngerasanya hampa. Salahnya di mana? Ruhnya gak pernah dikasih makan. Ruhnya gak pernah dikasih zikir, gak pernah dikasih amal soleh, gak pernah dikasih Al-Quran, gak pernah sholat qiyamul lail. Ada perasaan hampa, ada perasaan kesepian. Terkoneksinya sih 24 jam. Wah, nonton video yang lucu, ketawa-tawa, nonton film-film ya dengan berbagai keseruannya. Tapi setelah filmnya mati, setelah scrollingnya selesai, hampa. Ya, emptiness, loneliness, kesepian, bingung harus gimana. Maka kita harus pahami jiwa kita tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kata Allah, jiwa itu adalah perpaduan antara jasad sama ruh. Dan dua hal ini harus kita maintain dua-duanya. Dan yang paling berpengaruh itu sebenarnya ruh kita. Ruh itu bisa lebih perannya besar dibandingkan jasad kita. Ada yang kenal Syekh Ahmad Yasin? Ya, salah satu pejuang di Palestina, ya. Beliau ini secara jasad itu lumpuh. Cuma bisa di kursi roda. Hampir seluruh tubuhnya lumpuh ya setelah pulang dari penjara Israel mendapatkan siksaan yang keji, hampir seluruh tubuhnya lumpuh. Dia hanya bisa berbicara, melihat dan berpikir nih. Sedangkan tangan dan kakinya udah gak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Semuanya harus dibantu untuk bisa berpindah tempat dan seterusnya. Secara jasad tuh sangat-sangat lemah. Tapi ruhnya ini yang luar biasa. Ya, ruhnya ini yang akhirnya membuat dia dengan semangatnya, dengan pikirannya, dengan kedekatannya kepada Allah, dia bisa menggerakkan gelombang perjuangan ya, gelombang jihad yang akhirnya
membuat anak-anak itu berani menghadapi tank-tank dengan batu kerikilnya, ruhnya yang kuat. Ya, ada sebuah kisah yang mengatakan bagaimana kualitas bacaan Al-Qur'annya Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin ini ketika malam, ya, ini diceritakan oleh anaknya, punya kebiasaan membaca Al-Qur'an. Lama banget baca Al-Qur'annya. Ya, gimana caranya membuka halaman demi halamannya? Dibantu sama anaknya. Jadi anaknya akan di sampingnya, setiap ayahnya sudah selesai satu halaman dibalik lagi, dibalikin sama anaknya, dibalikin lagi. Suatu hari anaknya ini ketiduran. Bayangin ya, saking lamanya tilawah Al-Qur'an, anaknya ketiduran. Ketika anaknya bangun, ternyata ayahnya masih membaca Al-Qur'an. Seperti apa cara membalik halamannya? Pakai lidah. Syekh Ahmad Yasin akan menunduk dengan lidahnya dibalik satu halaman demi halaman. Saking begitu dekatnya dengan Allah, saking begitu merindunya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ruhnya sangat-sangat kuat. Ya, maka inilah yang harus kita pahami. Nah, jiwa manusia itu, ya, kira-kira ada tiga kualitasnya. Ini kan ada kayak tangga demi tangganya yang harus kita tapaki. Tangga yang pertama adalah jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan ini jasadnya di atas ruhnya. Kekuatan jasadnya itu di atas ruhnya. Jadi ruhnya tuh kayak diinjek sama jasadnya. Jasadnya tuh apa maksudnya? Jasad tuh hawa nafsu. Jadi ada orang-orang yang dia gak bisa ngendaliin hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya bilang suruh dia maksiat, dia gak bisa ngendaliin itu, dia akan maksiat. Hawa nafsunya bilang, udah kamu tidur aja, dia akan tidur. Hawa nafsunya bilang, udah kamu mencuri, korupsi, berzina, apapun itu kemaksiatannya, dia akan menjadi budak bagi hawa nafsunya. Ya, dan inilah kualitas jiwa yang paling rendah. Ya, yang bahkan kemaksiatannya tuh kayak bola salju. Dia gak bisa mengendalikan itu dan semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar dan menjadi di luar batas. Ya, kalau kita melihat, kenapa sih ada orang-orang tuh yang gak mampu mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sampai berzinahnya tuh, maaf ya, dengan binatang, apakah dengan boneka, ya, atau udah sampai yang aneh-aneh, kenapa? Karena dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, yang mungkin tadinya perzinahannya dari lawan jenis. Ya, semakin besar udah gak bisa terpuaskan ke lawan jenis. Udah gak bisa keterpuaskan lagi, mulai melenceng ke yang aneh-aneh terus gitu. Ya, karena seperti itulah setan dalam menggoda manusia, gak akan pernah puas. Satu pintu kemaksiatan dibuka, akan terbuka lagi yang lain terus sampai besar. Sampai dia udah gak mampu lagi mengendalikan dirinya. Ya, ini udah sangat-sangat jauh ya. Ini yang paling bawah.

Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua
2: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat Emki, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Maliki dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pergantian pelatih Persib wewenang manajemen. Kiprah Persib di ACL tuh bisa jadi momentum emas Bandung mendunia. Tingkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK Jabar gelar Bulan Literasi Keuangan 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Manajemen Persib Bandung dipastikan tidak lagi menggunakan jasa Boyan Hodak sebagai pelatih kepala tim Maung Bandung mengarungi kompetisi musim depan. Posisi yang ditinggalkan oleh juru taktik asal Kroasia tersebut akan diambil alih oleh Igor Tolic yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan, meski tidak lagi menjadi pelatih, Boyan tetap menjadi bagian dari Persib Bandung dengan menduduki jabatan sebagai direktur teknik. Menurut Umuh, alasan Boyan mengundurkan diri juga jelas dan bisa dimengerti. Pasalnya selama berada di Persib, Boyan memang cukup sering bolak-balik untuk kontrol kesehatan dan menjalani pemeriksaan karena memiliki masalah kesehatan. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, selain karena permasalahan kesehatan, Umuh menyebut Boyan ingin fokus dengan keluarganya.
2: Tidak pernah mengundurkan diri secara baik-baik. Beliau alasannya pun juga jelas, tepat, kita bisa mengerti karena ada sakit. Jadi dia akan fokus juga untuk berobat, fokus juga anaknya pun juga masuk perguruan tinggi, tapi tetap nanti tidak akan lepas dengan versi penggantinya Igor, ya mereka kemarin asisten yang paling dipercaya sama pekerjaan.
1: Manajemen Persib Bandung, PT Persib Bandung bermartabat telah menunjuk mantan asisten pelatih Boyan Hodak, Igor Tolic, untuk menukangi Persib Bandung di musim mendatang. Boyan Hodak memutuskan meninggalkan kursi kepelatihan Persib Bandung setelah membawa Maung Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air 3 kali berturut-turut. Menanggapi pergantian pelatih Persib Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan kepercayaan kepada penilaian manajemen Persib Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, yang dibutuhkan Persib Bandung saat ini adalah dapat terus menjaga konsistensi Persib Bandung yang mendominasi di 3 tahun terakhir. Apalagi persaingan di musim depan akan sangat ketat karena sejumlah tim menargetkan juara, sehingga kompetisinya dipastikan menjadi sangat menarik.
3: Ibu sama Bojan sama Igor, mereka sudah percaya diri, ya saya mau percaya lah kepada penilaian dari manajemen Persib. Saya kira manajemen Persib sudah mengalami banyak turun naik, ya, bongkar pasang pelatih. Jadi kalau sekarang dibutuhkan konsistensi, bagaimana caranya Igor itu bisa meneruskan legasinya Pak Bojan. Tapi tentu tantangannya adalah apakah mampu tetap mendominasi. Nah kalau saya mah tetap pengen mendominasi. Saya mendapatkan informasi bahwa Persebaya itu sudah dapat penugasan dari Pemkot Surabaya dalam rangka 100 tahun Surabaya kudu jadi juara tahun hareup. Sama juga dengan Persija, tahun hareup Persija ulang tahun ke-500, Jakarta, hadiahnya harus jadi juara liga. Jadi ini pasti akan ada, kita akan sangat menarik menyaksikan nanti belanja pemain oleh 2 klub tersebut.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kiprah Persib Bandung di kompetisi AFC Champions League 2 atau ACL 2 musim 2026-2027 musim mendatang bukan hanya terkait prestasi sepak bola tapi juga peluang besar untuk mengangkat citra Kota Bandung di level internasional. Menurutnya tampilnya Persib di ajang Asia akan membawa tantangan baru khususnya dalam peningkatan kualitas stadion dan fasilitas pertandingan agar memenuhi standar AFC. Namun di balik tantangan tersebut, Farhan melihat peluang besar bagi Kota Bandung untuk mendapatkan eksposur global. Pasalnya keberhasilan Persib di Liga Asia dapat menjadi pintu masuk memperkuat city branding Kota Bandung untuk mendongkrak daya tarik Kota Bandung di mata dunia. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan berharap momentum Persib di ACL 2 dapat menjadi kebanggaan baru bagi warga Bandung sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi di Kota Bandung.
3: Nah, ini agak berat ya, saya lihat. Karena gini, kalau kita di AFC kan berarti mereka akan bermain kandang di Kota Bandung. Artinya apa? Peluang untuk kita bersama-sama belajar meningkatkan kualitas GBLA untuk fasilitas standar internasional atau standar AFC. Berat berat memang. Waktu dulu juga saya ngikutin bagaimana kita merenovasi Jalak Harupat untuk jadi standar AFC. Nah, kemudian kenapa penting kita menang dan berjaya di Liga Asia juga untuk ekspos internasional. Kalau ekspos internasionalnya bagus, maka bisa jadi modal kita untuk bikin membangun city branding. Kalau city branding yang berhasil, apalagi Bandara Husain jadi diaktifkan lagi, wah. Bismillah, paket komplit ya.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
6: PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menyiapkan hampir 5.000 personel di ratusan posko yang tersebar di seluruh Jawa Barat untuk menjaga pasokan listrik selama periode libur panjang sejak pekan lalu hingga awal Juni mendatang. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Nurmalita Sari, mengatakan pengamanan sistem kelistrikan juga dilakukan secara menyeluruh mengingat tingginya aktivitas masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan. Pengamanan pasokan listrik dilakukan di berbagai lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, antara lain tempat ibadah, lokasi keramaian, dan tempat wisata, termasuk pusat perbelanjaan serta rumah sakit umum yang mendapat perhatian khusus selama masa siaga. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, pengamanan juga dilakukan terhadap kantor pemerintahan dan instansi strategis lainnya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama periode libur nasional.
7: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat menyiagakan 4.993 personil di 289 posko selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan Waisak 257 BE guna menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Jawa Barat. PLN juga menyiapkan UPS Mobile, gardu bergerak, dan peralatan cadangan untuk mengantisipasi gangguan, termasuk pengamanan listrik di masjid, vihara, rumah sakit, pusat keramaian, dan lokasi pelayanan publik. Sementara itu, layanan PLN Mobile dan kontak center 123 tetap siaga 24 jam selama masa libur hari raya.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat bersama Industri Jasa Keuangan di Jawa Barat menggelar Bulan Literasi Keuangan 2026 yang berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, Bulan Literasi Keuangan diisi berbagai kegiatan edukasi keuangan masif, sosialisasi preventif terhadap pinjaman online ilegal, kampanye perlindungan konsumen, hingga penganugerahan Financial Literacy Awards. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, menurut Darwisman, melalui momentum ini, OJK Jawa Barat mengingatkan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, tapi juga perlu sinergi dan kolaborasi OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, dan komunitas masyarakat.
8: Kita mulai nanti per 1 Mei, 1 Juni, nanti sampai puncaknya di bulan Agustus. Nanti akan ada puncak ketika Hari Indonesia Menabung, Hari yang Menabung Dunia di tanggal 14 Agustus 2020. Titik fokusnya adalah tentunya bahwa OJK bersama pemerintah daerah dan bersama seluruh industri jasa keuangan termasuk perbankan ini melakukan program-program yang sangat masif untuk mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Ada tiga cara, baik secara langsung, tetap muka, digital, daring, ya, maupun nanti secara hybrid. Ya. Kepada 10 komponen masyarakat ini, ada ibu rumah tangga, UMKM, pelajar, ada mahasiswa, termasuk kami di dalamnya ada
0: Endomek. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
6: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: UMG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Selanjutnya ya, yang di tengah-tengah lah, ini jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jiwa yang selalu menyesali dirinya, ini kira-kira imbang antara kekuatan jasad sama ruhnya tuh, kira-kira imbang. Kerjaannya nyesel terus, hatinya tuh berantem terus. Tuh kan harusnya tuh tadi pagi gak tidur abis subuh, kan udah janji mau zikir, mau tilawah, ngapain tidur lagi ya, berantem terus. Tuh kan udah 2 jam gak kerasa scrolling, harusnya kan kamu ngafalin Quran, harusnya kan kamu murojaah, harusnya kan kamu latihan untuk mempersiapkan TOEFL apalah ya, dan seterusnya. Hatinya berantem terus nih, antara hawa nafsu sama ruhnya, antara kebaikan sama keburukan, tarik-menarik. Capek gak? Capek ya, kerjaannya nyesel terus. Ya ini jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jiwa yang seperti ini, dia seringkali menuhankan otaknya. Jadi dia selalu merasa rasionalitasnya itu yang terbaik. Ke ayat Al-Quran, hadis ya, mungkin dia dengar, tapi dia akan bertanya dulu sama otaknya. Ya katanya sih, ini kritis dong. Kalau ada perintah dari Allah, kita kritisi dulu nih, benar atau salah, relevan gak nih sesuai dengan perkembangan zaman. Ya otaknya masih menjadi Tuhannya, ini masih sesuai gak ya? Ya misalnya ada perintah untuk berinfak, nah otaknya akan merasionalisasikan dulu nih, bentar nih. Ini sekian persen untuk aku tabung, sekian persen untuk kebutuhan ini, sekian persen untuk kebutuhan ini, gak ada slot ini buat infak. Ya berarti aku gak infak dulu deh bulan ini ya. Rasionalitasnya menjadi Tuhannya dia, padahal kata Allah berinfaklah dalam lapang maupun sempit. Kata Allah, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jiwa yang selalu menyesali dirinya akan berpikir dulu ya, merasionalisasikan dulu, bentar nih, aku tuh lagi kesusahan, tapi disuruh bantu untuk menyelenggarakan agenda dakwah, ini gimana sih? Nah gitu kan. Ya padahal ketika jiwa yang dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah, udah kalau Allah bilang tolong agama Allah, bismillah aku tolong agama Allah, mau gimana pun kondisinya akan aku usahain. Kata Allah berinfak, bismillah aku berinfak sesuai dengan apa yang aku mampu. Ya entah urusan kedepannya, bismillah insyaallah ada jalannya gitu. Ini jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Tapi kita pengen upgrade lagi. Tadi kan pengen bisa selevel sama Allah dan sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka yang tertinggi adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita pengen levelnya di sini. Jiwa yang tenang itu kondisi ketika ruh, kekuatan ruh ada di atas kekuatan jasadnya. Jadi dia bisa injek tuh hawa nafsunya. Dia gak dikendalikan sama hawa nafsunya, dia bisa menahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya bilang capek, ngantuk, istirahat. Ruhnya bilang, aku kangen sama Allah, aku pengen sholat malam-malam ini. Aku kangen lama-lama baca Al-Quran, aku pengen baca Al-Quran walaupun aku lagi capek banget. Inilah jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang dipanggil sama Allah nanti. Ya, ketika kita memasuki pintu-pintu surga, Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, masuklah ke dalam surgaku. Yang dipanggil pemilik jiwa yang tenang. Jadi kalau kita hari ini masih sering menyesali diri kita sendiri, berarti belum dipanggil kita sama Allah. Gak masuk kriteria kita. Ya makanya kita upayakan kita punya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, dia mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Apa kata Allah dan Rasulullah, itulah komando tertinggi dalam hidupnya. Mau akalnya bilang ini gak rasional, mau hawa nafsunya bilang ini sangat menakutkan, ini sangat merugikan. Ya gak peduli dia. Yang penting Allah dan Rasulullah ridho, itu yang aku jalani. Nafsul mutmainnah. Maka gimana caranya? Ya boleh di next. Kita perlu punya hati yang bercahaya. Ya, rahasia punya hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya adalah hati yang bersih. Ya, tadi ya, di dalam kita punya jiwa dan ruh. Ruh itu ada lagi pusat kontrolnya, yang inti dari segala inti, namanya kolbun tadi ya. Hati kita. Hati kita itulah yang mengendalikan diri kita, pengendali utama diri kita. Kita bisa mematuhi perintah Allah dan Rasulullah, atau kita banyak mikir, atau kita justru tidak melakukan perintah Allah dan Rasulullah, tergantung dari kondisi kebersihan hati kita. Apa yang bikin hati kita kotor? Dosa demi dosa yang kita lakukan. Ya, dalam hadis Rasulullah dikatakan, tiap ada dosa yang dilakukan anak Adam, ada satu titik hitam di hatinya. Ada tiap ada dosa, titik hitam lagi, titik hitam lagi, titik hitam lagi. Pertanyaannya, sudah berapa puluh tahun kita hidup, sudah berapa belas tahun kita hidup, ada berapa titik hitam di dalam hati kita? Entah sudah kita taubati, atau tadi dosanya terulang terus, sehingga titik hitamnya makin banyak, sampai akhirnya tertutupi hatinya. Ya, kita mungkin gak bisa lihat ya, karena ini tuh sesuatu yang goib ya. Hati kita tuh dimana ruh kita, kita gak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain. Taunya gimana sih kalau hati kita kotor? Taunya tuh gimana, ada seberapa banyak titik hitamnya? Ya, kita bisa lihat indikator-indikator dari apa yang kita rasakan. Ketika sholat kita khusyuk atau enggak, itu jadi indikator hati kita kotor. Ketika baca Quran, kita pengennya berlama-lama atau ngerasa Quran tuh beban gitu ya. Baca Al-Quran tuh kayak kursinya ada pakunya gitu. Gak tenang kan? Itu contoh ya, indikatornya. Oh, hati kita tuh kotor berarti. Ya, kalau kata Utsman bin Affan, salah satu ciri hati yang bersih, dia gak akan pernah bosan sama Al-Quran. Ya, Al-Quran tuh udah kayak smartphone aja. Kalau ada kesempatan, baca Quran. Kalau ada kesempatan, murojaah. Salah satu ciri hati yang bersih, kalau ada ajakan beramal soleh, itu akan jadi sebuah ajakan yang menggairahkan dia. Eh, mau gak ikut kajian kesini? Eh, mau dong. Eh, ada kesempatan nih untuk tahfiz Al-Quran. Eh, mau dong, gimana caranya? Tapi kalau hatinya kotor, aduh, nanti deh. Ya, banyak banget alasannya. Ya, kita coba bisa lihat dari ciri-cirinya aja. Ya, di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah itu menggambarkan tentang pelita hati. Pelita hati ini hati yang bisa bercahaya. Jadi hati, tahapannya ketika dia sudah bersih, dia akan bercahaya. Dia akan memancarkan cahaya-cahaya keimanan yang akhirnya bisa menggerakkan yang lain atau bisa bermanfaat untuk yang lain dengan keimanannya. Ya, kita baca Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Yang bisa memberikan kita cahaya dalam kehidupan kita cuma satu. Sumber cahaya dalam kehidupan kita cuma satu, cahayanya Allah. Makanya di dalam Al-Quran hanya ada An-Nur. An-Nur tuh single, cahayanya cuma satu. Bukan Anwar. Kalau Anwar tuh sumber cahayanya banyak. Dalam kehidupan kita yang bisa ngasih kita cahaya cuma satu, cahayanya Allah. Udah gak ada lagi sumber cahaya yang lain. Kita nganggap cahaya itu dari finansial yang matang. Enggak, itu bukan cahaya kita. Kita nganggap cahaya itu dari hiburan-hiburan apapun ya. Kebahagiaan-kebahagiaan yang dijual itu. Kebahagiaan tuh katanya kalau bisa nongkrong, kalau bisa nonton, kalau bisa staycation, apapun itu. Enggak. Ya, cuma satu yang bisa ngasih kita cahaya. Cahaya Allah. Kata Allah, perumpamaan cahaya Allah seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ya, bayangin ada tembok, di dalamnya ada pelita, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Ya, perumpamaan kaca yang seperti bintang itu adalah hati kita. Jadi sebenarnya hati kita tuh udah bercahaya seperti bintang. Allah ciptakannya. Itu yang dikatakan sebagai fitrah kita setiap manusia. Allah ilhamkan kebaikan di dalamnya. Ada fitrah, kita tuh pengennya deket sama Allah. Kita tuh pengennya bisa beramal soleh. Itu fitrah, tabung kaca. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah ya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Di dalam tabung kacanya ada minyak, yang minyaknya juga bercahaya. Itu juga contoh atau gambaran bagaimana hati kita. Tapi tadi, tabung kaca yang seperti bintang ini sama kita dikotorin. Ya, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Kalau ada tabung kaca nih, kristal yang kayak bintang, tapi di depannya tuh ada kotoran yang menyelimuti, bisa keluar gak cahayanya? Gak bisa. Bisa ngelihat gak dia yang benar mana, yang salah yang mana? Gak bisa, burem semuanya. Kotor, hitam, legam. Ini hati ketika gak pernah dibersihkan. Maka ketika kita bersihin tuh, kita berjuang ngebersihin hati kita. Ya, caranya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan zikir, dengan infak, dengan amal-amal soleh, amal kebaikan. Kontribusi kita dengan dakwah dimanapun itu kita berada, itu cara kita ngebersihin hati kita. Teh, gimana kalau aku baca Quran tuh gak khusyuk? Baca Quran sebentar, scrollingnya 15 menit. Baca Qurannya 5 menit, scrollingnya lama. Baca Quran tapi aku gak tahu ini yang aku baca apa. Gak apa-apa. Ya karena ngebersihin hati itu gak semudah ngebersihin baju. Kalau baju kotor, bersihinnya gampang gak? Ya gampang lah ya, pakai deterjen, kucek-kucek-kucek-kucek, insya Allah bersih. Kalau bersihin beras, gampang gak? Ya kasih air, kucek-kucek-kucek, bersih. Kalau hati kita, ya tadi dengan Al-Quran. Al-Quran ketika kita gak khusyuk, tapi kita tetap, bismillah ini cara kita bersihin hati kita, itu kondisi hati kita tuh lagi disikat. Sholat malam gak khusyuk ya, sambil ngantuk-ngantuk gini, gak apa-apa lanjutin aja. Itu kondisi hati kita lagi dibersihin. Mungkin udah berkerak banget, mungkin hatinya kotor banget. Sampai nanti ada satu titik perjalanan itu, ada satu titik kita bisa meneteskan air mata ketika kita baca Quran. Disitulah hati kita udah mulai bercahaya lagi tuh, tabung kaca yang seperti bintangnya udah mulai berkilau lagi. Sampai ada satu titik di mana di sholat Qiyamulail kita, kita bisa memaknai bacaan Al-Quran kita dan meneteskan air mata. Akhirnya kita ngerasain, oh gini rasanya deket sama Allah. Oh gini rasanya dipeluk keimanan. Tapi perjuangan itu panjang. Dan jangan nyerah kalau hari ini belum khusyuk. Udahlah gak khusyuk, tinggalin aja, jangan. Justru ketika kita lagi berjuang sampai ada momen kita ngerasa begitu dekat dengan Allah, itu kondisi hati kita lagi dibersihin. Sampai akhirnya dia seperti pelita. Walaupun pelita ini ketika disentuh sama api. Tadi hati kita disentuh sama api, dia akan bercahaya. Api itu apa? Api itu adalah ilmu. Jadi ketika memiliki hati yang bersih, kemudian kita padukan dengan ilmu, kita belajar, kita gak hanya baca Al-Quran, kita pahami juga Al-Quran. Ini maksudnya apa ya? Ya Masya Allah, Al-Quran itu kayak samudra dia. Kalau kita pelajari itu gak habis-habis. Dari satu hurufnya aja itu bisa satu jam ya, kalau dibahas sama para gurunda kita. Ya kita pahami dengan ilmunya. Atau ilmu dari manapun itu ya. Ada yang mungkin sebagai seorang dokter, ada yang seorang guru. Tapi ketika ilmu itu dipadukan dengan cahaya keimanan, dia akan menciptakan pelita hati. Berpendar dia. Pernah gak kita ngelihat orang? Ngelihat aja nih. Kita tuh udah kayak dinasehatin gitu sama dia. Ngelihat orang tuh kayak, oh ya hari ini tuh belum tilawah gitu. Itu contoh orang-orang yang punya pelita hati. Ya yang ngerasain manfaatnya tuh banyak ya. Yang mungkin bisa ribuan orang, bisa ratusan ribu orang. Kenapa? Karena dia punya pelita hati. Maka berjuanglah untuk punya hati yang bercahaya. Ya tadi ya dengan amalan yaumi ya. Setiap satu amal soleh itu adalah satu kekuatan untuk hati kita. satu amal soleh yang kita lakukan, satu kekuatan hati. Dan kekuatan hati itu adalah modal untuk melakukan amal soleh yang berikutnya. Ya, dan kalau itu terus kita lakukan, maka kekuatannya akan semakin banyak, dan kita punya hati yang kuat untuk bisa berkontribusi buat orang lain. Itu kan perlu hati yang kuat ya. Kita mikirin sendiri aja, mikirin diri sendiri aja udah susah. Tapi ada orang yang punya kekuatan hati, dia bisa mikirin yang lain. Bisa mikirin Palestina, bisa mikirin sekitarnya. Karena tadi punya hati yang kuat. Ya, terakhir, ini tadi ya, menjaga kebersihan hati. Di Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugi orang yang mengotorinya. Jadi Allah kasih kita ilham, kefasikan, dan ketakwaan. Kita mulia karena kita bisa milih. Yang bikin kita mulia karena kita dikasih pilihan. Dan ketika kita milih yang baik, disitulah kemuliaan kita akan terangkat. Kalau malaikat mulia, tapi derajatnya tidak bisa lebih tinggi daripada seorang yang solih, seorang yang beriman. Kenapa? Karena malaikat gak dikasih pilihan. Dia tercipta defaultnya udah taat. Dia gak punya pilihan untuk bermaksiat. Kita punya pilihan itu. Tapi ketika kita tetap milih Quran dibandingkan scrolling atau nonton ya, atau kesia-siaan lainnya, disitulah kemuliaannya manusia. Terakhir, ini yang lebih luar biasa lagi, milikilah jiwa yang hidup. Jiwa yang hidupnya. Di saat ini banyak orang yang merasa kosong, merasa hampa. Jiwa yang hidup adalah jiwa yang menaati perintah Allah dan Rasulullah. Boleh di next? Milikilah jiwa yang hidup. Di Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Idza da'akum lima yuhyikum. Perintah Allah dan Rasulullah itu memberikan kehidupan kepada kita. Pertanyaannya, emang selama ini kita gak hidup? Kita hidup, kita bernafas, kita makan, kita minum. Tapi kata Allah, ya, yang memberikan kehidupan kepada kamu, jiwa kita akan benar-benar hidup, itu ketika mematuhi perintah Allah dan Rasulullah. Maka harus kita coba ini. Gimana sih rasanya benar-benar punya hati yang hidup? Mari kita mematuhi perintah Allah dan Rasulullah. Ya Rasulullah itu jalan-jalannya adalah jalan-jalan dakwah. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Pernah gak nyobain? Ya gak usah yang susah-susah. Di medsos pribadi kita aja. Share ayat Al-Quran. Share insight dari hadis yang kita pelajari. Ketika kita melakukan itu, kita mulai ngerasain, oh ini rasanya punya hati yang hidup. Ya, atau saat kita berinfak di kondisi sempit, ya bismillah, udah Allah yang jamin. Allah maha kaya, Allah pemilik alam semesta, bismillah infak. Kita mencintai harta kita, tapi kita lebih mencintai Allah, bismillah infak. Disitulah kita baru ngerasain, oh gini rasanya punya hati yang hidup. Yang penuh, yang mungkin gak akan bisa dirasakan sama apa, kenikmatannya staycation, kenikmatannya kulineran, makan-makanan yang enak. Gak ada yang bisa ngalahin ya. Dan inilah yang akhirnya membuat tadi kita akan jadi jiwa-jiwa yang bergerak, jiwa-jiwa yang ambisinya adalah surga. Ya, ketika seseorang itu punya ambisi surga, itu yang akan menggerakkan dia bangun malam, yang akan menggerakkan dia untuk berkarya, menggerakkan dia akan bekerja dengan karya-karya terbaiknya, dengan ihsan, dengan profesional. Ya, ini bisa kita lakukan ketika punya jiwa yang hidup. Sehingga tadi selesai itu masalah insecure, masalah gak punya keberhargaan diri, demotivasi, selesai semua ketika kita punya jiwa yang hidup. Gitu ya, ini insya Allah PR-PR kita untuk membersihkan hati, punya hati yang bercahaya, punya hati yang hidup, sampai akhirnya kita bisa memenangkan hidup kita. Sukses di dunia, sukses di akhirat, berkumpul bersama Rasulullah di surganya kelak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari Teteh, mohon maaf atas banyak kekurangan. Semoga bermanfaat ya, semoga Allah karuniakan kita hidayah memiliki jiwa-jiwa yang hidup. Teteh akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Izin bertanya, alhamdulillah hilali binikmati tatimu salihat di hari ini tentunya bisa belajar dengan teteh parah gitu ya tentang menata hati, rasanya ini pas banget gitu ya dengan keadaan sekarang gitu ya. Sebelumnya mungkin cerita dulu sedikit gitu. Sebelumnya pernah berada dalam lingkungan yang baik, yang saling mengingatkan untuk menata hati gitu ya. Namun pada kondisi tertentu harus mundur dari lingkungan tersebut karena kondisi keluarga yang membutuhkan sosok untuk membersamai orang tua yang sudah sepuh gitu ya. Nah, dalam kondisi ini tentu dalam menata hati itu tidak mudah gitu. Yang dulunya memiliki wadah saling mengingatkan, setiap pekannya ada murojaah, memiliki targetan hafalan dan lain sebagainya gitu ya. Dan di kondisi saat ini tentunya tidak bertemu lagi dengan teman-teman yang dulu, yang ada mungkin saat ini membersamai orang tua yang sudah sepuh, yang sudah turun ingatannya, bahkan juga boleh dikatakan pikun dan lain sebagainya. Bagaimana cara menata hati ketika kita pada kondisi saat ini gitu, yang boleh jadi penguatnya itu sudah tidak bertemu lagi sebelumnya gitu dengan teman-teman yang satu circle yang dulu saling menguatkan, sekarang berjuang sendiri di rumah untuk bertemunya yaitu dengan kondisi itu lagi bahkan lebih besar untuk bisa puturnya dibandingkan untuk menguatkannya gitu. Terima kasih teteh.
1: Ya, masya Allah teteh, barokallah. Insya Allah ini adalah amalan yang luar biasa ya. Bakti kita kepada orang tua adalah salah satu jalan surga kita. Ini juga amalan yang luar biasa. Dan ini mungkin adalah sebuah fase-fase kehidupan. Jadi memang dalam kehidupan kita akan menemui fase demi fase. Dan salah satu fasenya adalah kita akan sendirian berjuang dalam ketaatan. Ya mungkin ketika sekolah atau ketika kuliah ya masih bisa bareng teman-teman. Masih ada yang ngingetin, masih ada tempat kita berlomba-lomba gitu ya. Dan masih challenge, kamu udah murojaahnya berapa banyak, kamu udah tilawahnya berapa banyak. Tapi akan ada masanya kita tuh bakalan sendirian. Di situasi yang ini susah untuk kita bisa beramal. Untuk bisa baca Al-Quran berjam-jam gitu lama, sesuatu hal yang susah. Karena ada peran-peran lainnya yang insya Allah ibadah juga. Itu maka ini

sebuah ujian yang pertama ya. Ujian Allah pengen melihat kepada kita bahwa ketika kita dalam kondisi yang tidak kondusif, kita masih menjaga Al-Quran gak? Ya, ketika dalam kondisi yang sulit, kita masih menjaga Allah gak? Ya. Rasulullah kan dalam hadisnya mengatakan ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Gitu, maka inilah saatnya kita membuktikan gitu ya, bahwa dalam kondisi sulit pun, dalam kondisi penuh ujian pun, kita akan tetap menjaga Allah. Menjaga Allah tuh gimana maksudnya? Menjaga Al-Quran. Karena Allah kan yang tahu banget ya, kita tuh benar-benar menjaga atau kita sengaja lalai. Allah tahu kok setiap detik kita. Biasanya aku bisa baca satu juz gitu ya, tapi sekarang cuma bisa 5 halaman misalnya, atau cuma bisa 10 halaman. Tapi Allah tahu 10 halaman itu perjuangannya luar biasa. Ya curi-curi waktu, ya atau kepotong-potong karena harus ada membantu orang tua, potong-potong karena harus mengurusi anak yang masih kecil-kecil. Allah tuh tahu. Tapi itu tadi, kita upayakan semampu yang kita bisa tetap menjaga Allah dalam situasi apapun. Dalam sempit atau lapang, ya, dalam susah ataupun mudah. Inilah ujian ya, karena memang keimanan seorang mukmin itu akan terbukti ketika kondisinya tuh gak kondusif. Ketika lagi gelap, ya, lagi terpuruk di titik terendah, di situ baru keimanan kita akan terbukti. Benar gak kita benar-benar meyakini Allah itu Ar-Rahman di saat kita tertimpa penyakit? Ya, kena musibah yang sangat besar, kehilangan uang yang sangat banyak, masih gak kita percaya Allah itu Ar-Rahman? Allah itu Maha Penyayang. Keyakinan kita tuh teruji. Kalau kondisinya baik-baik aja, semuanya aman, semuanya nyaman, gampang kita, oh iya, saya percaya Allah Ar-Rahman. Tapi kalau kondisinya ujian ya, penuh luka, kita masih percaya Allah itu Ar-Rahman. Kita masih percaya Allah itu Maha Penolong. Kita masih percaya bahwa Allah itu Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Disitulah keimanan kita akan teruji. Ya, ciri-ciri mukmin sejati itu ketika dia terluka di jalan Allah, kena musibah di jalan Allah, lagi taat-taatnya, lagi mengerjakan amal yang luar biasa, berbakti sama orang tuanya. Ya, ada yang harus menafkahi kedua orang tuanya, menafkahi saudara-saudaranya. Ini lagi di jalan Allah nih, semuanya dia lakukan karena Allah. Dia dapat musibah di situ, dia terluka di situ. Tapi di situ dia masih taat sama Allah. Dia gak ninggalin Al-Qurannya, dia gak ninggalin sholat malamnya ya. Disitulah baru keimanan kita akan teruji. Dan insya Allah balasannya akan jauh-jauh lebih besar dibanding fase yang sebelumnya. Ya, mungkin Allah ngelihat, oh di fase sebelumnya udah lulus. Hambaku yang ini di fase yang kondusif udah lulus. Ya dinaikin, kita naikin lagi derajatnya. Di fase yang tidak kondusif, masih kepegang gak Al-Qurannya? Masih dijaga gak sholat-sholatnya? Masih dijaga gak kebersihan hatinya? Ya? Kalau kita lulus di situ, insya Allah derajatnya akan Allah tinggikan. Ya, surganya akan berbeda, pahalanya akan berbeda. Ya, itu insya Allah yang menjadi motivasi ya. Bahwa ada juga teladan seperti Uwais Al-Qarni yang ingin banget bisa belajar sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, tapi itu tidak bisa dilakukan ya, karena situasinya tidak kondusif, harus membersamai orang tuanya. Ada teladan-teladan seperti Nabi Ayub. Ketika ditimpa penyakit, maka prestasi terbesarnya adalah menjalani penyakitnya dengan kesabaran. Ya, dengan tetap berprasangka baik kepada Allah. Padahal mungkin ibadahnya jadi sedikit ya. Kalau cuma terbaring di tempat tidur, sholatnya gimana? Sholat malamnya gimana? Gak bisa ideal. Dakwahnya gimana? Gak bisa. Tapi Allah juga mencatat itu prestasi. Ya, karena ujian itu dilalui dengan ketaatan. Ya, jadi tidak usah mengkomparasi antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Cukup jalankan peran kita dengan terbaik. Dan jalankan ketaatan terbaik di kondisi kita masing-masing. Gitu ya. Wallahualam. Semoga menjawab.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milda dari DT. Teteh izin bertanya. Sebagai ibu dengan banyak peran, yaitu dengan dua orang anak, sebagai seorang istri, aktivis, dakwah, dan juga penulis buku, bagaimana cara Teteh dalam mengatur waktu atau cara Teteh self-control ketika ada rencana yang sudah dibuat namun tidak sesuai dengan harapan? Karena saya juga seorang ibu dengan satu anak dan juga sebagai working mom, rasanya waktu 24 jam itu sebentar sekali gitu ya. Sedangkan banyak rencana yang sudah saya buat dari jauh-jauh hari itu tidak sesuai dengan harapan kayak gitu. Rasanya itu ketika pulang bekerja, fisik tuh dituntut untuk istirahat. Sedangkan kayak sedih banget, banyak rencana-rencana yang tidak sesuai seperti itu. Nah, bagaimana, mungkin ada tips dari Teteh sedikit seperti itu Teh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, sebenarnya sangat jauh sih dari teladan untuk manajemen waktu ini ya. Tapi mungkin kita bisa belajar dari bagaimana Rasulullah itu balance ya, working life balance-nya Rasulullah tuh gimana sih. Ini yang mungkin bisa kita teladani, bisa kita ambil pelajarannya. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling produktif, yang paling sibuk di dunia, tapi yang paling tertata juga urusannya. Yang pertama, kita upayakan mencari keberkahan waktu. Jadi Rasulullah selalu memulai harinya dengan mencari keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu apa? Keberkahan waktu itu kemampuan atau karunia dari Allah, di mana kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sedikit. Jadi waktunya sedikit aja, tapi yang kita selesaikan tuh banyak. Itu keberkahan waktu. Kita bisa mengerjakan banyak amal dalam waktu yang sedikit. Dan itu adalah karunia dari Allah. Maka kita perlu mengundang keberkahan waktu ini di awal hari. Rasulullah bangunnya bisa jam 1 malam, bisa jam 2 malam ya. Tapi kita gak usah se-ekstrim itu, nanti kapok. Jam 3 malam aja cukup atau jam 4 malam. Kita mulai dengan mencari keberkahan waktu itu. Kita sholat, qiyamulail, kita baca Al-Quran, kita berzikir, apapun lah yang bisa kita lakukan. Intinya beribadah kepada Allah. Dimulai dengan beribadah kepada Allah, kita mengharap pertolongan Allah menurunkan keberkahan waktu dalam kehidupan kita, dalam hari itu. Jadi ketika kita bangun udah megang handphone, bangun udah langsung scrolling, ya itu mungkin yang akhirnya bikin hari itu makin runyam. Jadi mulai dengan keberkahan waktu seperti Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholat subuh, dan setelah sholat subuh itu langsung ketika syuruk itu langsung bekerja. Ini hari-hari biasa ya, ketika gak ada peperangan atau ada hal-hal besar lainnya, Rasulullah itu berdagang ke pasar, mengatur bisnisnya, setup dan seterusnya. Nah, ini mungkin tips yang kedua ya. Rasulullah itu punya pekerjaan yang fleksibel. Ya, makanya kenapa Rasulullah itu teladannya ya dalam pekerjaan tuh bisnis, seorang pebisnis, karena Rasulullah pengen pekerjaannya tuh dia bisa fleksibel. Jadi hidup tuh gak berpusat di pekerjaan, tapi pekerjaan ngikutin misinya Rasulullah untuk berdakwah. Jadi maka Rasulullah itu ke pasar, setup, syuruk, duha itu udah ke masjid lagi. Jadi bayangin tuh cuma berapa jam ya, cuma mungkin 3 ke masjid, sholat duha, mengajar, berdakwah, sampai zuhur. Ya, zuhur, jam setelah zuhur itu kembali ke pasar untuk ngatur lagi nih, ada barang yang perlu dibeli lagi atau ada apa yang perlu diurusi dan seterusnya. Maka pelajaran yang ketiga adalah kemampuan delegasi. Jadi gak harus semua itu kita yang mengerjakannya. Rasulullah punya karyawan di bisnisnya, ya, jadi masalah logistik apa seterusnya tinggal memberikan arahan aja. Nah, kita juga perlu tuh punya kemampuan delegasi. Kalau ada hal-hal yang bisa didelegasikan ya, ada teamwork katakanlah di dalam keluarga ya, maka perlu dibangun tuh ya antara suami dan istri atau anggota keluarga yang lainnya, bisa nggak saling membantu? Ya ini di handle, pekerjaan ini di handle sama si A, pekerjaan ini di handle sama si B. Ya sama dalam dakwah juga Rasulullah punya delegasi. Ya nggak semua A sampai Z diuruskan sama Rasulullah. Rasulullah itu ada menunjuk nakib-nakibah. Jadi ada kelompok-kelompok, ya Rasulullah tinggal memberikan arahan. Ya dalam mengajar juga Rasulullah ada guru-guru di masjid-masjid Nabawi itu. Ya ada juga yang sesi Rasulullah langsung, tapi ada juga guru-guru, ya kayak Mus'ab bin Umair itu kan delegasi untuk dakwah ke Madinah. Jadi kita perlu kemampuan delegasi. Ya misalnya seorang ibu yang working mom, berarti dia harus membangun supporting sistemnya. Ya gimana caranya agar kita ketika kita bekerja anak-anak tetap terjamin, ya urusan makan dan minumnya, urusan pendidikannya, mengajarkannya, ya nilai-nilai Islamnya gimana nih agar tetap bisa masuk dan seterusnya, ada pendelegasian. Kemudian setelah mengatur tadi ya di pasar, Rasulullah kembali lagi ke masjid, ya ke Masjid Nabawi untuk berdakwah lagi terus sampai maghrib, ya berdakwah dan mengatur berbagai urusan umat. Ya pelajaran kelima berarti ya dari working life balance-nya Rasulullah, berarti Rasulullah itu sangat-sangat cerdas dalam mengatur urusannya. Ya mungkin kita pernah ngelihat gitu ya, ada pekerjaan yang kalau kita kerjain sendiri tuh kayak susah banget. Tapi kalau orang lain itu selesai, sejam selesai, 30 menit selesai. Kenapa tadi ya? Karena dia punya kecerdasan itu untuk menyelesaikan hal-hal dalam waktu yang sebentar. Nah cobalah kita punya kemampuan itu ya, mengefektifkan sesuatu. Ya kalau pekerjaan kita bisa efektif dalam waktu sejam dua jam selesai, kita usahakan. Ya kadang karena kita gak fokus jadi gak efektif. Ya ada scrollingnya dulu, ada nontonnya dulu, kesini lah kesana, akhirnya molor ya jadi lama. Ya kalau ada masalah-masalah apa, kalau bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Jadi punya kemampuan untuk efektif dan efisien dalam melakukan sesuatu. Ya kalau rapat, rapatnya bisa sejam, gak usah dijadiin 3 jam ya. Kalau rapatnya masih bisa online, ya online aja ya, gak usah ada ketemuan di kafe mana, makan waktu kita. Jadi punya kemampuan untuk mengefektifkan berbagai urusan. Baru setelah maghrib, dikatakannya sih setelah isya ya, setelah isya Rasulullah tuh udah kunci pintu, udah gak menerima tamu dari luar, fokus ke keluarga, fokus dakwah ke keluarga. Ya, jadi anak-anaknya juga diajarkan, ya istri-istrinya juga udah kemudian tidur tidak lama setelah isya. Ya, jadi teratur urusannya. Ya, ini berarti pelajaran ke-6 ya, teratur urusannya. Jadi kita kasih slot-slot untuk anak-anak di jam kapan. Ya dan fokus ya, kalau udah main sama anak-anak, bacain buku untuk anak-anak, ya udah fokus di situ. Jangan sambil liatin kerjaan lagi, sambil nelpon lagi ya, rungsing anak-anaknya. Kalau udah urusan kerjaan, fokus di kerjaan ya. Kalau bisa tadi diupayakan punya pekerjaan yang fleksibel nih, bisa digeser-geser, bisa bisnis ya, bisnis owner walaupun kecil-kecilan. Ya apalagi sekarang udah banyak ya ibu-ibu rumah tangga yang bisa bisnis dari rumah. Kita upayakan tuh hal-hal yang bisa fleksibel. Tuh, kemudian tadi delegasi, berusaha efektif, meminta keberkahan waktu dari Allah, yaitu kita optimalkan, kita upayakan. Insya Allah semoga Allah kasih banyak kemudahan untuk kita tadi ya, punya amal-amal menjalankan berbagai peran dengan teratur dan maksimal. Gitu mungkin ya, wallahu alam. Teteh juga masih mencoba ya untuk bisa maksimal dalam working life balance-nya. Wallahu alam.
2: Sebelumnya terima kasih kesempatannya Teteh dan Panitia. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu sama Teteh. Tadi itu macam-macam tulisan Teteh lewat Instagram, sekarang inilah bisa dipertemukan langsung bersama Teteh. Jadi ingin bertanya seputar ini Teh. Sebenarnya di dalam hidup kan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada hal yang kita sukai dan bahkan ada hal yang mungkin kurang kita sukai Allah hadirkan di dalam hidup kita. Dan sebenarnya Allah pun juga udah mention di dalam Al-Quran bahwa meskipun hal itu kurang baik bagi kita, bisa jadi itu baik menurut Allah. Sebaliknya, bisa jadi hal itu baik bagi kita, tapi itu kurang baik bagi Allah. Tetapi ketika misalnya ada kondisi yang benar-benar rasanya sulit banget untuk menghadapi kondisi itu gitu, Teh. Mungkin di saat iman kita baik, kita bisa

bisa menjadi wakil kita untuk lebih dekat sama Allah melalui wasilah mata itu. Tapi di satu sisi iman kayaknya agak turun naik karena juga fluktuatif iman kita. Jadi kayak sampai takut gitu untuk sama Allah gitu deh. Jadi bagaimana sih caranya contoh kita datang berprasangka baik sama Allah. Kemudian satu lagi terkait ini deh, terkait penata peradaban. Mungkin ini lebih ke profesi gitu deh. Mungkin profesi apapun yang ada kita insya Allah

Tapi untuk perjuangan seperti itu rasanya masya Allah gitu kan. Terus juga misal untuk menjadi seorang pengajar,

Oke, Masya Allah. Ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, cara tetap berprasangka baik kepada Allah dalam kondisi terburuk sekalipun. Kuncinya adalah tadi sebenarnya ya sudah di-mention, kedekatan kita kepada Allah. Jadi ketika ada mulai ya terbersit prasangka buruk itu, ya nih hati udah mulai nggak beres, jadi sering marah-marah, sering berprasangka buruk kepada Allah, ya maka jangan kemana-mana larinya. Larinya kepada Allah aja. Ya makanya ya tadi, jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Azamkan di dalam hati kita, ya, seburuk apapun, tempat larinya itu kepada Allah. Sesedih apapun, pelariannya tuh ke Al-Quran. Sesedih apapun, pelariannya ke masjid. Ya nangis-nangis di masjid deh, gak apa-apa. Ya apapun itu pelariannya ke Allah. Itu yang pertama harus kita pastikan. Karena kalau pelariannya gak ke Allah, perasaan sedih dan keterpurukan kita itu akan dikendarai oleh setan. Gampang banget tuh. Kalau udah marah, udah sedih, larinya ke TikTok misalnya. Larinya ke real, siapa yang mengendarai kita? Algoritma. Ya dikasih konten-konten yang memvalidasi perasaan sedih ini. Memvalidasi prasangka-prasangka buruk kita. Wah itu udah bisa kemana-mana ya. Makanya pertama kali lari tuh ke Allah. Mau sesedih apapun cari Qurannya. Mau nangis-nangis sambil baca Quran gak apa-apa deh. Mau gak ngerti gak apa-apa deh. Baca aja pokoknya. Karena yang kita yakini tadi satu-satunya cahaya ketika kita dalam keterpurukan, ketika semuanya gelap, cahayanya tuh cuma Allah. Ya ketika kita larinya ke Allah, insya Allah ya, akan lebih mudah kita untuk mengkondisikan hati kita. Minimal mengucapkan subhanallah. Minimal banget. Subhanallah tuh artinya maha suci Allah. Artinya kita mensucikan Allah dari segala prasangka buruk di dalam hati kita. Ya mungkin gak terucap, tapi terbersit tuh. Ya kok Allah gini sih? Kok aku diperlakukan seperti ini sih ya? Tahu mana nih pertolongan Allah? Prasangka buruk semua tuh. Ya meragukan pertolongan Allah, meragukan kalau Allah itu Ar-Rahman, meragukan kalau Allah itu Maha Tahu yang terbaik buat kita. Kita aja nggak bisa ngelihat di depan jalan ini ada apa. Karena penglihatan kita terbatas. Tapi Allah bisa ngelihat 10 tahun lagi kita kayak gimana. Itu boleh jadi yang membuat Allah tuh menghadirkan takdir-takdir yang sekarang kita tuh gak ngerti. Karena pengetahuan Allah meliputi batas ruang dan waktu. Penglihatan Allah meliputi batas ruang dan waktu. Kita cuma perlu percaya aja. Percaya, taat, husnuzan sama Allah. Ya makanya tiap ada prasangka buruk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, disucikan lagi Allah. Di dalam hati kita Allah sih udah, Allah maha suci, Allah udah pasti suci. Yang gak suci, hati kita nih yang banyak prasangka buruk sama Allah. Maka banyak-banyak bertasbih. Ya, kalau berat baca Quran, udah zikir aja, tasbih aja, istighfar aja, apapun lah. Pokoknya pelariannya ke Allah.

Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua adalah milik-Mu. Kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik
2: Dari 400 miliar bintang yang begitu banyak, miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Sobat MQ, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Qui serait? ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Galong Girang nomor 11 Bandung 102 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, Kajian Tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, baik sahabat MK yang berada di rumah maupun sahabat MK yang sedang berada di perjalanan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita terkait dengan tafsir Jalalain surah Al-Fatihah. Kemarin kita telah membahas surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat keempat berdasarkan tafsir yang ditulis, yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, dua Jalal, sehingga disebut dengan Jalalain. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membahas ayat kelima, keenam, dan ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kami di sini diberikan kemampuan untuk mampu menjelaskan, membahasnya, dan juga sahabat MK dimanapun berada juga mampu memahami isi Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, surah yang amat sangat penting bagi kita semuanya, karena setidaknya 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam sehari semalam, dalam jumlah yang paling sedikit. Lebih banyak lagi kita bisa membaca Al-Fatihah, lebih banyak lagi kalau kita sholat sunnah, lebih banyak lagi kalau kita menjalankan sholat nafilah, akan lebih banyak lagi. Sehingga tentu akan lebih baik ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu disertai dengan pemahaman kita mengenai makna dari surat yang kita bacakan terus menerus dalam sholat kita. Bahkan di luar sholat pun kita mungkin juga sering membacakannya. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kita memahami itu, kita akan lebih tersentuh jiwa kita, kita akan lebih bisa memahami dengan baik, dan lebih utamanya lagi semakin menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang berfirman dalam surat Al-Fatihah ini. Sehingga kita merasakan bahwa sungguhnya apa yang disampaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kelebihan surat Al-Fatihah itu adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Al-Fatihah ini terbagi dari dua bagian, sebagian untukku dan sebagian bagi hambaku. Jadi setiap kita membaca satu ayat dalam Al-Fatihah, maka Allah membalas, menjawab bacaan ayat tersebut. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan mengatakan telah memuji hambaku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, hambaku sedang
kemudian memujaku dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bagiku adalah apa yang dikatakan oleh hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan, dia mintakan. Jadi ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting kita pahami. Baik, sahabat MQ FM Bandung, dimanapun sahabat berada, kita akan lanjutkan ayat kelima surah Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamulah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Mana iyyaka na'budu, menurut Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali atau jalal lain, maknanya adalah ai nakhussuka bil ibadati. Tegasnya yaitu kami menghususkan kepada engkau. Jadi makna iyyaka itu maknanya nakhussuka, menghususkan kepada engkau. Na'budu bil ibadati, dari ibadah. Apa makna ibadah? Menurut dalam tafsir ini, makna ibadah maknanya adalah pertama adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi, dan selainnya. Ya, jadi ibadah yang paling mendasar adalah diawali dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti jalan lain sering mengulang ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Maka makna dari abudu itu adalah wahidu. Wahidu itu artinya tauhidkan. Kenapa? Karena sebuah ibadah yang tidak didasari oleh mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan menjadi penyembahan kepada Allah. Bahkan bisa jadi justru melecehkan Allah, syirik kepada Allah, walaupun dia melakukan ritual ibadahnya itu sendiri. Ketika kita sholat misalnya tidak didasari mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala eksistensinya yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ini dengan jelas, bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Malik kita, dan di ayat 5 ini Allah adalah ilah kita yang kita sembah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan jadi sebuah ibadah kepada Allah. Karena berarti tidak nakhussuka, tidak iyyaka, tidak menghususkan kepada Allah. Nah, ini terjadi kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi klaim orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak menyembah Allah. Ketika Rasulullah dalam surat Az-Zumar, bisa kita lihat, kita periksa ya, ayat 6, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa kalian menyembah berhala ini yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, kemadaratan, mereka mengatakan mana abuduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah kepada mereka, illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami bisa mendekatkan, atau supaya ia, si berhala tersebut, bisa mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy bukan berarti tidak beribadah kepada Allah, tapi dalam ibadahnya dia kemudian menggunakan sekutu, menggunakan perantara, yaitu para berhala. Yang ini jelas kemudian bukan tauhid. Maka kemudian para mufasir, terutama jalan lain, memaknai dari ibadah itu adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi, dan selainnya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in maksudnya adalah nahussuka, sama iyyaka itu artinya nahussuka. Nasta'in, kami memohon pertolongan, artinya nasta'in ini natlubul ma'unah. Wa natlubul ma'unah, dan menghususkan kepada engkau Allah, natlubul ma'unah, dalam meminta pertolongan. Minta pertolongannya dalam hal apa? Alal ibadati wa ghairiha, dalam hal pertolongan supaya bisa beribadah, dan wa ghairiha, dan pertolongan dalam hal yang lainnya. Jadi pertolongan pertama yang kita harus mintakan kepada Allah adalah pertolongan supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Maka
disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud terakhir kita salat setelah kita mengucapkan tasbih subhanarabbiyal a'la gitu 3 kali minimal, kemudian kita berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Pertolongannya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, agar bisa bersyukur kepadamu, agar bisa kemudian taat kepadamu, agar bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada Allah, maka permintaan tolong pertama kepada Allah adalah permintaan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Dan wa ghairiha, dan meminta tolong hanya kepada Allah dalam segala hal yang lainnya. Bahkan kemudian ada sebuah qaul mengatakan ista'inu billah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah hatta finna'alain, bahkan sampai pada urusan sepasang sendal. Artinya bukan sesuatu yang mengecilkan Allah ketika kita meminta tolong kepada Allah terhadap sesuatu yang kecil, enggak. Karena justru wujud dari kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita sembah, dan mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita mintai pertolongan, ini tauhid uluhiyah kita, mengilahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam segala aspek, justru orang yang tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi yang mengatakan hadis ya, ista'inu billah hatta finna'alain, mohonkan tolong kepada Allah walaupun dalam urusan sepasang sendal. Jadi jangan kemudian kita sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasakan kita, aduh masa sih urusan hilang sendal saja, urusan bocor ban saja, urusan hilang kunci motor saja, urusan apalagi yang kayaknya sepele gitu ya, urusan habis token saja, urusan lampu tidak nyala lagi, urusan handphone ngehang, masa minta tolong kepada Allah kayaknya ngerepotin banget sih kepada Allah. Enggak, karena justru itulah yang diinginkan Allah. Tanda kita berserah diri kepada Allah itu adalah dengan kita memohon tolong kepada Allah dalam segala urusan. Justru ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah, itu tandanya kita adalah orang yang sombong, merasa kita mampu. Ya, sehingga ketika kita menemukan kesulitan permasalahan dalam diri kita, maka mulailah dengan meminta tolong kepada Allah. Nanti kemudian Allah akan berikan jalan-jalan, solusi-solusi untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menariknya kemudian juga ayat ini Allah memulai dengan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Para ulama berpendapat ini maknanya adalah ketika kita mau meminta tolong kepada Allah, maka akan sangat lebih baik adabnya adalah dengan kita memperbaiki juga penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ya, walaupun tidak masalah juga ketika ibadah kita belum maksimal kemudian kita minta tolong kepada Allah, gak apa-apa, karena ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Jadi kita berdoa seperti itu ketika misalnya ibadah kita belum terlalu sempurna, baik dan sebagainya. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memohon tolong kepada Allah disertai atau diawali dengan kesempurnaan kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya misalkan di dalam Rasulullah mencontohkan ada salat hajat. Kita salat dulu kemudian sebelum memohon kepada Allah untuk ditunaikan hajat kita, kebutuhan kita semuanya. Jadi Allah mulai dengan iyyaka na'budu, kita menyembah dulu kepada Allah. Iyyaka nasta'in ini juga bagian dari adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah, sembahlah Allah, wal yastajibuli wal yu'minu bi dulu, kemudian baru kemudian insyaallah seluruhnya apa yang kita mintakan Allah akan ujibud da'watad da'i, Allah akan menjawab semua permohonan kita. Nah, tidak ada satupun permohonan
kita kepada Allah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang, ini mungkin penting juga kita pahami bahwa kadang kemudian Allah mengijabah doa kita, permohonan kita kepadanya itu melalui tiga cara. Cara pertama, ada yang Allah ijabah seketika, artinya kita meminta pada hari ini, beberapa hari kemudian permintaan kita ditunaikan, cungcreng istilahnya. Sekarang meminta, sekarang juga kemudian Allah tunaikan, sahabat MK. Tapi kadang juga Allah kemudian tunda penunaian permintaan kita itu di waktu-waktu tertentu yang telah Allah tetapkan, ketika kita siap, waktu yang tepat, atau bahkan ditunda sampai nanti menjadi sebuah kejutan bagi kita semuanya, surprise bagi kita semuanya di hari akhir. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah kemudian menunaikan, menjawab permintaan kita, sahabat MK, adalah dengan Allah menggantikan qadha, ketetapan yang buruk yang akan menimpa kita dengan ketetapan yang baik. Sehingga mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang tidak layak kemudian untuk kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dan orang yang sombong kemudian dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji pun dari kesombongan. Wujud dari tidak sombongnya kita adalah dengan senantiasa mengabdi kepada Allah dan memohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk kepada ayat yang kelima. Ihdinash shiratal mustaqim. Secara terjemah adalah tunjukilah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa makna ihdina? Menurut jalan lain, makna ihdina secara bahasa adalah arsyidna. Arsyidna itu adalah bimbing. Bimbinglah kami. Ilaihi, kepadanya. Ilaihi itu artinya kepada, hi-nya kepada jalan yang lurus. Jadi bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini permohonan berikutnya juga yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah permohonan agar mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim. Karena ternyata hidayah Allah ini adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Sesuatu yang amat sangat mahal yang bisa kita dapatkan, dan Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki, menyesatkan juga orang yang dikehendaki. Dan mayyahdihillah, barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, wala yudlil, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa mayyudlil, barang siapa yang kemudian disesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Walan tajidalahu waliya mursyida, bahkan tidak ada yang bisa menolong dan memberikan pembimbingan. Sehingga doa atau permintaan tolong, selain permintaan tolong kita tentang supaya bisa beribadah kepada Allah, adalah permintaan tolong agar kita mendapatkan petunjuk. Ini paling penting dalam hidup kita. Karena bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah bahwa petunjuk ini hanya Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga kita minta kepada Allah. Ini juga kenapa Allah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian menginikan doa pertama yang harus kita mintakan kepada Allah adalah ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, karena untuk dapat hidayah ini bukan hal yang mudah. Bahwa hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Karena bahkan Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Ya, Rasulullah sangat ingin pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah Islam,
tapi kemudian Allah tidak berkehendak, maka tidak dapat. Sebaliknya kadang, ya, ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang yang tadinya musuh besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah melindungi sebelumnya. Tapi demikian, hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala hidayah itu. Sehingga doa yang kita mintakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Wa yubdalu, dan dijelaskan minhu, jalan yang lurus itu adalah dengan ayat berikutnya. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa tadi? Bil hidayati, dengan hidayah. Nikmat hidayah yang nanti penjelasannya bisa kita lihat juga dalam surah An-Nisa. Allah menyebutkan bahwa yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah an'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah jalan yang diberikan nikmat hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Adalah an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, orang yang membenarkan, wasyuhada, dan para syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dari empat kategori ini, minimal mungkin kita bisa mengejar menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus, yang diberikan nikmat hidayah sebagai orang yang saleh. Karena untuk jadi nabi tidak mungkin, karena kenabian telah tertutup. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahku. Atau Rasulullah adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak mungkin kita kemudian menjadi para nabi tentunya. Menjadi as-siddiqin, menjadi siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan kebenaran Islam dalam kondisi apapun, juga ini bukan hal yang mudah bagi kita. Jadi tiketnya ada, tapi istilahnya mah cukup mahal gitu untuk kita dapatkan. Karena berat ujian siddiqin itu. Sebagaimana ujian bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia kemudian mendapatkan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar, karena kemudian keyakinannya membenarkan peristiwa itu dengan mengatakan, jika itu datang dari Muhammad, maka lebih dari itu pun aku akan mempercayainya. Ya, untuk jadi siddiqin juga cukup bersyuhada, menjadi syahid juga ini bukan hal yang mudah. Karena kemudian mungkin peristiwanya harus ada qital, harus ada perang dan sebagainya untuk kita mendapatkan syahid. Tapi berikutnya adalah menjadi salihin. Mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan orang-orang yang saleh. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang yang mentauhidkan Allah tadi, menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Maliknya, Ilahnya, dan kemudian menempuh perjalanan dari titik miqat sampai wijhahnya dengan benar, dari titik start sampai titik finish, dari titik tumpu sampai titik tuju, istilahnya. Ya, kita penuhi itu semuanya dengan menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan senantiasa berbuat kebajikan, amal yang baik, amal yang terstruktur, gitu ya. Sehingga kemudian menjadi kesalehan bagi kita semuanya, sehingga layak kita dapat kategori yang as-salihin. Wa yubdalu, dan dijelaskan juga siratul mustaqim itu minal ladzina bisilatihi, dengan kontrasnya, ya, di ayat ketujuh adalah kontrasnya dengan orang-orang yang disebutkan di ayat atau di lanjutan ayat ini. Nah, setelah siratul ladzina an'amta 'alaihim, kemudian kontrasnya adalah orang-orang yang dilanjutkan dengan ayat ini, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairi, bukanlah jalan al-maghdubi. Ya, bukanlah jalan al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai atau mendapatkan murka 'alaihim atas mereka. Wahum, dan mereka itu, orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Wala, dan bukan juga wa ghaira, wala ini wa ghaira. Nah, nanti ada penjelasan dari para ulama kenapa
untuk al-maghdub Allah menggunakan kata ghaira, sedangkan untuk ad-dallin Allah menggunakan wala. Yang satu bukan ghairal maghdubi wa ghairad dallin, tapi ghairal maghdubi alaihim walad dallin. Karena katanya para ulama mengatakan, ulama tafsir yang lainnya mengatakan ini ada dua derajat yang berbeda antara al-yahud sebagai al-maghdub dan ad-dallin yaitu an-nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena ada perbedaan derajat derajat penentangannya atau penyimpangannya dari siratul mustaqim, penyimpangannya dari jalan yang lurus. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka disebut al-maghdub sehingga Allah menggunakan kata ghaira? Ya, nanti kemudian kita bisa lihat juga di dalam Al-Quran, inna asyadda adawatan, yang paling dahsyat permusuhannya bagi kalian adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengatakan orang-orang yang musyrik. Sedangkan yang paling dekat kasih sayangnya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka maghdub? Karena mereka ini tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah karena di dalam ayat yang lain, duribat alaihimudillatu wa maskanu wa ba'u bi ghadabim minallah. Mendapatkan ghadab dari Allah. Kenapa? Karena bi'anahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka kufur terhadap ayat Allah. Tahu kebenaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali kebenaran, mengenali Nabi Muhammad itu seperti mengenali kepada anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haq, tapi kemudian sebagian mereka sahabat MK adalah menyembunyikan kebenaran itu. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya tahu, kalau orang-orang Yahudi ini tahu benar. Tahu yang benar, gitu ya. Tetapi kemudian karena ada tersirat dalam Taurat gitu ya, dalam kitab mereka gitu ya. Tetapi kemudian termasuk nanti terhadap Nabi Isa dan sebagainya, tahu bahwa Nabi Isa ini benar. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya tahu bahwa ini benar, para nabi, para rasul, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dan mengkufuri kebenaran itu. Maka faba'u bi ghadabim minallah, mereka mendapatkan ghadab dari Allah karena mereka yakfuru nabi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan menjadi para pembunuh nabi tanpa hak. Maka tidak mengherankan kalau sekarang gitu ya, kaum yang dimurkai oleh Allah ini, orang-orang Yahudi terutama Zionis, membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Karena jangankan anak-anak perempuan, nabi saja mereka bunuh. Ketika datang kepada mereka rasul, dalam surah Al-Baqarah disebutkan falamma ja'akum rasulun bimala tahwa anfusku mustakbartum fafariqan kazzabtum wafariqan taqtulun. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika datang kepada mereka rasul, ya, ketika datang kepada mereka rasul bimala tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, keinginan mereka, maka istakbartum, mereka takabur, mereka menyombongkan diri. Sehingga kemudian fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian didustakan, bahkan sebagian tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, keinginan mereka, maka istakbartum, mereka takabur, mereka menyombongkan diri. Sehingga kemudian fariqan kadzabtum wa fariqan

0: ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Karena sahabat MK, orang Yahudi ini adalah punya kedengkian. Kedengkian bahwa Allah menurunkan ayyunazzilallahu, Allah menurunkan min fadlihi, keutamaan dalam hal ini kenabian, ala may yasha'u min ibadihi, kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh mereka. Sehingga kemudian mereka dengki, akhirnya mereka membunuh para nabi. Maka mereka disebut al-maghdub, orang-orang Yahudi ini. Sedangkan orang Nasrani, Allah menggunakan wala, la, wala dhalin, dan bukanlah orang-orang yang tersesat. Mereka kenapa tersesat? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah disimpangkan sebelumnya. Mereka telah mengalami penyimpangan oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Dan dalam konteks saat ini juga sama. Orang-orang Nasrani kadang kemudian diperalat oleh orang-orang Yahudi untuk memusuhi Islam. Seperti itu. Nah, sehingga mereka disebutnya ad-dhalin, orang yang tersesat, orang yang tidak tahu salah. Orang yang tidak tahu, belum tahu benarnya seperti apa. Sehingga perlu kemudian ya diinformasikan kebenarannya seperti apa. Sementara orang Yahudi memang sudah tahu bahwa mereka itu salah dan Islam benar, tapi mereka kemudian menjauhinya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-maghdub wal-dhalin. Demikian untuk sementara pemirsa sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Ya, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat. Berikut ini juga silakan atensinya bisa dikirim ke 0811-224-1027, baik berupa atensi maupun pertanyaan.
1: Sahabat MK, apa hukum menunda penyembelihan hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini karena jika dilakukan di luar hari tersebut, maka sembelihan tidak sah sebagai hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha,
6: maka ia telah menyempurnakan manasiknya

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit lagi pembahasan tafsir Jalalain mengenai surah Al-Fatihah ayat ke-7 tadi. Setelah Allah mengatakan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, atau jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui oleh Allah, oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jalan yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi, dan jalan orang-orang yang tersesat adalah jalan orang-orang Nasrani. Insyaallah sedikit lagi kemudian Jalalain menjelaskan wa nuqtatal badalu, dan kemudian ditekankan oleh ayat ini penjelasan tentang ghairil maghdub waladhdallin adalah ifadatun, berfaedah, bermanfaat untuk apa? Untuk mengetahui annal muhtadin, sesungguhnya yang berhak mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk laisu, ya, bukanlah mereka itu Yahudan, orang-orang Yahudi, wala Nasoro, dan bukanlah orang-orang Nasrani. Jadi Allah kemudian mengungkapkan dalam ayat ini dengan ada ghairul maghdubi waladhdallin, ya, ghairil maghdubi waladhdallin adalah untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi al-muhtadin atas permintaan kita kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, maka janganlah sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Masalahnya di dalam surah Al-Baqarah gitu dijelaskan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini walan tardo, tidak akan ridho ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani ini sehingga kalian mengikuti milah mereka. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, sekaligus berarti kita harus memastikan jangan sampai kita mengikuti milah. Yang dalam Al-Qur'an ini hebatnya Allah kemudian mengatakan mengikuti milah. Tidak sampai, bahkan bisa jadi kita tidak berubah agama kita, di KTP kita tetap Islam, tidak jadi Nasrani, tidak jadi Yahudi, tapi kemudian mengikuti milah mereka atau membela mereka. Apa yang terjadi sekarang kan banyak, ya, orang yang mengaku Islam tapi justru membela Zionisme Israel gitu, atau orang-orang yang ini membela orang-orang yang melakukan genosida dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Sehingga sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, ya, atas permintaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi minimal 17 kali dalam sehari semalam, kita kemudian bisa tergolong orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah sebagai sesuatu yang amat sangat mahal, ya, dibandingkan dengan apapun seperti itu. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, beliau cintai, sehingga kemudian ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah keislaman, hidayah keimanan, maka kita harus senantiasa mensyukurinya dengan terus berpegang teguh kepada jalan yang lurus ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan jalan yang lurus ini, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan para solihin. Di akhir kemudian jalan lain mengatakan wallahu alam bisawab, bahwa Allah lah yang paling mengetahui bisawab, dengan yang paling tepat dari penjelasan ayat ini. Ini bagian dari adab, bagian dari adab para ulama, senantiasa mengembalikan bahwa yang mengetahui penjelasan dari seluruh ayat hanya Allah Subhanahu wa taala. Walil marji wal ma'ab, dan kepada Allah tempat kembali. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsiran daiman abadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang kemudian dijadikan penutup oleh Jalalain tentang penjelasan surah Al-Fatihah ini. Nah, sekali lagi, ini kenapa surah ini kemudian dijadikan sebagai Ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran, sebagai Fatihatul Kitab, karena dalam surah ini kemudian kita diberikan landasan ideologis gitu ya, bahkan ada landasan historis, bahkan ada juga landasan operasional ketika kita menjalankan kehidupan ini. Landasan ideologisnya bahwa kita menjalankan kehidupan ini harus didasari oleh ketauhidan kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb kita, meyakini Allah sebagai satu-satunya Malik kita, dan meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah bagi kita semuanya. Apa yang disebutkan di dalam surah An-Nas sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang dalam surat Al-Fatihah di awalnya adalah sebagai Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Lalu kemudian Allah memberikan gambaran juga kepada kita semuanya untuk menjalani ya landasan operasional dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan jalan yang lurus. Jalan lurus yang menghubungkan titik mikot sampai wijha, yang menghubungkan titik tumpu ke titik tuju, yang jalan tersebut adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, ditempuh para siddiqin, ditempuh para syuhada, dan ditempuh orang-orang yang saleh sebelumnya. Bukan, dikontraskan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kalangan orang-orang Yahudi yang tadi tahu kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang dia kemudian salah jalan karena tidak tahu jalan yang benar seperti apa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah tadi dalam sedikit-dikitnya sehari semalam gitu ya 17 kali dalam sedikit-sedikitnya kemudian 17 kali sehari semalam, lebih banyak lagi kalau kita melaksanakan sholat yang lain, maka mudah-mudahan kita mendapatkan jalan dalam mengoperasionalisasikan kehidupan kita, dan juga diberikan oleh Allah kemudian sebuah historis gitu ya, bahwa ada tuh gitu, supaya kita belajar, ada orang-orang yang Allah telah murkai, orang-orang yang telah Allah sebutkan sesat karena mereka kemudian tidak menempuh jalan yang lurus ini. Jadi ini sangat mendasar surat Al-Fatihah ini dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Karena ini adalah dasar awal, bahkan mungkin ada para ulama seandainya dicukupkan Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah cukup. Sehingga salah satu julukan surat Al-Fatihah di dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, seperti itu. Ada sekitar 14 kalau tidak salah julukan surah Al-Fatihah itu, salah satunya Al-Kafi, sesuatu yang mencukupi. Karena kalau seseorang menjalankan saja isi surat Al-Fatihah ini, menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan kemudian menyelisihi ya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat, maka insya Allah kehidupan kita akan cukup untuk menjalani kehidupan kita semuanya. Maka kenapa juga sering dijadikan Al-Fatihah ketika kita berdoa, mulai dengan Al-Fatihah ketika ini, karena ini adalah sesuatu yang amat sangat cukup bagi kita semuanya ketika kita pahami isinya dan kita jalani isinya dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jeda kembali, dan setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak nanti terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan sekali lagi bagi yang akan menyampaikan atensinya, baik berupa pertanyaan atau atensi yang lainnya, bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 08112241027. Kita bertemu lagi di termin yang ketiga.
1: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MKI, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ada atensi pertanyaan yang dikirimkan oleh Ibu Yuyun dari Bandung. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkadang saat sedang beribadah atau melakukan kebaikan, suka tiba-tiba terbersit di dalam hati rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Pertanyaan saya, apakah perasaan yang sekilas muncul ini sudah otomatis termasuk syirik Ustaz? Lalu bagaimana caranya menata hati agar perasaan-perasaan seperti itu tidak mudah terbersit lagi di dalam diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus dari Ibu Yuyun. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sedang beribadah atau melakukan kebaikan suka terbersit rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain yang dalam terminologi Islam disebut sebagai riya, ya. Yang kemudian riya dikatakan sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil, ya. Saking kecilnya syirik riya ini, kemudian dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Saking sirnya, saking kecilnya, saking tidak terlihatnya. Tapi harus kita waspadai tentunya. Nah, pertanyaannya ketika kita ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya kita harus segera mengembalikan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak berkelanjutan keinginan untuk dilihat atau dipuji oleh orang itu. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau kita, ya, misalkan, saya mah daripada punya perasaan ingin dilihat, punya perasaan ingin dipuji oleh orang lain, saya mah lebih baik tidak melakukan. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, tapi kretek hati kita, tiba-tiba asa kayak pengen dilihat, pengen dipuji oleh orang, saya mau tidak, gak jadi ibadah teh, gak jadi berbuat baik teh. Nah, gimana tuh seperti itu? Maka para ulama berpendapat ketika seseorang berhenti atau menggagalkan perbuatan baik yang sudah dia niatkan gara-gara takut dicap riya, takut kemudian disebut riya, maka sungguhnya dia telah riya. Karena berarti pertimbangan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena khawatir atas persepsi manusia, khawatir atas apa yang dilihat oleh manusia. Maka ketika kita mengalami seperti itu, tetap lakukan kebaikan itu, tetap lakukan ibadah itu sambil menata hati kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tadi masukkan sebuah keyakinan yang paling mendasar pada diri kita bahwa sungguhnya kita ini tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan perbuatan baik kecuali karena kita dimampuhkan, dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi sadari betul, kalaupun kita bisa berbuat baik, misalkan kita bisa nyumbang 1 miliar, misalkan kita bisa melakukan ibadah tahajud tiap malam dan sebagainya, itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi karena Allah tolong kita semuanya. Sehingga tidak ada yang layak kita sombongkan, yang layak kita ingin dipuji oleh orang, yang layak kita ingin dilihat oleh orang. Karena hakikatnya yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita, kalau Allah tidak memberikan daya upaya kepada kita dan kekuatannya,
mana mungkin kita bisa beribadah, mana mungkin kita bisa berbuat baik. Jadi istighfari, mohon ampun kepada Allah ketika ada terbersit keinginan dipuji dan dilihat oleh orang, dan kemudian insafi diri bahwa hakikat dari kebaikan yang kita lakukan, hakikat dari ibadah yang bisa kita lakukan ini adalah hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selayaknya kita menyombongkan, menginginkan pujian orang, tidak selayaknya kita kemudian menginginkan dilihat orang. Bagaimana kalau sudah dilihat, sudah orang, bahkan ada orang yang memuji? Maka kemarin kembali kepada ayat yang disebut di ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin wa mustahiqqun ayyahmadahu. Yang berhak untuk dipuji, disanjung itu Allah. Kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, insafi bahwa tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kadang pada titik tertentu kemudian salah satu hal yang terbaik itu adalah ketika kita mampu menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Walaupun ya tidak masalah juga kalau sampai terlihat untuk syiar, untuk memberikan motivasi kepada orang lain, bukan dalam rangka supaya kita dapat pujian dan dapat dilihat oleh sesama manusia. Karena tadi pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan yang bisa kita lakukan adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan demikian Ibu Yuyun Bandung, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan tidak puas ya terhadap jawabannya, karena ketidakpuasan terhadap jawaban membuat kita akan terus-terus belajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tolong karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita diberikan kepandaian, kecukupan, kecakapan agar kita mampu menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang terbentang dari miqat sampai wijhah, dari titik tumpu sampai titik tuju, yang terbentang kemudian jalan lurus tersebut telah dijalani, telah dijalankan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan juga dijauhkan kita untuk kemudian menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kemudian mengikuti milah orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Demikian sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kebersamaan kita di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia telah berakhir. Mari kita tutup, kita akhiri kebersamaan di udara kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahi wa lakum. Alafu minkum, fattaqullaha mastata'tum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihi salam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran, Surat Maryam, ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

0: Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang Raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir. Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya, karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
1: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi

Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak, juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MQ, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah. Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-104 Al-Humazah, pengumpat, 9 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wailul likulli humazatil lumazah.
3: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
4: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
3: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.

0: Adam.
1: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
0: Kalla la yunbadanna fil hutamah.
1: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
0: Wa ma adraka mal hutamah.
1: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
0: Narullahil muqaddah.
1: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
0: Allati tattali'u 'alal afidah.
1: Yang membakar sampai ke hati.
0: Innaha 'alaihim muqaddah.
1: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
0: Fi 'amadin mumaddadah.
1: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Sadaqallahul 'azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
5: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'iman. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah, di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khatimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. Walaqad istuhzi'a

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
1: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
1: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu, dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." Qad khas

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: من يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di waktu maghrib yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat MKFM dan keluarga Qur'ani dimanapun berada, selamat datang dalam program Maghrib Mengaji. Program yang hadir untuk menyejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya, Ustaz Umair dari Baitul Qur'an Darut Tauhid, insyaAllah, satu jam ke depan kita akan bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran, khususnya tilawah pada hari tilawah dari Quran Surah Al-Hijr ayat 92 sampai 94. Semoga majlis ini menjadi wasilah turunnya ketenangan, keberkahan rezeki, dan semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat MKFM, bagi ayah bunda yang saat ini sedang mencari lingkungan pendidikan Qur'ani untuk putra-putrinya, saat ini penerimaan santri baru Baitul Qur'an Darut Tauhid telah dibuka. Program tahfiz dengan pembinaan adab, ibadah, dan karakter didampingi suasana belajar yang insyaallah nyaman untuk membentuk generasi pecinta Al-Qur'an. Untuk informasi penerimaan santri baru dan konsultasi pendaftaran, silahkan sahabat bisa langsung menghubungi kontak Baitul Quran, atau bisa langsung cek di Instagram Baitul Quran Detek. Baik, sahabat MKFM, siapkan mushaf terbaiknya, hadirkan hati kita, dan mari kita mulai Maghrib Mengaji dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama.

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. Silakan bagi sahabat MKFM yang ingin membacakan surah Al-Hijr ini, boleh langsung menghubungi nomor kontak yang ada di bawah ini, nomor WhatsApp 0811-224-1027. Baik, Alhamdulillah sahabat MKFM, sebelum kita membacakan, menyimak bacaan, sahabat-sahabat kita jeda terlebih dahulu. Silakan untuk menunggu tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Ya, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cekris satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Kembali lagi bersama saya dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua dari Ibu Nenden dari Batu Jajar. Silahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

0: kelihatannya mungkin di makhraj ain, ya perlu diperhatikan di ain, ya, di ayat 93. A beda dengan a, nah, bunyinya beda a dengan a. Kalau a hamzah, nah kalau ain makhrajnya di bagian tenggorokan bagian tengah, ya tenggorokan bagian tengah, bunyinya amma yata amma kanu ya'malun. Jadi bu seperti itu. Jadi bukan amma. Kalau amma itu jatuhnya ke huruf hamzah. Kemudian di ayat 94, fasda' bima tu'mar wa'ru. Nya di sana tidak dibaca panjang. Di sini apa? Tu'maru pendek. Fasda' bima tu'mar wa'ridu 'anil musyrikin. Baik. Selanjutnya, alhamdulillah sudah ada yang bergabung, Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Yuswa 70 genep tahun badai ngiring belajar Cep Ustad ngawaskan serat Al-Hijr ayat 82 nuta 84
0: Masya Allah.
1: Salapan hiji salapan opat.

0: Lun pasda bimatu maru wa arid anil musyrikin. Sodakallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antus koreksi nak cep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nenek istiqomah. Semoga Allah mengistiqomahkan nenek untuk terus bersama Al-Quran. Masya Allah, rasanya malu sekali kita ya melihat mendengar nenek di usia yang sudah lanjut 60 berapa tadi, Masya Allah, tapi masih semangat belajarnya masih luar biasa. Nah, ini perlu kita contoh ya. Masa kita kalah dengan nenek ini? Alhamdulillah, dari bacaannya, baca Qurannya sudah lancar, luar biasa. Namun mungkin perlu lebih hati-hati lagi ketika membaca Al-Quran. Ya, perlu diperhatikan mana yang sudah dibaca panjang dan mana yang sudah dibaca pendek. Yang perlu diperhatikan di ayat terakhir, di ayat 94, Tukmaru, nah itu kalau tidak ada tanda mad, maka tidak dibaca panjang. Tanda mad itu waw sukun. Kalau dhommah setelah huruf huruf yang berharokat dhommah itu waw sukun, maka dibaca panjang. Tapi kalau tidak ada huruf waw sukun atau huruf alif, huruf mad, huruf ya sukun, itu dibacanya pendek. Mungkin fasda' fasda' bima tu maru wa a'ril. Nah, tu maru wa a'ril anil musyrikin. Nah, ru-nya pendek ya, tidak, jangan dibaca tu maru wa a'rid, tidak dibaca tu maru. Nah, itu dua kelebihan matnya, dua harga. Nah, baik. Terima kasih Ibu Nenek istiqomah. Semoga Allah istiqomahkan. Selanjutnya ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Kiki. Alhamdulillah sudah bacaannya sudah bagus, biasa sudah lancar baca Qurannya sudah lancar. Namun perlu diperhatikan mad panjang pendeknya, gunnahnya. Jadi ketika gunnah jangan tergesa-gesa. Contoh bacaan gunnah itu ketika nun bertasydid atau mim bertasydid itu dibaca sempurna gunanya, tahan tahan dua ketukan. Contohnya fa wa rabbika lanas'alannahum, seperti itu. Contoh mim bertasydid amma amma, dua ketukan. Amma kanu ya'malun. Begitu Ibu Kiki, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya dari Ibu Iis dari Tangerang, Masya Allah. Silahkan Ibu Iis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Isti Tangerang 55 tahun Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya malun pas pas da bima tu marwa arid anil musyrikin sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazak barakallahu fiikum Ibu Iis dari Tangerang. Semoga Allah istiqomahnya. Alhamdulillah, secara ini bacaannya sudah bagus ya. Nah, kam tajwidnya sudah cukup nih. Mungkin perlu ditingkatkan lagi dari fasohah tulisannya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyetorkan bacaannya pada segmen pertama ini. Semoga Ibu Nenden, Ibu Nenek Istiqomah, Ibu Kiki, dan Ibu Iis selalu diberikan keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran. Barakallahu fiikum. Baik, sahabat MGFM, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, sahabat MKFM, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. 0811-224-1027. Alhamdulillah, ada yang sudah bergabung bersama kita, Ibu Entin dari Cianjur. Silakan Ibu.
5: Ada di bawah ini nomor WhatsApp 08.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Bentin di Cianjur, umur 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabarabbika nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda bima tu'maru wa'akrid anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz.
4: Insyaallah Ibu Entin, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sudah membacakan. Insyaallah bacanya sudah lancar, baca Qurannya sudah lancar. Tinggal panjang pendeknya sedikit diperhatikan lagi ya. Contoh di fasda bima tu maru ru ini ingin menjadi kesalahan umum ya pada hari ini. Tuk maru ru-nya ini tidak dibaca panjang, jadi ru dibaca pendek. Fas fasda bima tu maru wa a'rid, jadi langsung bima tu maru wa a'rid anil musyrikin. Seperti itu Ibu Entin, masya Allah. Baik, selanjutnya dan ada Ibu Haji Khadijah Cihanjuang. Silakan Ibu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama Ibu Haji Khadijah Cibaligo Cihanjuang, yuswa 70 tahun.
4: Masya Allah. Waalaikumsalam.
7: Surat Al-Hijr ayat 92 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaan Ibu Haji Khadijah sudah bagus. Insya Allah, tinggal panjang pendeknya sedikit lebih diperhatikan lagi ya. Ya, nifas da' di sini lagi. Nah, di sini masih terulang tuk maru. Mungkin karena ada waw di depannya. Tapi waw di depan ini tidak sukun, jadi wawunya berharokat fathah, jadi tidak dibaca ru, tidak dibaca panjang ya, tetap dibaca pendek. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, seperti ru, ru ya koreksinya. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih Ibu Khadijah sudah bergabung bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Baik, selanjutnya ada Ibu Ida dari Padalarang. Silahkan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Di atas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Ida daripada Larang. Secara keseluruhan bacaannya tadi alhamdulillah sudah bagus ya. Ya sudah bagus, mungkin fasohah di ain. Ainnya mungkin yang lebih di tingkatkan lagi di makhraj a, amma, amma. Sini ya makhraj ain di mana? Tenggorokan, di tenggorokan bagian tengah. Wah, wah. Amma kanu ya'malun. Untuk secara umum semuanya sudah bagus. Alhamdulillah, ahkam tajwidnya sudah bagus. Gunahnya sudah pas. Barakallahu fiik Ibu Ida. Baik, selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: تعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fi Ibu Faridah di GBA. Alhamdulillah, Masya Allah bacaannya sudah lancar, baca Qurannya sudah lancar, bagus, alhamdulillah, luar biasa. Namun, perlu diperhatikan di huruf lo. Lo tidak mantul ketika sukun, ya. Contoh di ayat ke-94. Fasda bima tu'maru wa'a'ridh. Wa'a'ridh 'anil musyrikin. Jadi Allah itu bukan huruf yang qalqalah, tidak mantul kalau sukun. Jadi mengalir dia. Wa'a'ridh. Wa'a'ridh. Wa'a'ridh 'anil musyrikin. Makhraj lo di bagian lidah, di pinggir lidah, ya, pinggir lidah kita bagian kanan atau kiri menyentuh gigi geraham kanan atau kiri. Jadi bunyi apa, tempat keluarnya huruf lod itu di bagian lidah kiri, min hafatil lisan, yang disentuhkan ke geraham atas kanan atau kiri. Lo, lo, wa a'ril anil musyrikin, seperti itu, ya. Jadi hati-hati ketika bo sukun tidak mantul. Jangan wa'arid. Nah, a'rid itu jadi dal, jatuhnya ke huruf dal yang mantul kalau sukun. Barakallahu fiik Ibu Entin, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKFM. Tidak terasa, ya, kebersamaan kita dalam program Maghrib Mengaji sudah sampai di penghujung acara. Semoga ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita, melembutkan hati, melapangkan urusan, dan menguatkan langkah kita dalam kebaikan. Terima kasih untuk seluruh sahabat MKFM dan keluarga Qur'ani yang telah menyimak dan ikut membersamai tilawah pada malam hari ini. Dan kembali kami ingatkan, bagi ayah bunda yang ingin putra-putrinya tumbuh dekat dengan Al-Quran, Baitul Quran Darut Tauhid menerima penerimaan santri baru. Saat ini masih dibuka. Insyaallah, di Baitul Quran Darut Tauhid bukan hanya belajar membaca atau menghafal Al-Quran, tapi juga belajar adab, kedisiplinan, dan membangun karakter, karakter Islam sejak dini. Itu kalau di Darut Tauhid ada karakter baku, baik dan kuat. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi 0822 600 361. Saya Umair pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-85 Al-Buruj, Gugusan Bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal-yawmil maw'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Yopo.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: A'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh Mahfuz.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'. Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan.
Dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu
sangat mudah bagi Allah. Apakah diambil mata ini, tapi yang terberat bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal dan

0: kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eki Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Sahabat MK, sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
1: Iya Bu.
0: Revisi skripsi lagi. Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela aku cepat lulus. Astaghfirullah. Jangan gitu. Bercanda Bu. Memang revisinya banyak. Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi. Alhamdulillah. Loh,

0: Alhamdulillah. Ya berarti dibaca. Kalau nggak dibaca sama sekali baru pusing. Nah, itu benar juga sih. Sudah sarapan? Belum. Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan. Siap, Bu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu, ada makanan?
0: Masya Allah, bangun tidur langsung makan.
1: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
0: Logikanya dari mana?
1: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
0: Ada nasi goreng?
1: Nah, ini yang namanya kabar baik.
0: Buat kamu semua, kabar baik pasti soal makanan.
1: Karena makanan menyatukan keluarga.
0: Sudah, sana cuci muka dulu.
1: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insya Allah sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali.
2: Takut habis duluan.
0: Nah, ketahuan. Iya.
1: Ya, kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga. Gimana ya?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya, insya Allah.
3: Masya Allah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Iya, insya Allah. Kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program Kurban Peduli Negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, aku sempat baca informasi programnya juga, betul.
3: Yang Kurban Impact itu ya?
0: Iya, yang menarik, distribusinya nggak cuma di kota-kota besar. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya aku makin mantap, karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban saja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya aku senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
1: Amin.

0: Kalau dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang?
0: Karena setiap tahun selalu ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah,
1: motor rusak.
0: Motormu terus yang disebut. Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata, bukan dibuat-buat. Ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaan sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya, tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu, nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh?
2: Kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik ibu-ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski

0: Pak Hadi, sudah dengar belum?
1: Dengar apa, Pak?
0: Katanya proyek utama kita batal.
1: Yang proyek pemerintah itu?
0: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
1: Innalillahi. Serius?
0: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
1: Pantas saja sejak kemarin suasananya beda.
0: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
1: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar ya, Pak?
0: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
1: Semoga saja.
0: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
1: Iya juga sih.
0: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: lagi ngapain ya?
1: Lihat pengeluaran bulan ini.
0: Masih kepikiran soal kantor?
1: Sedikit.
0: Sudah ada kabar baru?
1: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas justru lebih mudah.
0: Iya ya. Kadang yang berat itu nunggu.
1: Betul.
0: Insya Allah ada jalan.
1: Amin. Aku sempat kepikiran satu hal.
0: Apa?
1: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana?
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah. Kalau nanti pendapatan terganggu.
0: Ayah mau membatalkan?
1: Belum tahu. Makanya lagi mikir.
0: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
1: Iya, mungkin aku memang terlalu cepat khawatir.
0: Wajar kok, tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal, sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan.
1: Betul, Bu.
0: Tapi jangan salah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar, sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
2: Sebentar, Bu. Saya agak pusing.
3: Bu Salma?
2: Nggak apa-apa. Saya cuma...
3: Astagfirullah. Bu Salma.
4: Bu Salma, tolong. Ada yang ambil air. Cepat.
5: Alhamdulillah. Kondisi ibu sudah lebih baik.
6: Sebenarnya kenapa, Dok?
5: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
7: Apakah serius, Dok?
5: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
6: Baik, Dok.

0: hasil pemeriksaannya gimana?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar.
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung, agak berat.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya. Kalau memang harus, kurban kita batalkan saja.
3: Ya, nggak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Nggak usah dipikirkan lagi.
3: Tapi ayah sudah lama menunggu momen ini.
1: Nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis.
2: Iya, Bu.
0: Kami ingin menitipkan sedikit bantuan
3: untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan, Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
3: Kami tahu, Bu. Justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.

0: surat ini.
1: Apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Iya, lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Iya, manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan, kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.
1: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
0: Alhamdulillah, rasanya tahun ini beda ya.
2: Banget.
1: Dulu aku pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: Benar, kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus.
3: Masya Allah.
2: Kadang kita yang terlalu sibuk khawatir.
1: Iya, padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
0: Taat memang tidak selalu mudah.
1: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
0: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
2: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillah.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas, dipersembahkan oleh DT Peduli.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MQ dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, setiap orang mungkin mempunyai alasan yang berbeda ketika ingin menikah ya sahabat MQ. Ada yang karena memang sudah menemukan orang yang tepat begitu ya sahabat MQ, yang tentu sesuai dengan visinya, visi agamanya juga begitu ya sahabat MQ, termasuk menyempurnakan agama dan ingin membangun keluarga yang juga sakinah, mawaddah dan juga warohmah. Tapi pernahkah kita juga tadi bertanya kepada diri kita sendiri sahabat MQ, untuk apa sebenarnya pernikahan itu dibangun? Apakah hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai? Ataukah ada tujuan yang lebih besar yang ingin diwujudkan sahabat MQ? Karena pada kenyataannya pernikahan bukan hanya tentang hari akadnya saja begitu ya sahabat MQ, bukan pula sekedar tadi tentang untuk bisa bersama membangun bahtera rumah tangga, di mana pernikahan adalah perjalanan panjang yang juga membutuhkan kompas, membutuhkan arah, membutuhkan tujuan, serta kesepakatan nilai yang menjadi pegangan sahabat MQ ketika menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nah, Masya Allah, di malam hari ini senang sekali tentu sahabat sejarah Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Kajian Pranikah di edisi hari ini ya Masya Allah sahabat MQ, memasuki penghujung di bulan Mei, tepat di hari ke-30 di bulan Mei 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan Masya Allah sahabat MQ di hari ke-14 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Masih juga dalam momentum hari raya begitu ya Masya Allah sahabat MQ, selamat menikmati waktu kebersamaannya bersama dengan keluarga, termasuk dengan berbagai olahan yang sedang disiapkan begitu ya sahabat MQ, olahan daging dan juga waktu kebersamaan, perbincangan, kehangatan bersama dengan keluarga. Masya Allah, barakallahu fikum sahabat MQ.

0: Yang tentunya apa kabarnya sahabat MK di malam hari ini, dimanapun dan sedang apapun menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui live streaming di berbagai platform sosial media Radio MK FM Bandung, di Instagram @MKFMBandung, kemudian juga di Facebook, termasuk juga di channel YouTube ya sahabat MK, @MKFM Live Kajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya sahabat MK. Anda yang mungkin sedang menyimak juga dalam perjalanan via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Anda yang juga sedang menyimak bersama dengan keluarga di rumah gitu ya sahabat MK, masya Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan ketenangan, diberikan juga berbagai kebahagiaan-kebahagiaan gitu ya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Ataupun juga Anda ya sahabat MK yang setiap harinya sedang menantikan, sedang mengusahakan untuk bertemu dengan jodoh terbaiknya sahabat MK, masya Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita akan kembali kuatkan, kita akan kembali belajar begitu ya sahabat MK bersama dengan narasumber kita di malam hari ini, berkaitan dengan visi dan misi pernikahan islami ya sahabat MK. Kita sebagai seorang muslim tentu mempunyai landasan, mempunyai juga kompas untuk menuju arah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal pernikahan. Kita akan kembali belajar sahabat MK bersama dengan Ustaz Julkarnain STHI, merupakan kepala program studi Islam dan Bahasa Arab bidang dakwah Masjid Salman ITB sahabat MK. Karena kita ketahui sahabat MK bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang disatukan dengan satu akad begitu ya sahabat MK. Di dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki visi yang besar, yaitu menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan juga keberkahan. Sekaligus juga ini menjadi jalan untuk melahirkan generasi yang soleh dan soleha ya masya Allah sahabat MK. Lalu bagaimana seharusnya seorang muslim untuk menyusun visi dan juga misi dalam rumah tangga? Apa sebenarnya pentingnya menyamakan tujuan sebelum menikah sahabat MK, dan bagaimana cara membangun keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga mengantarkan seluruh anggotanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan kembali kuatkan, kembali belajar sahabat MK, dan silakan Anda pun bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk Anda bisa berbagi sahabat MK, kalau menurut Anda apa saja fondasi utama dalam membangun visi dan misi pernikahan. Apakah misalnya yang pertama menjadikan Allah sebagai tujuan utama, yang kedua saling bertumbuh dalam kebaikan, yang ketiga membangun keluarga yang harmonis, yang keempat mendidik generasi yang soleh dan soleha, atau ada hal lain yang menurut Anda ini menjadi fondasi utama dalam membangun visi dan misi pernikahan? Silakan kami nantikan Anda, dan insyaallah kita akan simak di termin yang pertama ini sahabat MK, yang kembali akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Julkarnain STHI, kepala program studi Islam dan Bahasa Arab bidang dakwah Masjid Salman ITB, berkaitan dengan visi dan misi pernikahan islami.
1: Baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'mati taqimu shalihat, allazi at'ama bi ni'mati iman wal islam, allazi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nafsi wa iyyakum taqallahu faqad fazal muttaqun wa musyran bidzalika kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Sahabat MK, di mana saja antum berada, semoga senantiasa mendapat pembimbingan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya berkesempatan untuk dapat bersilaturahim dengan sahabat pendengar NK, wabil khusus kami Kristia.
0: Ya, insyaallah.
1: Dan WSKN Salman dan juga para sahabat NK. Untuk kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ini sesuatu yang akan menikah.
0: Betul.
1: Inilah ya, ataupun tinggalilah ya. Tentunya bagi yang sudah menikah ini menyegarkan kembali ya tentang niat, visi dan misi pernikahan yang saat sekarang sedang dibangun, supaya senantiasa tetap pada track yang benar sesuai dengan apa yang diperintah kita. Sangat penting sekali untuk menjadi landasan utama tentang apa dan bagaimana pernikahan yang diinginkan oleh Islam, karena sesungguhnya pernikahan dalam Islam itulah sesuatu yang sangat mulia.
0: Betul.
1: Secara khusus para ulama memberikan semacam atensi ya dalam kitab fikih mereka dengan istilah fikih munakahat. Jadi ini menanyakan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga pernikahan dalam Islam itu bukan hanya sekedar hubungan antara dua insan, laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan dalam Islam itu adalah merupakan suatu ibadah dan juga sekaligus perjanjian suci. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalizon ya, dimana tentunya ini semua memiliki dasar kuat dan pijakan yang sangat kokoh dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pernikahan hari ini, Kang Desi ya, yang sudah kehilangan makna karena memang kurang memahami landasannya secara syar'i.
0: Baik.
1: Berkaitan dengan hal tersebut, tentu akan menjadi sangat penting kita memahami secara luas tentang bagaimana konsep arti nikah dalam Islam secara bahasa, artinya menghimpun ataupun berkumpul. Di mana kata an-nikah di sini ada makna secara hakiki yang artinya akad, dan ada makna secara majazi yang artinya bersetubuh. Dan di dalam Al-Quran tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan ayat-ayat yang menganjurkan untuk menikah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat yang sudah sangat populer ketika Kang Rizky dan juga teman-teman, wa min ayatihi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menaramu rasa kasih dan sayang. Juga salah satu ayat yang banyak disitir oleh para adikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, yaitu orang-orang yang soleh dari kalangan hamba laki-laki ataupun hamba perempuan. Jika mereka itu fakir ataupun miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Dan landasan dari hadis-hadis Rasulullah juga sudah sering kita dengar, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, wahai para pemudi, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Fa innahu aghaddu lil basari wa aqnalu lil farji. Dalam lanjutan yang ya, dengan puasa seandainya ini tidak diredam, ya itu bisa akan berakibat fatal. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah menegaskan bahwasanya an-nikahu sunnati, bahwa nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang membenci sunnahku itu dikeluarkan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat MT yang Allah muliakan, dari landasan anjuran Allah di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kan seseorang, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, dan ada yang mubah. Yang wajib itu diperuntukkan bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, al-ba'ah tadi dalam hadis tersebut, mampu memberi nafkah pada, dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah, maka itu wajib. ya. Dan, tapi kalau tidak menikah maka khawatir justru terjatuh pada perbuatan maksiat seperti berzina dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Hukum sunnah menikah ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu, al-ba'ah tadi, tapi tidak dikhawatirkan nahan atau masih punya prioritas yang lain, contohnya mau kuliah dulu, ya, pengen kerja dulu, ya. Sebenarnya punya kemampuan, tetapi masih bisa meredam gejolak tersebut. Ini hukumnya sunnah.
0: Sunnah.
1: Kemudian ada yang makruh. Hukum nikah makruh ini diperuntukkan bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zolim kepada istrinya nanti, ya, jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, ya, masih dugaan lah ya. Misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, ya, tidak begitu mencintai, ya, istrinya dan lain sebagainya. Nah, dan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, nah, ini makruh hukumnya karena nanti bisa dukaan kerasnya itu bisa memudorotkan pasangannya. Kemudian ada yang haram ini, ya, ini hati-hati yang haram, berarti tidak boleh, yaitu bagi mereka yang, ya, kemudian batinnya juga tidak punya kemampuan untuk menafkahi secara batin tadi, dan jika tetap dipaksakan untuk menikah akan menyebabkan mudorot bagi istrinya secara pasti. Jadi ada kepastian. Kalau makruh tadi baru semacam dugaan ya. Tapi kalau haram ini pasti karena sudah jelas ya, dirinya tidak mampu, pekerjaan tidak punya, sakit-sakitan terus, di sementara dia masih jadi tanggungan orang tuanya, yaitu haram kan gitu.
0: Betul.
1: Juga yang mubah ya. Yang mubah ini berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah. Gimana? Kalaupun tidak nikah juga itu tidak jadi masalah, ya. Tapi kalaupun menikah juga bagi mereka itu bukan sesuatu yang apa ya, sangat mendesak. Bukan sesuatu yang sangat mendesak. Ya, artinya masih bisa ditahan, masih bisa diminimalisir dan sebagainya. Nah, jadi dari 5 hukum menikah tersebut tentunya setiap orang harus bisa menempatkan dirinya di mana dia berada, apakah sudah masuk pada hukum wajib, sunnah, makruh, atau malah haram, atau baru sekedar mubah. Tetapi pada intinya mah bahwa menikah itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menikah, para sahabat juga menikah, ulama-ulama Islam juga menikah, tradisi kaum muslimin itu adalah menikah. Artinya ini adalah sunnah yang harus senantiasa dimakmurkan, ya, harus dijaga. Bahkan ketika nanti ada dalam kondisi di mana orang-orang sudah tidak suka dengan pernikahan, ya, maka menjaga sunnah Rasul dalam menikah itu menjadi suatu kewajiban, ya. Jadi ketika dalam kondisi contohnya orang-orang sudah a priori dengan yang namanya menikah, ya, padahal itulah sunnah Rasulullah, maka yang sunnah ini dalam rangka harus dijaga itu harus menjadi suatu kewajiban, sehingga orang yang tidak menikah bisa berdosa. Kenapa? Itu sama dengan menyia-nyiakan sunnah Rasulullah yang dibiarkan, ya, yang sudah tidak diperlukan oleh orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ciri-ciri orang yang asing, guroba, ya, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban, Islam itu akan asing dan akan kembali asing, maka fatu badil gurwa, berbahagialah orang asing. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamanil gurwa, siapa yang masuk dengan orang-orang yang asing tadi? Maka Rasulullah menjawab, alladzina yuhyuna ma'amatan nas, yaitu orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika manusia yang lainnya itu mematikannya, membiarkannya. Maka menjaga sunnah Rasulullah dalam kondisi yang demikian, maka itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban. Sahabat MK yang Allah muliakan, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menganjurkan sekaligus juga mencontohkan Rasul-Nya itu dengan menikah, maka di dalam Islam ada tujuan dan hikmah dari pernikahan tersebut. Yang pertama yaitu dalam rangka menjaga fitrah manusia dan keturunan yang sah. sehingga akan jelas anak itu siapa bapaknya. Ya, kalau anak siapa ibunya kan jelas yang melahirkan pasti. Tapi masalahnya siapa bapaknya itu kan hari ini sudah semakin banyak kan itu. Kalau itu juga menjaga fitrah manusia. Kemudian juga tentunya tujuan dari pernikahan dalam Islam itu adalah membangun keluarga yang sakinah tadi, litaskunu ilaiha. Sakinah dan tentu memiliki peran dalam masyarakat Islam. Di mana dalam sebuah keluarga itu akan berkembang menjadi masyarakat yang Islami, dan dari masyarakat yang Islami itu akan terciptalah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya tujuan yang sangat mulia sekali, ya. Kemudian juga membangun apa, melatih tanggung jawab, ya, kasih, punya tanggung jawab, ya. Kemudian juga mencurahkan kasih sayang sekaligus juga kesabaran. Tentu inilah interaksi berdua antara suami dan istri, dan menikah itu adalah merupakan sarana ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sekaligus penyempurna dari separuh agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya apabila seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Tinggal tugasnya menyempurnakan setengah yang lainnya dalam sebuah keluarga. Yang kita tahu bahwasanya ibadah yang paling panjang masanya itu adalah menikah, ya kan? Ya, kalau sholat kan itu hanya beberapa menit, ya.
0: Betul.
1: Dan kalau puasa itu dari tadi fajar sampai terbenam matahari.
0: Betul.
1: Kalau umroh mungkin hanya beberapa jam, kalau haji beberapa hari. Tapi kalau menikah itu ya sepanjang usia pernikahan itulah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah.
1: Ini satu apa ya, suatu sarana dan juga media bagaimana kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh, ya, dari pernikahan tersebut, yang kadang-kadang hal-hal yang sepele, ya, hal-hal yang mungkin dianggap tidak begitu penting. Tapi ketika kita landasi dengan niat yang baik, niat yang lurus, maka itu akan menjadi nilai ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Dan tentu ada dampak positif, ya, dari hubungan yang baik ketika dalam sebuah rumah tangga. Itu yang Rizki, ya, dan juga sahabat MC, ya.
0: Masya Allah. Baik, Ustaz. Karena menarik ternyata, ya, kalau tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa menikah ataupun pernikahan dalam Islam bukan tadi sekedar urusan ataupun antara dua insan yang saling mencintai begitu, ya, Ustaz, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki landasan kuat, nah itu dalam Al-Quran ataupun juga dari sunnah Rasulullah SAW, bahkan tadi sampaikan dalil dari Al-Quran kemudian juga dari as-sunnahnya. Dan menarik juga tadi, Ustaz, ya, beberapa ataupun para ulama kemudian menjelaskan bahwa hukum menikah bisa berbeda-beda tergantung kepada keadaan seseorang, mulai dari yang wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Berarti untuk menempatkan posisi di mana diri kita tuh tergantung, misalnya saya termasuk ke kategori yang wajib, sunnah, makruh, haram, atau yang mubah begitu, Ustaz.
1: Iya, ya, tentu dari diri kita sendiri dulu, ya, kita introspeksi, ya, muhasabah kita itu apakah termasuk memiliki alba'ah, kemampuan fisik dan juga kemampuan pesak, ya, ada fisik dan pesak yang baik, ya. Kemudian juga kita bisa minta pendapat dari ahlinya seperti konsultasi dengan ustaz, konsultasi dengan kiai, bagaimana dengan kondisi yang dialami, apakah masuk kategori yang mana. Tentu ini sesuatu yang mesti juga kita lakukan. Tapi kalau seandainya memang betul-betul kita sudah yakin pada tahapan kita memiliki kemampuan, dan nafsu itu begitu bergejolak, apalagi zaman sekarang, ya, begitu keluar rumah saja itu sudah tantangan dan godaan. Allah sudah menyediakan jalan keluar, ya, ketika memang dalam kondisi zaman yang sudah begitu luar biasa seperti ini.

Masya Allah, sahabat MG, dari paparan dari Ustadz Zulkarnain tadi kita dapat pahami kembali ya sahabat MG, bahwa pernikahan tentu dalam Islam bukan sekedar tadi menyatukan antara laki-laki dan juga perempuan saja ya sahabat MG, melainkan sebuah misal kongolizo ataupun juga perjanjian yang agung, yang kokoh dan juga suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kita pun kembali diingatkan ya sahabat MG bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pernikahan. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai jalan tadi untuk menjaga kehormatan diri, menenangkan jiwa, serta membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan juga keberkahan ya sahabat MG. Termasuk juga Ustaz tadi menyampaikan bahwa hukum menikah juga tidak selalu sama bagi setiap orang ya sahabat MG. Khusus untuk Anda, untuk saya sendiri begitu ya sahabat MG. Dimana tadi disampaikan para ulama juga membaginya melalui ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, bahkan yang juga mubah. Ini tergantung tadi kepada kondisi dan juga kemampuan masing-masing sahabat MG. Karena itu setiap muslim perlu untuk memahami posisinya yang juga menentukan gitu ya. Entah itu dengan memuhasabah diri ataupun melalui orang-orang yang dipercaya, entah itu guru ataupun juga orang tua, sebelum tadi memutuskan untuk menikah. Dan yang paling penting ya sahabat MG, pernikahan juga tadi merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang harus dijaga dan juga yang harus dimuliakan. Masya Allah. Insya Allah akan kita sambung sahabat MG untuk menyimak, menguatkan kembali apa yang juga disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain di termin yang kedua. Namun silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, ataupun juga atensi pertanyaan yang ingin didiskusikan di malam hari ini. Termasuk, silakan, kalau menurut Anda sahabat MK berbicara tentang visi dan misi pernikahan, apa yang menjadi pondasi utama dalam membangun visi dan misi pernikahan? Silakan kami nantikan atensi berbaginya. Selepas informasi bermanfaat berikut ini, kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Zulkarnain STHI, Kepala Program Studi Islam dan Bahasa Arab Bidang Dakwah Masjid Salman, ITB.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Dapat memasuki menit ke-31 lepas di jam 8 malam hari ini. Masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, dalam sajian program kajian pranikah, sahabat MQ. Kita akan kembali menyimak untuk juga menguatkan ya, sahabat MQ, apa yang juga disampaikan oleh narasumber kita di malam hari ini, Ustaz Zulkarnain. Dan silakan sebelum kita sambung, Anda pun bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sedang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung, baik melalui Instagram @MQFMBandung ataupun juga melalui Facebook, begitu ya sahabat MQ, silahkan Anda bisa tuliskan atensinya di kolom komentar. Nah, Anda pun bisa berbagi sahabat MQ kalau menurut Anda tadi apa yang menjadi pondasi utama sahabat MQ dalam membangun visi dan misi pernikahan. Apakah menjadikan Allah sebagai tujuan utama, atau saling bertumbuh dalam kebaikan, membangun keluarga yang harmonis, atau ada hal lain yang menurut Anda menjadi fondasi utama dalam membangun visi dan misi pernikahan, sahabat MQ? Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Seperti kali ini kami sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga ini disampaikan, alhamdulillah, menyimak siaran kajian pranikah di malam hari ini. Temanya juga bagus, termasuk doa terbaik yang disampaikan untuk Ustadz, jazakallahu khair atas ilmu-ilmunya. Sehat terus bersama dengan keluarga dan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung, termasuk juga menyampaikan pilihan fallingnya kalau menurut Ibu Juwita dipilih ini katanya semuanya menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Terima kasih Ibu Juwita, dan silakan masih ada kesempatan Anda ingin berbagi. Namun kita akan kembali simak sajian ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain di termin yang kedua ini, sahabat MQ.
1: Kita miliki dan juga sahabat MQ yang Allah melihatkan itu karena cinta semata ya. Kemudian juga ingin memperbaiki status sosial dari jomblo ke nanti di KTP-nya statusnya menikah. Kemudian juga dorongan lingkungan. Ini di keluarganya itu semuanya sudah pada menikah. Di lingkungan tempat tinggalnya itu teman-temannya sudah menikah. Dia masih jomblo, ini bahaya kan ya. Nah, maka menikah kan gitu. Dan sangat sedikit ya yang menikah itu landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan yang namanya niat itu adalah sesuatu yang menjadi penentu ya, nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sangat jelas sekali oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini ditempatkan pada nomor pertama dalam kitab Sahih beliau, yaitu ya, dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi niat ini akan menyala. Berkaitan niat ya, bahwa niat itu adalah merupakan sebuah tekad ataupun keinginan ya, yang bersumber dari hati untuk dilakukan, di mana sesuatu itu menjadi landasannya ataupun dorongannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentunya ini dianjurkan di dalam Islam. Dan niat itu tentunya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama menjadi pembeda antara adat dan ibadah ya, antara kebiasaan dan ibadah. Contohnya kalau dalam pernikahan ya, ada dua orang yang menikah, A menikah dan B menikah. A ini menikah karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, an-nikahu sunnati tadi, bahasanya sunnah itu apa? Nikah itu adalah sunnahku. Sedangkan B itu menikah hanya ya. Maka dua orang ini walaupun sama-sama menikah memiliki nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan yang ingin kita kejar itu adalah nilai dari Allah. Secara ini termasuk dalam bab thaharah, bab mandi lah ya kita, babul ghusl, bab mandi. Orang yang mandi itu berniat untuk menghilangkan hadas besar ya, itu akan memiliki nilai ibadah. Tapi kalau orang itu mandi hanya sekedar untuk menyegarkan badan, ya dia hanya dapat kesegarannya saja. Nilai ibadahnya, nilai pahalanya itu tidak didapatkan.
0: Meski aslinya sama ya Ustaz ya.
1: Iya, walaupun sama-sama apa namanya basah ya. sama-sama keramas, tapi yang satu karena tadi niatnya karena Allah, ada perintah di mana untuk menghilangkan fungsinya itu adalah untuk membedakan sebuah kategori ibadah apakah masuk kategori wajib ataupun sunnah. Sama-sama sholat itu dua rakaat, tapi kan bisa jadi itu sholat wajib, sholat subuh, atau malah sunnah, apa, sholat sama-sama keramas, tapi yang satu karena tadi niatnya karena Allah, ada perintah di mana untuk menghilangkan fungsinya itu adalah untuk membedakan sebuah kategori ibadah apakah masuk kategori wajib ataupun sunnah. Sama-sama sholat

0: Kan seseorang itu untuk senantiasa berada dalam kemuliaan, berada dalam sebuah koridor ataupun rel akan senantiasa terbimbing jika niat awalnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat ayat yang menjadi landasannya, yaitu surat Ar-Rum ayat 21 tadi, bahwa menikah adalah merupakan sebuah tanda-tanda, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, litas kunu ilaiha, supaya salah satu visinya adalah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ataupun menggapai as-sakinah, ya, membangun keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu dari kata sakana, artinya tenang, damai, menetap. Kemudian kalau itu dikaitkan dengan keluarga, keluarga yang sakinah, maka keluarga yang sakinah adalah keluarga yang menghadirkan ketenangan, keluarga yang menghadirkan cinta, mawaddah, dan keluarga yang sakinah tentu memiliki ciri. Yang pertama, di mana keluarga yang sakinah itu adalah merupakan keluarga yang berupa hubungan antara suami istri yang berlandaskan iman dan saling menghormati antara pasangan. Kemudian keluarga yang sakinah adalah yang mengedepankan musyawarah ketika terjadi masalah, terjadi konflik. Yang namanya keluarga sakinah bukan artinya keluarga yang adem ayem kemudian tanpa ada gejolak, ya.
1: Betul.
0: Ada gejolak. Bahkan keluarga Rasul sendiri kan pernah ada gejolak. Tapi ada musyawarah. Kemudian tentunya saling menyadari, saling memaafkan bahwasanya kullu bani adam khata'un, bahwasanya sesungguhnya anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa saja kesalahan tersebut ada pada suami, ada pada istri, maka saling introspeksi itu sangat penting sekali. Kemudian bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup, ya. Dan kita bisa mendapatkan yukmis, ya, petunjuk teknis dari apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam keluarganya. Itu sangat sangat sangat nyata sekali. Jadi kita berbahagia menjadi umat Rasulullah yang bisa langsung mencontoh bagaimana sih keluarga yang ideal, kan keluarga Rasulullah, kita yakin, ya. Tidak ada keluarga yang paling ideal kecuali keluarga Rasulullah. Maka bagaimana kita seorang muslim itu melihat pedoman tersebut, ini tentu akan sangat sangat membantu sekali, ya. Berbeda dengan orang yang tidak punya pedoman, dia akan meraba, berakibat fatal, kan, gitu.
1: Bahaya,
0: karena, ya, bahaya, karena yang namanya pernikahan kan tidak coba-coba, kan, gitu. Kalau jajan bisa coba-coba dulu, tapi kalau yang namanya pernikahan nggak bisa coba, kan, gitu. Kemudian
1: gimana? Ya,
0: itu keluarga sakinah bersama mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan hanya sekedar jangka pendek di dunia yang mungkin usia pernikahan bisa 30, 40, 50, tapi tujuan yang lebih dari itu, tujuan jangka panjang, yaitu masuk surga bersama-sama dalam dengan keluarga, suami, istri, dengan anak, dengan cucu, ya, dan seterusnya. Itu luar biasa. Dan saya pernah membaca sebuah riwayat, tidak ada kenikmatan yang paling tinggi nilainya di surga nanti kecuali kenikmatan di mana dipersatukan kembali dengan keluarganya, ya. Sekarang yang mungkin sudah mengalami perubahan lebar ke itu lebih sempurna begitu dengan suami yang semakin lama semakin lemah, tidak seperti itu, tapi tentu lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niat menikah dengan litas kunapka, suami istri yang sama-sama mendidik anak hingga interaksi dengan pasangan, kata Rasulullah, itu sangat luar biasa, sesuatu yang sangat mulia sekali. Bahkan hal-hal yang seperti itu, ya, mohon maaf kan Kang Rizky, ya, itu ibadah, kan, itu ibadah. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan rumah tangga kalau niatnya benar tadi. Sehingga ketika seseorang yang salah niatnya, ya, menikah karena tadi hanya dorongan nafsu, tentu nafsu juga menjadi dorongan nafsu, atau karena tadi status, ya, atau karena gengsi, kan, itu gengsi, sudah kerja, sudah punya penghasilan, tapi nggak mudah ombak yang kecil, angin kecil-kecil. Tapi kadang-kala harus siap menghadapi gelombang yang sangat tinggi. yang bisa merobohkan

0: layar yang bisa menggoncang perahu tersebut. Nah, kalau tidak kuat landasannya ini mudah goyang, maka kita bisa lihat saja kan, nikah baru berapa, 59 hari nih.
1: Hampir 2 bulan ya Ustaz.
0: udah ngajak pisah kan itu. Hanya gara-gara masalah yang mungkin ya menurut kita sepele lah, hal-hal yang mungkin yang tidak begitu penting kan itu. Dan pernikahan tersebut ketika salah niatnya itu akan kehilangan nilai ibadah serta keberkahan. Padahal kan yang namanya nikah itu kan dengan gejolaknya, dengan gelombangnya, dengan berbagai macam hal yang bisa menjadi godaan itu luar biasa. Harus disertai dengan ekspektasi punya porosnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita butuh dukungan. Ya, kita tidak bisa kita tidak bisa sendiri. Ibadah itu semata-mata karena memang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilanjutkan karena langkah kita dimudahkan. Ya, maka menikah itu begitu harus dari Allah. Landasan barang siapa yang niatnya dia mungkin akan populer, kira dia tidak dapat. Padahal kan kehidupan akhirat itu kan kehidupan yang abadi. Maka oleh karena itu, mari kita luruskan niat kita bahwa menikah bukan untuk mencari kebahagiaan yang sifatnya fisik semata, tetapi ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan sabatun yuzilluhumullahu yaumal zilla ila zillu. 7 kelompok, 7 golongan yang dia akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Termasuk orang yang merajut ikatan pernikahan itu karena Allah, naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa
1: taala. Artinya tadi Ustaz ya, yang paling mendasar dan menentukan adalah nilai dari nasi sudah menjadi bubur, dan alhamdulillah misalnya sudah akad, kemudian udah menikah, kemudian niat awalnya ternyata yang tadi disampaikan karena misalnya status sosial ataupun karena gengsi ataupun hal lainnya, apakah niat ini bisa diperbarui atau seperti apa gitu Ustaz, untuk sahabat TV juga sudah menikah nih dan niatnya ternyata
0: dengan niat dalam sholat, ya, dimana niat dalam sholat itu menentukan salah satu syarat ya, syarat sahnya ibadah, maka niat dalam pernikahan itu bukan menjadi bagian dari salah satu syarat pernikahan. Maka ketika tadi sudah terlanjur sudah akad, sudah menikah, mungkin berjalan beberapa lama, 1 bulan, 2 bulan seterusnya, maka tadi perbaharui ya. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbaharui niatnya. Dan tidak salah kan gitu, mumpung masih ada kesempatan kan gitu. Karena jangankan yang tadi ada kesalahan, yang saat sekarang ini sudah benar niatnya saja, apakah bisa menjaga ya, selamanya nggak itu juga kan gitu, artinya memang terus kan gitu introspeksi, terus kita mengoreksi, terus kita melihat apakah niat kita masih terus bisa kita jaga lillah atau sudah karena di dunia atau karena yang lainnya kan gitu, li viewer atau li netizen dan sebagainya. Maka itu penting kan gitu, yang sudah berjalan, yang sudah awalnya niatnya itu sudah baik ya, itu juga harus tetap dijaga, apalagi yang menyadari kesalahan niat awal tadi, maka itu diperbaharui dan terus berusaha untuk menjaga niat tersebut supaya senantiasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala.

Masya Allah, barakallahu fikum sahabat MG. Di termin yang kedua telah kita simak bersama, disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain. Kembali mengingatkan fondasi paling mendasar ya dalam sebuah pernikahan adalah niat yang lurus, niat yang suci karena Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah sahabat MG. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap amal itu bergantung pada niatnya. Begitu pula dengan pernikahan tadi ya sahabat MK, dua orang bisa melakukan akad yang sama, namun nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda karena perbedaan niat yang ini melatar belakanginya. Ada yang menikah mungkin tadi ya untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ada yang mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula sahabat MP yang hanya didorong oleh gengsi, status sosial, ataupun dorongan hawa nafsu semata, begitu sahabat MK. Dan niat ini yang tentu menjadikan pernikahan bernilai ibadah ya sahabat MK. Bahkan aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, seperti halnya mencari nafkah, mendidik anak, melayani pasangan, hingga menghadapi ujian kehidupan bersama, semuanya dapat bernilai pahala apabila tadi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Ustaz juga menjelaskan ya sahabat MK bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, yang mawaddah, warahmah. Di mana keluarga sakinah juga bukan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah ya sahabat MK, tetapi keluarga yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan iman, dengan musyawarah, saling menghormati, saling memaafkan, serta menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman dalam kehidupannya. Masya Allah. Bahkan lebih jauh lagi, tadi visi pernikahan dalam Islam tidak berhenti pada kebahagiaan dunia semata ya sahabat MK. Tujuan akhirnya adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul kembali bersama dengan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk keluarga yang juga tidak hanya berkumpul bersama di dunia saja, tapi juga sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.

0: Dan silakan sahabat MG, masih ada kesempatan Anda yang ingin juga bergabung, menyapa, menyampaikan doa-doa terbaiknya, salam silaturahimi di malam hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan insya Allah, di termin selanjutnya kita akan kembali sambung dan juga menyapa Anda yang sudah bergabung. Selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir, sahabat MK, kebersamaan kita untuk kembali menyimak kajian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain dalam kajian pranikah malam hari ini. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Apa kabarnya di malam hari ini, sahabat Mahadi ini, Masya Allah, sedang menyimak dalam aktivitas seperti apa nih, sahabat Mahadi? Terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan volleynya. Kalau dari sahabat Mahadi di nomor 1 dan nomor 2. Kemudian juga ada hamba Allah dari Bandung. Kalau dari hamba Allah ini sampaikan juga visi dan misi membangun pernikahan. Tentu semuanya ini menjadi fondasi utama. Terima kasih hamba Allah dari Bandung. Kemudian sahabat Denny dari Kebon Gedang juga disampaikan fondasi utama yang telah tadi membangun visi dan misi pernikahan, antara lain tadi menjadikan Allah sebagai tujuan utama, saling bertumbuh dalam kebaikan, dan membangun keluarga yang harmonis, serta mendidik generasi yang soleh dan soleha. Terima kasih sahabat Denny dari Kebon Gedang sudah bergabung, dan silakan masih ada kesempatan sahabat MK Anda ikut juga menyapa, menyampaikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Namun tentu sahabat MK, sebelum kita akan menyimak kembali di termin ketiga ini, spesial begitu ya di malam hari ini, kita akan sama-sama menyimak ya sahabat MK, sebuah drama radio spesial Idul Adha yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Berikut ini sahabat MK, selamat menyimak.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Sahabat MK, sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
0: Iya Bu.
1: Revisi skripsi lagi?
0: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela aku cepat lulus.
1: Astaghfirullah, jangan gitu.
0: Bercanda Bu.
1: Memang revisinya banyak?
0: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Loh, kok alhamdulillah?
1: Ya berarti dibaca. Kalau nggak dibaca sama sekali baru pusing.
0: Nah, itu benar juga sih.
1: Sudah sarapan?
0: Belum.
1: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
0: Siap Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu, ada makanan?
1: Masya Allah, bangun tidur langsung makan.
2: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
1: Logikanya dari mana?
2: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
1: Ada nasi goreng.
2: Nah, ini yang namanya kabar baik.
1: Buat kamu semua, kabar baik pasti soal makanan.
2: Karena makanan menyatukan keluarga.
1: Sudah, sana cuci muka dulu.
2: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insya Allah sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali.
2: Takut habis duluan.
0: Nah, ketahuan, iya?
1: Ya, kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga. Gimana ya?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya, insya Allah.
3: Masya Allah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Iya, insya Allah. Kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program Kurban Peduli Negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, aku sempat baca informasi programnya juga, betul.
3: Yang Kurban Impact itu ya?
0: Iya, yang menarik, distribusinya nggak cuma di kota-kota besar. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya aku makin mantap, karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban saja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya aku senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
1: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang?
0: Karena setiap tahun selalu ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah.
1: Motor rusak.
0: Motormu terus yang disebut. Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata, bukan dibuat-buat. Ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaan sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya, tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu, nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh?
2: Kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik ibu-ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski

0: Pak Hadi, sudah dengar belum?
1: Dengar apa, Pak?
0: Katanya proyek utama kita batal.
1: Yang proyek pemerintah itu?
0: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
1: Innalillahi. Serius?
0: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
1: Pantas saja sejak kemarin suasananya beda.
0: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
1: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar ya, Pak?
0: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
1: Semoga saja.
0: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
1: Iya juga sih.
0: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: ngapain ya?
1: Lihat pengeluaran bulan ini.
0: Masih kepikiran soal kantor?
1: Sedikit.
0: Sudah ada kabar baru?
1: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas justru lebih mudah.
0: Iya ya. Kadang yang berat itu nunggu.
1: Betul.
0: Insya Allah ada jalan.
1: Amin. Aku sempat kepikiran satu hal.
0: Apa?
1: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana?
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah, kalau nanti pendapatan terganggu.
0: Ayah mau membatalkan?
1: Belum tahu, makanya lagi mikir.
0: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
1: Iya, mungkin aku memang terlalu cepat khawatir.
0: Wajar kok, tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal, sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Betul, Bu. Tapi jangan salah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar, sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Sebentar, Bu. Saya agak pusing.
1: Bu Salma?
0: Gak apa-apa. Saya cuma...
2: Astagfirullah. Bu Salma.
1: Bu Salma, tolong. Ada yang ambil air. Cepat.
3: Alhamdulillah. Kondisi ibu sudah lebih baik.
4: Sebenarnya kenapa, Dok?
3: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
5: Apakah serius, Dok?
3: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
4: Baik, Dok.

0: hasil pemeriksaannya gimana?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar.
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung, agak berat.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya. Kalau memang harus, kurban kita batalkan saja.
3: Ya, nggak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Nggak usah dipikirkan lagi.
3: Tapi ayah sudah lama menunggu momen ini.
1: Nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya, beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis.
2: Iya, Bu.
0: Kami ingin menitipkan sedikit bantuan untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan, Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
0: Kami tahu, Bu. Justru karena itu kami datang. Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.

0: Coba lihat ini.
1: Apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Iya, lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Iya, manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan, kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.
1: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
0: Alhamdulillah, rasanya tahun ini beda ya.
2: Banget.
1: Dulu aku pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: Benar, kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus.
3: Masya Allah.
2: Kadang kita yang terlalu sibuk khawatir.
1: Iya, padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
0: Taat memang tidak selalu mudah.
1: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
0: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
2: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillah.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas, dipersembahkan oleh DT Peduli.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Masya Allah, sahabat yang telah kita simak bersama ya, radio ataupun drama radio yang juga menginspirasi bagaimana perjuangan, bagaimana ketika niat baik juga selalu ada jalan terbaik yang sudah Allah siapkan ya. Terus ketika ingin melaksanakan ibadah kurban gitu ya, Masya Allah sahabat MK. Dan setelah tadi kita menyimak gitu ya sahabat MK, drama radio spesial Idul Adha yang dipersembahkan oleh DT Peduli, kita akan kembali menyimak sebagai juga penutup ya kebersamaan untuk menyimak bersama dengan Ustaz Zulkarnain di malam hari ini sahabat MK.

0: banyak orang yang berlomba menyiapkan pernikahannya itu dengan pesta yang megah.
1: Masya Allah, betul. Wedding rims ya, Ustaz.
0: Betul sekali. Dan juga unggahan romantis. Tapi lupa menyiapkan iman, ilmu, dan tanggung jawab. Sehingga realitanya banyak pernikahan tampak indah di media, tapi rapuh di kenyataan. Karena standar yang digunakan juga bukan lagi dari Islam, tapi standar bagaimana nanti like ataupun penilaian dari netizen di dunia maya. Padahal kan kalau kita kembali kepada nilai-nilai Islam, bahwa Islam sudah menetapkan standar pernikahan itu begitu luhur, ya, begitu mulia, di mana pernikahan dalam Islam itu adalah sebuah ibadah, sekaligus di sana ada perjanjian yang agung, misakon golizon, diisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 21, yang artinya, dan mereka, istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian itu perjanjian yang kuat, misakon golizon, di mana dalam sebuah hadis, ketika sebuah akad tercipta, maka itu bukan hanya disaksikan oleh para, dan kita lagi-lagi diingatkan bagaimana tadi sudah disinggung pada segmen sebelumnya, bahwa tujuan dari menikah itulah tentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat, ya, serta melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Dan ini adalah salah satu investasi nanti di akhirat. Tiga hal yang senantiasa akan mengalirkan pahala ketika seseorang itu sudah meninggal. Idza mata ibnu adam infat amaluhu illa bisalasin. Ya, salah satunya adalah waladun sholihun yad'ulahu, di mana memiliki anak yang soleh dan soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu sudah meninggal, maka akan senantiasa mengalir pahalanya. Ibadah sudah tidak ada lagi, kebaikan sudah tidak ada lagi, tapi dia akan senantiasa mendapatkan kucuran pahala dari anak yang soleh dan soleh. Ini kan sesuatu yang luar biasa dan sangat agung sekali. Tapi hari ini, ya, standar itu sudah mulai bergeser, ya, karena tadi pengaruh budaya modern dan juga media sosial yang sangat luar biasa sekali. Dan hari ini kita dihadapkan pada standar yang keliru, ya, karena pengaruh budaya modern dan juga media sosial tadi. Ada beberapa hal yang perlu kita catat nanti sebagai bahan bahan introspeksi mungkin, ya, bahan yang harus senantiasa kita siapkan, di mana bahwasanya standar pernikahan itu dinilai dari tampilan dan popularitas, ya. Media sosial menampilkan pernikahan yang sempurna itu dari laki-lakinya yang tampan, ya, kemudian yang kalau perempuannya itu yang cantik, juga viral dengan gaya hidup yang glamour, ya. Kemudian akibatnya banyak orang itu menikah itu karena pencitraan, ya, bukan karena karakter agama dan juga karakter akhlak yang mulia. Padahal kan kalau kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya tuntahul mar'atu di arba'in, seorang wanita itu ataupun pernikahan itu didasarkan pada empat hal. Lima, lihat karena hartanya. Dijamah lihat karena faktor kecantikannya ataupun karena fisiknya yang sempurna tadi. Wali nasabiah karena nasabnya. Dan yang keempat adalah wali diniah karena faktor agama, karena akhlaknya yang mulia. Dan Rasulullah memberikan semacam satu arahan, ya, fasfar biyakidin, maka pilihlah karena atas dasar. Dan ini sudah mulai terjadi. Standar yang lainnya yang ini harus dibenahi adalah menjadikan pernikahan sebagai ajang pamer, ya. Pernikahan dijadikan sebagai konten media sosial, dari mulai lamaran, ya, kemudian pre-wedding, hingga resepsi. Resepsinya tidak cukup satu hari, ya, seminggu di tempat laki-laki, ya, seminggu di tempat perempuan, di hotel mewah, di kapal pesiar, di Bali, dan sebagainya. Itu jadi apa, diliput oleh televisi, ya, televisi nasional. Sampai pernah kan terjadi itu di TV mana-mana, acaranya itu
1: langsung, ya, serentak kayak start kayak pemilu, ya.
0: Iya, nggak ada alternatif acara lain. Ya, ini luar biasa viral sekali kan, di mana fenomena pesta pernikahan yang mewah, dekorasi yang fantastis, kemudian juga make up yang viral, ya, yang kadang-kadang itu meninggalkan utang yang menumpuk, ya, itu menjadi fenomena, ya. Padahal kan Rasulullah memberikan semacam arahan, ya, bahwa dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah ataupun ringan maharnya. Sehingga hari ini fokus pernikahan itu pada penampilan, dan itu nomor sekian. Wah, nauzubillah min dzalik tentunya. Kemudian juga standar yang keliru di masa sekarang itu ketika mereka belum mapan secara finansial, meski dia itu soleh, ya, meski dia berakhlak baik kan gitu. Dan apa namanya, kita diingatkan oleh Rasulullah, ya, ketika ada orang yang soleh, yang baik akhlaknya datang melamar, kemudian ditolak, maka siap-siap ada semacam bencana yang akan datang. Itu luar biasa ya. Ya syukur-syukur kalau baik akhlaknya, kemudian baik agamanya, kaya kan gitu. Itu syukur-syukur seperti itu kan. Tapi kan hari ini, ya, baik akhlaknya Mbak Supra, mohon maaf itu ya nanti aja lah kan gitu. Ya, ya. Dan padahal kan Allah sudah memberikan jaminan tadi, sudah apa, sempat disinggung di surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau seandainya mereka hari ini miskin ketika belum menikah, maka dengan menikah Allah akan memberikan kemampuan, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyingkirkan nilai-nilai ketakwaan. Dan kita lihat dalam sejarah Rasulullah ketika beliau memberikan khutbah nikahnya, pernikahan antara Ali dengan Fatimah, salah satu ayat yang dikutip adalah tadi dalam mukadimah saya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Esensi takwa, ya, dalam khutbah nikah esensi takwa itu sangat penting sekali, ya, sehingga ya ini hari ini sudah mulai kabur, sudah mulai bergeser. Kemudian juga tentunya fenomena yang terjadi, ya, adalah di mana romantisme semu ala drama Korea dan juga budaya populer. Ya, di mana budaya populer itu menanamkan ekspektasi berlebih, ya. Pasangan harus selalu romantis, ya. Tidak boleh ada konflik. Cinta harus seindah film Korea.
1: Adem ayem ya Ustaz ya tadi.
0: Padahal kan ya dalam rumah tangga Rasulullah SAW sendiri kan pernah mengalami ujian dan perbedaan. Bahkan itu pernah Rasulullah itu satu bulan kan Rizki ya, sahabat MP yang lainnya, itu apa namanya ya, mengisolasi diri, ya, dengan istri-istrinya. Istri-istrinya sampai protes itu. Ya, ingin apa, ingin ada perbaikan gizi. Ya, supaya apa namanya, di dapur itu ya jangan di air, kemudian di apa, dimakan kan. Hanya itu saja, 20 nama 2 bulan kan itu. Kira-kira pernah enggak rumah tangga kita hari ini seperti itu? Ya alhamdulillah kan, insyaallah kan, secara rezeki mah tercukupi kan gitu. Artinya apa, rumah tangga yang paling ideal di dunia itu ada konfliknya, artinya itu bukan artinya jauh dari keberkahan, tapi bagaimana menghadapi konflik tersebut agar senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dengan nafsu dan sebagainya. Memang hal yang betul ya, romantis. Ya, bagaimana konflik itu bisa ya pas bisa direda. Tapi bukan semata-mata itu yang menjadi apa namanya ya, standar ya, bahwa rumah tangga yang baik itu yang, tapi rumah tangga yang baiklah senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan budaya populer juga akan mengakibatkan ketergantungan pada validasi media sosial, mendapatkan pengakuan di media sosial.
1: Betul.
0: Dimana keharmonisannya itu diukur dari like dan komentar netizen. Banyak orang yang sibuk memperbaiki citra diri secara digital ya, citra digital, tetapi lupa untuk memperbaiki akhlak dalam rumah tangga. Ya, ibaratnya ya tadi, tekanan sosial, iri hati, keretakan, membanding-bandingkan. Padahal kan aja dibanding-bandingkan ya, dan sahabat MP ya kan. Apa yang mau dibanding-bandingkan? Tapi itu yang terjadi, sudah begitu terjadi pergeseran yang sangat jauh. Sehingga tentu ini memiliki dampak yang sangat negatif, ya, di mana pernikahan itu tidak lagi kokoh karena dibangun ya atas dasar cinta semata, bukan dibangun atas dasar iman dan Islam. Kemudian juga meningkatnya perceraian dini karena ekspektasi tidak realistis. Hari ini data ya, setiap tahun itu angka perceraian itu antara 500 sampai 600 ribu kasus, 500 kasus ya, tapi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya.
1: Meningkat.
0: Coba nanti Kang Rizky apalah jalan-jalan ke KUA ya, itu dari pagi itu antrian luar biasa banyak gitu. Ya,
1: bukan para yang mau nikah ya, sorry, mau cerai.
0: Tapi yang mau gugat cerai, dan kebanyakan mohon maaf ini kaum wanita gitu. koma cerita. Apalagi kemarin waktu waktu apa namanya COVID-19 itu, ya itu banyak gitu dari komoditas yang membuka cerita. Ya tadi salah satunya lah faktor ekonomi. Dan juga tentunya dampak dari tekanan psikologis dan krisis identitas. Kalau dia itu berlayar di atas perahu tersebut, tidak jelas kemana, tidak punya kompas, kan bingung kan gitu. Kemutan dunia, ya. Ukurannya duniawi, bukan lagi ukhrawi. Maka perlu kiranya kita kembali lagi kepada standar yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Maka pilih pasangan karena agama, falsafah bisa dibikin, karena akhlaknya yang baik, karena memiliki visi akhirat yang jelas kan. Karena kan kehidupan rumah tangga tadi kan tidak hanya cukup 1 bulan, 2 bulan, tapi itu perjalanan cukup jauh, dan itu harus memiliki visi yang jelas. Kemudian juga menjadikan niat menikah itu sebagai ibadah kepada Allah, dan juga bagian dari jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari kita meminta kepada Allah ihdinash shiratal mustaqim, ya tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, maka salah satunya lah melalui pernikahan. Dan karena tadi kan pernikahan kan ibadah semuanya, ya. Ya, suami itu saling menguatkan, saling motivasi. Ini luar biasa. Seorang suami yang bangun tengah bangun tengah malam, kemudian dia membangunkan istrinya dengan cara memercikkan air, ya. Sedikit ya, jangan ember. Ya, kemudian keduanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai rumah tangga bangunnya siang gitu. Subrang entar subrang kan gitu ya. Ya karena tadi membandingkan dengan mereka yang tidak pernah sholat subuh, ya iya ya masih dianggap soleh kan gitu. Tapi bandingkan dengan yang tadi bangunnya jam 2, bangunnya jam 3, mungkin kita akan banyak tertinggal kan gitu. Maka sehingga perlu membenahi diri tadi ya, perlu berbenah ya. Kemudian juga ukur keberhasilan rumah tangga itu dengan ketenangan. Terciptanya ketenangan kita, ekspektasi pasangan kita itu yang apa ya, yang baik-baik saja kan. Karena memang biasanya kan sebelum nikah itu menampakkan yang baik-baik dan juga menyembunyikan yang buruk-buruk ya.
1: Masih jaim ya Ustaz ya.
0: Jaim gitu, sampai kentut juga ditahan-tahan ya. Tapi begitu apa, begitu nikah kan wah, mohon maaf itu ya. Ya kentut di hadapan wajahnya juga kadang-kadang seperti itu. Ya sabar kan. Sabar ya, memang pernikahan seperti itu penuh dinamika kan gitu, dan penuh perlu kesabaran yang ekstra. Karena tadi kata, apalagi sebagai seorang suami, kata Rasulullah itu, wanita itu diibaratkan tulang rusuk ya, dimana kalau seandainya dipaksa itu bisa patah, dan kalau itu dibiarkan akan tetap bengkok. Maka sebaik-baiknya adalah orang itu. Artinya apa? Ya perlu tadi kesabaran, bagaimana terus saja istiqomah kan. Kemudian juga di sana ada ta'awun ya, saling tolong-menolong dalam ketaatan. Karena memang kadangkala ibadah itu tidak bisa kita laksanakan sendiri. Yang namanya berjamaah kan tidak bisa sendiri. Yang namanya bersendiri namanya munfarid ya, tapi kita minimal 2 orang kan gitu. Apalagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tadi, ada anak ya, itu harus sama-sama kan, harus saling tolong-menolong, jangan membebankan tugasnya nyari nafkah aja lah, nyari uang gitu. Ibu didik anaknya, pokoknya nggak peduli kalau anaknya nakal, anaknya bodoh, anaknya ini, ibu salah ibu. Itu ya nggak boleh seperti itu.
1: Insya Allah.
0: Ya harus apa, tahun ya. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Al-Quran sebagai ciri ibadur rahman, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, surah Al-Furqan ayat 74. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman adalah orang-orang yang senantiasa berkata dan juga memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami yang sebagai penyenang hati, qurrata a'yun ya, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mari kita kembali kepada standar yang sudah ditetapkan oleh Islam ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, itu sudah dari orang-orang yang mulia, yang itu rekam jejaknya itu bisa kita baca kan gitu. Dan itu melahirkan peradaban yang mulia kan. Maka ketika hari ini kita ingin para sahabat dan sebagainya, maka ikutilah jalan mereka. mulai dari rumah tangga yang diberkahi oleh Allah
1: SWT. Masya Allah gitu ya Ustaz, dalam memahami makna pernikahan yang sesungguhnya. Masya Allah, dan kali ini kita akan coba sapa Ustaz sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya di malam hari ini. Ada hamba Allah ini disampaikan pertanyaannya Ustaz berkaitan dengan visi pernikahan yang Islami. Pasti tadi kita semua menjalankan pernikahan ingin ya sesuai dengan syariat Islam. Tapi bagaimana hukumnya Ustaz kalau orang tua ternyata ini masih percaya akan perhitungan dari hari baik, sehingga ketika bentrok dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan wedding organizer dan tempat ijab kabul, akhirnya orang tua mengambil jalan tengah Ustaz dengan melakukan ijab kabul di pagi hari karena itu termasuk jam baik. Kalau seperti itu terhitungnya jadi ijab kabulnya dua kali Ustaz, karena di pagi hari bersama penghulu, orang tua, wali, dan saksi saja, dan sore juga dilakukan lagi bersama keluarga dan tamu undangan. Nah, bagaimana sebenarnya Ustaz yang ataupun perhitungan orang tua selalu pemegang restu begitu Ustaz? Seperti apa tanggapannya? Hamba Allah dari Bandung Ustaz.
0: Ya, Kang Uci dan juga sahabat MD yang lainnya, memang ini sering kita temukannya hal-hal seperti itu. Tapi satu yang juga kita tidak boleh, sesuai dengan ridho Allah, juga kita tidak boleh melupakan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Ridho dari orang tua itu ridho Allah, ridho walidain. Maksudnya ridho Allah itu salah satu juga tergantung dan juga mendapatkan ridho restu dari orang tua. Nah, bagaimana ketika memang sebagian orang tua kita yang masih mempercayai hal-hal yang seperti itu, maka perlu ya di sini pendekatan, perlu kita bicara baik-baik. Kalau seandainya memang kita anggap bahwasanya pertimbangannya itu sesuatu yang masih rasional, mungkin karena apakah itu musim hujan atau karena mungkin bisa berdamai lah kan gitu. Jadi tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan, karena lagi-lagi tentu kita tidak ingin pernikahan itu orang tua tidak ridho, orang tua sambil apa ya, demudup ya, sambil malas sebagainya, karena memang masukannya tidak diterima. Tapi ketika kita komunikasi, kita kemudian ajak ngobrol, kemudian kita libatkan, maka kita setidaknya bisa meminimalisir ya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena lagi-lagi memang yang namanya pernikahan itu bukan hanya pasangan suami dan istri laki-laki, tapi juga melibatkan keluarga besar tadi. Keluarga dari pihak laki dan pihak keluarga dari perempuan. Dan ini juga harus senantiasa dijaga kan keharmonisannya, dijaga kan dua keluarga tadi. Jangan sampai baru nikah juga sudah ada konflik kan gitu. Maka itu harus diminimalisir. Maka penting juga kita faktor-faktor yang lainnya, maka ya kita bisa melakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua terkait dengan kedua itu tidak menikah satu resepsinya di hari A tidak jadi masalah gitu. Ya, akadnya di rumah, resepsinya di gedung, tidak jadi masalah. Kemudian juga nanti ada pencatatan dan sebagainya. Kalau dua akad kan mungkin hanya salah satunya kan yang dicatat dalam akta pernikahan hukum ya, sah dan tidaknya tadi. Sedangkan yang kedua itu tidak penting, apalagi itu hanya sekedar seremonial. Ya, nanti kalau di rumah kan nggak bisa diliput, kalau di gedung kan bisa diliput. Ah, itu malah. Perbaiki niat lagi kan gitu. Ini mau apa kan sebenarnya? Karena akad itu kan sesuatu yang sangat sakral ya, sesuatu yang sangat penting ya. Dan ini menjadikan sah atau tidaknya, jangan sampai hanya dibuat mainan, candaan, enggak pula dua. Boleh nanti kalau akadnya batal ya, ya seperti terjadi talak, ya. Nah, itu akad lagi kan gitu. Tapi selama tidak perlu ada pengulangan akad, apalagi di di hari yang sama, ya. Paginya akad, yang juga akad.
1: Masya Allah. Repotnya. Baik, jadi untuk jawabannya juga terima kasih tadi hamba Allah dari Bandung sudah bergabung, termasuk juga sahabat Mahdi dari Cimenyan, terima kasih atas atensinya. Kemudian ada Ibu Utik dari Yogyakarta, Ibu Rus dari Garut, kemudian sahabat Yeni Rahmat, atensi kebersamaan di malam hari ini. Dan Masya Allah, tidak terasa di penghujung kebersamaan dalam program kajian pernikah. Sebagai penutup Ustaz, ada yang disampaikan untuk sahabat MQ?
0: Niatkan pernikahan sesuai dengan ilmu dan juga dorongan iman. Bagi yang sudah menikah tentunya, maka perlu kita terus memperbaharui, meluruskan jarum hati kita bahwasanya menikah itu adalah bagian dari ibadah. Di sana ada tentu dinamika, di sana tentu ada semacam gejolak dan sebagainya. Dan kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mencari solusi ya, menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya dengan yang terbaik. Ya, itu juga tentunya kita senantiasa memohon petunjuk dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar keluarga yang saat sekarang ini sedang kita bangun ya, itu senantiasa ada dalam ridho-Nya, melahirkan sakinah ketenangan dalam sebuah keluarga, kemudian juga munculnya rahmat dan juga mawaddah yang senantiasa tentunya kita senantiasa memohon petunjuk dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar keluarga yang saat sekarang ini sedang kita bangun ya, itu senantiasa ada dalam ridho-Nya, melahirkan

0: Masya Allah, dan tentunya barakallahu fikum. Terima kasih banyak sahabat Remkiana yang juga sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Ibu Parilah dari GBA 3 juga disampaikan, alhamdulillah menyimak, termasuk juga doa terbaik, salam silaturahmi disampaikan. Untuk sahabat saya yang bertugas, untuk kru, untuk operator yang juga sedang bertugas, semoga selalu sehat. Termasuk juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada, disampaikan semoga kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair juga untuk Ustaz. Mudah-mudahan tadi Ustaz dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung. Termasuk juga sahabat kita dari Jakarta, ini sahabat Dinda, juga terima kasih menyampaikan salam silaturahimnya juga untuk Ustaz dan juga sahabat MKFM dimanapun berada yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak sahabat Dinda dari Jakarta dan juga sahabat MKFM yang sudah bergabung. Masih ada segmen terakhir di malam hari ini. Dalam segmen Murotal Pilihan, kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antara 3 pilihan tersebut, sahabat MG. Silakan Anda bisa ikut menyampaikan pilihannya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Di nomor 1, Al-Quran Surat Al-Furqan. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat As-Saffat. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat An-Najm. Kami nantikan dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apakah setiap anggota keluarga dituntut untuk berkurban atas diri masing-masing? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan, berkurban untuk setiap anggota keluarga bukanlah kewajiban. Karena sesuai sunnah, kepala rumah tanggalah yang diutamakan untuk berkurban. Seperti Rasulullah SAW yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK di malam hari ini menemani ruang dengar Anda yang sudah bersiap untuk rehat begitu ya, berbagai aktivitas di hari Sabtu ini, sahabat MK. Dan sebagai penutup kebersamaan dalam program kajian pranikah di malam hari ini, segmen Murota Pilihan hadir untuk juga mengundang Anda bisa ikut berbagi menyampaikan pilihan murotanya. Dari 3 pilihan murota, Anda bisa pilih salah satunya. Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Furqan. Pilihan nomor 2, Al-Quran Surat As-Saffat. Di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat An-Najm. Sampaikan pilihannya dengan menuliskan nama, alamat, usia, dan pilihan murotanya melalui nomor 081122410027 atau melalui polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Seperti kali ini kami sapa kembali sahabat kita Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan murotanya nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei juga ikut bergabung menyampaikan pilihan murotanya malam hari ini di nomor 1. Kemudian juga sahabat kita Ibu Puji dari Komplek Tani Mulia Kabupaten Bandung Barat juga menyampaikan pilihan murotanya di nomor 2. Termasuk doa terbaiknya disampaikan oleh Ibu Puji Lestari ya, dari Mulyantani Kabupaten Bandung Barat. Semoga kita semua diberikan panjang umur, kemudian usia yang barokah. Untuk juga guru-guru serta sahabat MKFM dimanapun berada, dalam keadaan sehat semuanya. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga mudah-mudahan Radio MKFM tetap jaya di udara dan tentu abadi di hati pendengarnya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Puji Lestari di malam hari ini. Termasuk juga Ibu Juyeta dari Cimindi Raya bergabung di pilihan murotanya nomor 1. Terima kasih Ibu Juyeta. Selanjutnya, sahabat Nidiar Fitriarini juga bergabung di pilihan murotanya nomor 2, Al-Quran Surat As-Saffat. Kali ini kita beralih untuk sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Ada sahabat kita kali ini yang sudah bergabung di pilihan nomor 1, ada Ibu Bahroni jika ini bergabung di pilihan nomor 1. Terima kasih. Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran di pilihan nomor 3 jika ini bergabung. Terima kasih. Selanjutnya juga hamba Allah ini di pilihan nomor 1 juga bergabung dari Bandung. Terima kasih, dan menjadi pilihan terbanyak juga ini ya, Masya Allah, sahabat MK di pilihan murotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Furqan. Insya Allah akan sama-sama kita simak, menemani rehat, menemani ruang dengar di malam hari ini ya, sahabat MK. Dan tentu mudah-mudahan doa terbaiknya Allah senantiasa memberkahi setiap aktivitas kita, terusus dari pagi hari ini sampai menjelang malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya sahabat siaran dari Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pranikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: hidupku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika ammut. Dengan nama Engkau, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat, sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bekal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib, Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata? Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Ghaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tuhanku, bantulah hambamu. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kembali menjalani sebuah kehidupan, amanah kehidupan di hari yang baru sahabat MK, yang tentu ini menjadi hal yang patut kita syukuri sahabat MK, karena kesempatan kita masih dapat bernafas, beraktivitas, berikhtiar, dan juga tentunya menambah amal kebaikan yang tentunya belum kita dapat maksimalkan di hari sebelumnya sahabat MK. Sahabat MK, tentu juga rasa syukur bukan hanya saat kita menerima hal-hal yang membahagiakan. Tentu juga syukur juga dapat dihadirkan ketika kita menyadari bahwa di setiap keadaan Allah selalu menitipkan nikmat dan hikmah sahabat MK. Kadang sederhana tapi tentunya begitu berarti bagi kita tentunya sahabat MK. Tubuh yang masih sehat, keluarga yang masih membersamai, dan juga hati yang masih dikuatkan oleh Allah untuk kita dapat senantiasa bersyukur dan juga memaksimalkan hari dengan menebar kebaikan dan juga mengerjakan amalan-amalan kebaikan sahabat MK. Yang tentu ini merupakan kesempatan untuk kita terus dapat memperbaiki diri sahabat MK. Karena takutkan siksa. Maka tentu sahabat MK, mari kita maksimalkan dari segala kesempatan dan juga nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dengan tentunya dapat kita memaksimalkan, memperbaiki hal-hal yang belum dapat kita maksimalkan di hari yang sebelumnya, di hari ini sahabat MK. Dan juga kita kembali, mari kita kuatkan keilmuan kita, kita menambah hazanah keilmuan kita kembali sahabat MK di kesempatan pagi hari ini, yang tentu hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 31 Mei 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK harapanku dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai sahabat siar Bahri Alamsyah untuk kita bersama menemani Anda, kita menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat

0: Di kesempatan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK yang tentunya sedang menyimak di pagi hari ini. Anda yang ingin berkirim atensi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat menyampaikan sahabat MK melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, sahabat MK. Ya Allah, 0811224 1027. Dan tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan pagi hari ini.
1: Hai Tuhanku yang Esa,
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK. Selanjutnya juga Anda dapat menyimak langsung melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MK FM. Lalu juga Anda dapat menyimak, sahabat MK, di beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan, sahabat MK, MK FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya.
1: Hatiku kerana takutkan.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar di manapun berada, spesial sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang tentunya dapat Anda simak juga diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir, sahabat MK, Anda pun dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Mengganti hukumanmu di...
0: Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan, sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com. Ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, sahabat MK, 0811224 1027.

0: Sahabat MK, tentunya juga kita saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, kita dapat ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, tentunya Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

diri dengan cara yang samalah, begitu. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi adabnya gitu, jangan korting-korting karena nafsu. Rekan-rekan sekalian, berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana istiqomah. Khairul a'mal adwa muha wa inqal. Amal yang paling disukai Allah, ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah adalah adwa muha, yang dawam, konsisten, istiqomah walaupun sedikit. Karomah itu datang dari istiqomah. Jadi kemuliaan itu datangnya dari istiqomah. Air lembut menetes, batu bisa bolong. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak, ya, menjadi bukit. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita ini bisa beramal seperti ini dengan hidayah taufik Allah. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita istiqomah selain Allah. Ini harus kita yakini, hadirin. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah minta ke Allah supaya kita diberikan istiqomah. Apa doanya? Doa yang paling sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa istiqomah. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi banyaklah minta, karena mudah. Sekarang rajin sholat, dibalikan hatinya jadi enggak sholat. Sekarang pakai kerudung, kalau diambil oleh Allah taufiknya, buka itu kerudung. Memang pernah ada di sebuah kantor larangan keras, tidak boleh karyawan berkerudung. Dan ternyata ini sangat didukung oleh semua karyawan. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak ngerti juga. Dukung jangan. Kalau di Darutoy semua karyawan tidak boleh berkerudung, setuju tidak? Atulah, masa karyawan berkerudung, karyawati yang berkerudung. Ya telat sedikit nggak apa-apa. Beginilah ya, kalau sudah itikafnya seminggu jadi kurang jelas. Yang ngebodornya juga garing begini, hadirin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Doa selanjutnya yang di Al-Quran surat Ali Imran berapa tuh Ustaz? 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa Quran, hadirin, supaya tidak dipalingkan hati ini sesudah Allah ngasih petunjuk. Ini kita bisa begini tuh pertolongan Allah. Kalau Allah enggak nolong, enggak akan ke masjid, enggak akan ngaji, tidak baca Quran, tidak sholat, hanya pertolongan Allah. Nah, supaya kita diistiqomahkan, kita harus tahu wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53 35. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah, termasuk kita bisa begini nih. Coba tes, nikmat apa yang pertama? Nikmat penciptaan, kitanya ada. Nikmat yang kedua apa? Diurus oleh Allah. Diciptakan gak diurus langsung mati. Yang ketiga, inilah diberi nikmat hidayah, jadi Islam. Empat, taufik, bisa beramal. Ini nikmat dari Allah. Nanti puncaknya nikmat apa? Ihsan. Diberikan hati yang yakin, tidak bisa lupa kepada Allah setiap saat. Apa sih zikir yang terhebat? Zikir yang terhebat
adalah selalu merasa ditatap Allah. Nah ini nanti zikir apapun yang disunahkan, karena orang yang selalu merasa ditatap Allah, dia tidak memerlukan saksi untuk semua perbuatannya kecuali waqafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Apalagi yang kedua, supaya kita kuat iman. Ini ceramah seperti ini menguatkan iman tidak sih? Ya, saya tidak boleh berharap dari makhluk ya. Tapi kalau pertanyaan segini enggak dijawab tuh ada rasa jengkel, tapi harus saya tahan. Ini Ramadan nih. Apa yang paling penting supaya iman kita tertahan? Pupuk iman adalah ilmu. Sesudah kita minta kepada Allah sebanyak mungkin supaya diberikan istiqomah, ada ulama yang doanya ringkas, Allahumma rizuknal istiqomah, minta dirizkikan kita istiqomah. Yang kedua, harus punya semangat belajar, karena pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman, kurang ilmu pasti kurang amal. Ayat pertama Al-Quran itu Iqra, disuruh berilmu, disuruh memahami. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, apakah itu iman, apakah itu amal, adalah yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Jadi ingat aja, istiqomah itu artinya belajar. Di antara yang harus kita lakukan untuk mendapat istiqomah, belajar. Harus belajar. Kalau enggak ada ilmunya, enggak bisa apa-apa. Tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal syariat Islam, tidak kenal Quran, tidak kenal baik buruk yang hakiki, tidak kenal konsekuensi dari perbuatan kita. Orang tidak berilmu, ya enggak bisa apa-apa. Makanya gimana ini ada orang rajin ibadah tapi ilmunya kurang, pasti ibadahnya juga kurang bagus. Ada yang nanya, kenapa? Ah ini bukan promosi ya. Kenapa MK Travel dan Haji Darut Tauhid kalau ke Mekah tagnya mesantren di Tanah Suci? Ya sebab kalau umroh enggak belajar, terus gimana bisa melakukan umroh dengan baik? Ikhlas itu karena kenal ke Allah. Kalau enggak belajar, enggak kenal Allah, maka umroh atau amal lainnya bisa hanya untuk postingan aja, hanya mencari followers, like, subscribe, komen. Beneran hadirin, kalau ibadah enggak pakai ilmu, ya biasanya tujuannya juga bukan untuk Allah. Dan bentuk ibadahnya juga kalau enggak ada ilmunya, ya ngarang, bisa enggak diterima. Orang nyium Hajar Aswad ini, ah Hajar Aswad penuh, cari pojok yang lain, ya, ini juga enggak ngepas ya. Ilmu. Jadi kalau ingin istiqomah, ilmu. Tiga, apa coba yang bisa membuat istiqomah? Kan? Mujahadah. Jadi ketika kita dapat ilmu, hakikatnya itu Allah yang ngasih ilmu. Ini kayak pertemuan ini, kalau ada yang manfaatnya dari yang bicara ini, kalau benar ilmunya, berarti itu dari Allah lewat siapa yang dia kehendaki. Nah, Allah tahu ini orang ngamalin atau tidak. Jadi setiap ilmu itu amanah. Kalau kita udah ditakdirkan diberi ilmu oleh Allah dan Allah menyaksikan kita berusaha mengamalkannya, Allah senang tidak? Senang.
Nanti Allah lah yang akan menguatkan iman kita, menambah ilmu ma'lam ya'lam. Allah akan nambah ilmu lainnya nanti, ilmu yang tidak diketahui oleh kita nanti Allah nambah. Allah tahu persis. Ini ya yang ngantuk-ngantuk ini Allah tahu tidak? Hah? Ya apa coba yang ngantuk? Hah? We want to rule, ya. Allah tahu tidak perjuangan saudara untuk apa? Ya ngomong apa? Ya. Yang nyindir terus dong, ah. Waktu ada di sebuah masjid, ayo kita itikaf. Kenapa setiap orang bawa bantal dan selimut? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Bukan pindah tidur ya. Lanjut. Jadi bermujahadah mengamalkan ilmu itu adalah syukur. Mungkin tidak semua ilmu bisa kita amalkan, makanya jangan. Yang pertama, ilmu tentang wajib. Yang wajib ini harus jadi prioritas, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling diwajibkan, yang wajib. Makanya kalau udah dapat ilmu yang wajib, udah pol itu, itu pasti puncaknya yang Allah sukai, yang wajib-wajib itu. Nah, amal-amal yang kecil-kecil, yang penting dawam. Misal ya, tidak semua orang bisa ini, tapi kalau bisa bagus. Jaga wudu. Coba jaga wudu. Sebentar itu wudu ya enggak? Ah, bagaimana kalau sudah wudu saya kentut? Atau gitu-gitu aja nanya sama saya ya kan? Masa saya harus menyimak? Tinggal wudu lagi, aduh saya malas. Ya enggak usah kalau enggak mau, tapi bedalah. Orang yang menjaga wudu, Allah tahu tuh perjuangannya menjaga wudu ya. Habis ke belakang buang air wudu, rasakan aja beda. Orang yang menjaga wudu katanya beda. Oleh Allah nanti hatinya dibuat merasa terjaga. Lebih mudah lagi zikir, lebih mudah ingin sholat, lebih mudah baca Quran, lebih nikmat dalam zikir. Percayalah hadirin, coba amalkan. Jaga wudu seperti Bilal radhiyallahu anhu. Kan terompahnya terdengar oleh Rasulullah, ini Bilal ahli surga nih, terompahnya kedengar. Amalannya apa? Di antaranya jaga wudu. Coba jaga wudu, mesti akan beranak pinak amalnya tuh. Nanti jadi lebih ringan untuk sholat sunnah, lebih senang baca Quran, coba aja. Lebih senang zikir dan lebih tercegah dari perbuatan maksiat. Aneh tapi nyata. Kenapa? Allah mengetahui kita berusaha bermujahadah mengamalkannya. Kalau mau baca Quran, hari ini saya mau 30 juz, yakin enggak? Ya. Kecuali yang udah makomnya sangat tinggi itu. Jangan ujuk-ujuk pengen saya mau tahajud sampai bengkak kaki saya. Pasti enggak tahajud, kapok. Adwa muha wa inqol. Sedikit-sedikit tapi konsisten. Sedekah langsung 100 ribu berat. Bagi yang punya 50 ribu, betul ya? 100 ribuan berat, pecah. 20 ribuan masih berat, pecah. 10 ribuan, 10 ya. Pecah 5 ribuan, jadi punya 20. Maribu. Akhirnya habis juga tuh 100 ribu. Tapi lebih ringan. Nah, sederhananya beginilah. Makanya kalau belum kaya tuh sebetulnya lebih ringan sedekah tuh. Coba punya roti 2, ada yang minta 1 dikasihin gak pak? Yang benar. Betul? Betul. Punya permen 2, dikasihin enggak? Yang betul. Nah, bapak punya mobil 2, diminta satu.
Padahal sama ya. Gimana? Oh, saya kan bagian ceramah ya. Jadi tegang begini saya, sebab ada HP dua. Dua-duanya pemberian orang ya, selalu ada alasan untuk mempertahankan. Nah, jadi konsisten aja tiap pagi 5.000, 5.000, 10.000 kecil tapi konsisten. Daripada keluar 100.000 nyesal ya kan, kenapa enggak dari dulu. Kita ngeluarin sekali tapi kapok, buruk, kecil-kecil saja. Makanya di dalam ilmu motivasi itu, kalau kita ingin selalu semangat beramal, saya harus push up nih berapa, 25, enggak akan push up dia. Saya cuma mau push up 2, nanti udah 2 teh, lah kagok, genapin jadi 5, masih kuat, udah 5 dulu aja, 7 lah supaya ganjil, kagok 11, 2 aja dulu. Karena dari yang kecil ini, itu akan memudahkan bertambah. Tapi kalau saya akan push up 50, enggak, itu enggak jadi. Ini serius hadirin. Adwa muha wa inkol. Sedikit tapi konsisten itu disukai oleh Allah. Baca Quran yang paling gampang buat kita berapa banyak, nanti nambah itu. Terus gimana kalau saya malas, hitung mundur 5, 4, 3, 2 tuh. Baca Quran ya. Caranya gitu. Tuh kan enggak semangat, ya udah. Ngitungnya jangan kebanyakan. 25, 24 enggak jadi itu. 5 hitungannya maksimal. Ya. Apalagi yang bisa membuat kita lebih istiqomah. Ini ngumpul dengan teman-teman begini membantu istiqomah tidak? Ya, pergaulan. Pergaulan itu sangat menentukan. Sekarang kumpul dengan orang yang jarang sholat, kita mau sholat aja berat. Rapat dengan orang-orang jarang sholat, kita mau ngacung aja, mau sholat gak berani. Tapi rapat dengan orang-orang yang suka sholat, senang kita untuk ngajaknya, benar? Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum, karena dipakai ngetes terus ya. Bergaul dengan pandai besi, ini ilustrasi saja ya. Bau bakaran, terperciki api. Makanya kalau orang mau istiqomah sesudah Ramadan, JSG, jangan salah gaul. Wah, baru ngarang barusan ada. Ibu, jangan salah gaul. Kalau ibu gaul dengan yang tukang ngobrol, pening bu, nambah dosa. Gimana kalau ada orang yang ngobrol terus? Ya ibu, minta izin mau ke belakang. Belakang kan luas, ya kan? Ada upi, ada sana. Janganlah. Jangan enak ngobrol. Ngobrol itu tidak mudah. Orang yang banyak ngobrol, banyak berpeluang tergelincir hati, tergelincir lisan. Dan kita yang dengarnya juga akan terbebani. Pilih teman yang kalau bicara falyakul khairan awliyasmut. Mau tahu teman yang kira-kira bagus untuk diajak berteman? Satu, kalau kita ketemu dia jadi ingat ke Allah. Kenapa ketemu dia ingat ke Allah? Karena dia ingat Allah terus. Karena dia orangnya ingat ke Allah, jadi kalau ngobrol itu keluar sendiri itu keyakinan ke Allahnya.
Ada juga yang nyebut Allah tapi rada-rada acting. Oh, subhanallah, subhanallah. Nah, dari kerecem-kerecem mata itu Allahu Akbar. Saya sudah hafal 30 juz. Nah, itu kurang ya. Orang yang betul-betul jiwanya ingat ke Allah, menyebut nama Allahnya itu ada rasa. Tapi orang yang ada yang nyebut Allah tapi ada kepentingan lain. Alhamdulillah saya sudah umroh 5 kali. Nah, itu kenapa 5 kalinya disebut? Kecuali kalau memang ada yang nanya udah berapa kali ya. Tapi kalau enggak ada yang nanya ya udah. Yang kedua, teman yang baik itu kalau kita ketemu dia dan dia bicara, kita nambah ilmu yang manfaat. Jadi tidak ada sia-sia. Kita ketemu, auranya, sikapnya membuat kita ingat ke Allah. Kalau dia bicara, kita nambah ilmu yang menguatkan iman dan amal soleh. Enggak ada sia-sia, bagus. Ada lagi yang ketiga. Nah, ini teknik pidato. Yang ngantuk juga. Yang ketiga adalah kalau lihat kehidupannya jadi ingat akhirat. Jadi teman yang baik itu dia pasti ngejar-ngejar akhirat terus, sorga maksudnya. Nah, jadi membuat kita termotivasi ingat akhirat. Coba orang-orang yang baik itu, kamu rumah sederhana begini, ya mudah-mudahan ringan hisabnya di akhirat. Akhirat tuh. Halo? Kamu belum nikah aja? Ya, saya berusaha cari jodoh. Tapi kalau gak dapet di dunia, memang mudah-mudahan di sorga aja dapet. Akhirat lagi, ya gak? Kamu dihina gak sakit hati? Lah kan dengan dihina ini, gugur dosa saya. Tambah pahala saya buat bekal akhirat. Akhirat lagi, betul tidak? Pokoknya kalau orang udah banyak ngomong akhirat, itu mesti dunianya jadi enteng. Mikir. Nah, yang bikin ribet mah perhitungannya dunia terus. Sakit hati. Coba dihina orang sakit hati. Eh, jawab. Dihina orang sakit hati, urusan akhirat, urusan dunia? Dunia itu. Sakit hati saya. Nah, pasti duniawi. Kalau ingat akhirat, dihina orang, untung atau rugi? Untung. Berguguran dosa kita oleh dia. Di mana ruginya? Nah, sekarang ditipu. Dia pinjam uang gak dipulangin, coba. Sakit hati tidak? Urusan dunia, urusan akhirat? Ah, gak semangat jawabnya nih. Saya tahu nih ya. Ah, itu kejauhan ah. Yang normal dulu aja ngobrolnya. Sama, apakah pernah ditipu? Tipu juga ya, tapi ah, belajar untuk tidak sakit hati. Udah uangnya juga milik Allah. Ingetin, jadi gimana dong kalau ada yang nipu? Ya ingetin aja. Tagih ya tagih baik-baik. Tapi gak usah pakai sakit hati. Bu. Ibu. Sok sekarang ibu ngaca. Bercermin. Kenapa ujuk-ujuk ketawa? Kenapa jadi ewat? Kalau lihat wajah makin pewat, ubanan makin gak kayak dulu. Nah, kalau merasa stres, pasti pecinta dunia. Ngapa-apa bu jadi pewat, jadi tua. Yang penting ibu. Yeah, jadi beda dari di surga. Sehat. Emang bener sih, sehat. Maksudnya ingat akhirat.
Jadi ibu lagi ngatakan lembai, oh, ompong ompong yang pening beda dari. Pernah dengar? Ah, nggak akan saya ceritain. Bu, mana ini banyak ibu-ibu, bu. Kalau nanti di sorga mau nggak ketemu suami? Hah? Cuma satu yang nyebut, enggak langsung nyumput. Kenapa, bu? Udah, saya mengerti, bu, ya. Pak, mau ke sorga tidak? Mau ketemu istri? Sambil lihat ke belakangan. Karena ada tuh, ah enggak saya ceritakan. Asalnya istrinya tuh ya diuji agak emosional, galak. Jadi setiap ke kantor teh suami teh bete aja. Kenapa harus dimarahin istri? Habis di ini tekur istri. Jadi tiap kantor teh bete, suatu saat ke kantor ceria. Kenapa kamu jadi ceria begini? Biasanya bete, habis dimarah istri, enggak hari ini enggak dimarah ya. Tetap dimarah. Kenapa bahagia? Karena saya tahu ilmunya. Setiap istri marah-marah, maaf ini cerita aja ya. Padahal kitanya tidak salah, berarti dosa saya diangkut oleh istri dan pahala istri dikasihin ke saya. Ah, keren kan? Dosa saya habis, pahala bertambah. Target saya mah akhirat. Ah, insya Allah dengan dosa habis pahala nambah, saya bakal berpeluang ke sorga. Nah di sorga nanti insya Allah dapat bidadari. Gitu. Pasti bukan istri saya lah. Wah, dosa ini. Salah berpikirnya. Zolim. Memanfaatkan kemarahan istri. Harusnya tetap menginginkan istri juga ke surga. Atau gimana dimarah lagi ah? Enggak, beda-beda. Udah lupa marahnya nanti di surga Maya. Lanjut. Apalagi nih yang bisa membuat kita lebih istiqomah. Selain kawan, lingkungan. Apa bu? Satu doa, dua terus cari ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, apalagi dekat dengan ulama yang ikhlas itu ya, sangat luar biasa membantu. Kemudian jangan anggap remeh kecil maksiat. Jadi maksiat besar itu adalah asalnya maksiat kecil yang dianggap biasa. Awalnya dia takut dengan dosa kecil karena sering dilakukan, jadi biasa dengan dosa kecil. Nanti meningkat itu kualitas dosanya jadi sedang. Asalnya takut dosa sedang, lama-lama jadi biasa, naik lagi jadi dosa besar. Begitulah dosis dosanya meningkat. Awalnya adalah menganggap remeh dosa kecil. Makanya kalau ingin istiqomah, jaga pandangan. Ujian sekarang adalah scrolling medsos, bisa berjam-jam itu. Katanya orang Indonesia 5 jam setengah scrolling itu. Dia terus, tapi kalau udah ada Quran skip tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh, enggak kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokoknya kalau yang berbau agama, Quran, nasihat, penceramah, nah itulah nafsu. Ada tetap, aduh kata si A, jangan di skip. Enggak di skip oleh dia, tapi ditinggalin HP-nya. Sok cina tamat lah ayat kursi. Ya. Dia jalan dulu, udah tamat. serius nih. Kalau sudah anteng dengan HP, minimal sia-sia. Kalau udah sia-sia, nanti dia akan lihat yang dosa. Kalau sudah lihat dosa,
lewat. Mata mau istiqomah, qodul basor, jaga pandangan. Ini cepat sekali hilangnya nih hasil Ramadan ini kalau mata tidak terjaga. Bijaklah terhadap HP. HP ini udah zaman kita sekarang. Tetapi pisau bermata dua, kalau tidak hati-hati bisa celaka. Maaf ya. Ini enggak ada ya? Fin? Zoom masih ada? Oh. Lalu apalagi yang harus dijaga yang bisa buat istiqomah? Dengar hadisnya ada ya? Bagaimana teh? Astagfirullahaladzim. Tidaklah istiqomah seorang hamba imannya la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu, dan tidaklah istiqomah hatinya hingga istiqomah lisanu, lisannya. Jadi yang bisa membuat orang istiqomah di antaranya adalah jaga lisan. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, tidaklah istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Pilihan lisan ini cuma dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Ingin istiqomah, jaga lisan. Ingin istiqomah, jaga lisan. Itu dalil yang tadi. Karena latihan menjaga hati di antaranya jaga lisan. Bisa enggak begini, orang itu hatinya baik, cuma lisannya aja yang jelek? Enggak bisa. Karena lisan ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Jadi kalau ingin lihat seseorang, ya simak saja perkataannya. Nah, sebetulnya kalau kita ngobrol, kita tuh sedang membuka aib kita. Kalau kita ngobrol, kita tuh sedang cerita aib kita. Ria kita, kesombongan kita, ujub kita, kedengkian kita, sikap emosional kita, itu nampak pada waktu kita ngobrol. Jadi kita tuh kalau ngobrol tuh sedang ngebuka nih aib saya gitu. Nah, supaya aman, kurangi saja ngobrol. Bicara itu dikurangi sampai tiga hal baru bicara. Satu apa? Niat. Apa niat saya bicara? Benarkah mencari pahala keridhaan Allah, atau ingin pamer, atau iseng aja asal mau bunyi? Bicara itu dikurangi sampai tiga hal baru bicara. Satu apa? Niat. Apa niat saya bicara? Benarkah mencari pahala?

0: Ini bicara begini, ini saya berpeluang banyak tergelincir. Dua, pastikan isinya benar. Tadi apa? Udah, niat ya. Saya gak mau mempersulit ya. Karena setiap saya nanya gak dijawab, langsung di sini naik hadirin ya. Mending saya jawab sendiri. Yang kedua, isi konten. Jadi tidak semua harus kita ceritakan, kecuali yakin benar, baik ilmu maupun informasi. Tiga, yang ketiga adalah dampak. Apa nih dari omongan saya ini? Saya dapat pahala, dapat dosa. Orang lain dapat kebaikan atau dapat keburukan. Orang yang dengar jadi bahagia atau sengsara. Karena setiap ucapan ini memiliki dampak bagi diri, bagi orang lain, bagi dunia dan akhirat kita. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Ini bentar ya. Itu dulu untuk maaf nih hadirin. Coy. Duduk, mana ada duduk enggak di Zoom? Duduk ini. Kalau ada boleh tersambung. Duduk ini adalah pimpinan Yayasan DIF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Du. Waalaikumsalam. Kedengaran tidak, Du?
1: Siap-siap, Pak. Jelas, Pak.
0: Oke, Dudip. Waalaikumsalam. Dudu mau mengucapkan terima kasih kepada donatur, silakan. Dudu ini adalah orang yang paling sering menyakiti saya. Karena beliau pijatannya pakai lutut ya. Tapi saya ridho karena enak dipijatnya.
1: Suaranya tidak terdengar.
0: Suara Dudu aja. Katanya Dudu mau mengucapkan terima kasih sama donatur. Agak susah ya feedback ya.
1: Mim? Bilang timbul lah suaranya akuntan.
0: Oke, Du. Terima kasih, Du. Sampaikan terima kasih, Dudu. Katanya mau nyampaikan terima kasih. Silakan, Du. Ya, sebentar saya ganti pakai.
1: Halo.
0: Langsung, Du. Ya. Mungkin tidak begitu terdengar suara AA-nya ke sana ya. Jadi intinya gini. Iya. Oke, Du, enggak apa-apa, Du. Jadi AA wakili aja ya. Dudu ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua donatur yang sudah membantu pulang mudiknya teman-teman tunanetra yang penyandang disabilitas. Selama Ramadan ini banyak aktivitas pesantren kilat khusus untuk saudara-saudara kita yang ada keterbatasan fisik kekhususan ya, dan sekarang sudah mudik, rata-rata sudah kembali ke dengan program mudik dari DIF ini. Nah, ini beliau ingin mengucapkan terima kasih gitu. Dadu udah diwakilin. Nah, dak gimana kalau ngobrolnya enggak kedengaran ya? Oke, Du, terima kasih, Du. Kalau ada yang mau nyumbang, pasang nanti dikasih tahu ininya ya. Untuk teman-teman, hanya yang tahun ini yang pulang kampung ini enggak kebagian THR, enggak ada ongkos, enggak ada, tidak ada buat pendampingnya. Nah, mungkin karena keterbatasan dana yang terkumpul. Insya Allah nanti aku kabarin bagi yang tertarik untuk membantu ya. Baik, hari ini adalah penutupan. Jumlahnya berapa, Pik? Jumlah total pendaftar itikaf 1100

94. Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwan 349, akhwat 845. 1:2. Kenapa ketawa, Pak? Seperti melihat ada peluang gini. Jangan, ini informasi asli. Data terakhir yang masih bertahan sampai saat ini ada 595. Kenapa? Karena yang lain sudah ada yang harus pulang keluar kota, keluar negeri, ada yang ngantor. Alhamdulillah, di semua masjid yang diamanahkan ke Darut Tauhid ini, ada yang di Jakarta, ada di Serua, di Eko 1, Eko 2, di Batam, dan di masjid-masjid lainnya juga sekarang makmur untuk mengikuti. Usia terbanyak adalah 20-29 tahun. Bapak? Ya udah enggak. Ini 399. 30-49, 302. Wah, ini terus biasa banyak yang mudanya ya. Padahal masih muda. Di atas 50 tahun 249. Wah, saya masuk yang ini. Sedangkan remaja 195. Masya Allah, ini banyak remaja itikaf. Dan di bawah 10 tahun 49 orang. Masya Allah, ini yang main-main terus dari pagi tuh ya. Orang tarawih mereka ucing-ucingan. Alhamdulillah, lebih baik ucing-ucingan di masjid daripada kucing-kucingan di tengah jalan. Betul ya, kelindes mereka nanti. Nah, ini sia-sia hadirin ya. Terima kasih Fik. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang itikaf. Kalau di sini tidak pakai tenda, tapi kalau di Eko 1 tenda banyak, di Eko 2 juga tenda. Masya Allah, terima kasih. Yang paling penting adalah kita menyadari bahwa kita bisa itikaf, kita bisa seperti ini itu pasti karena kemurahan Allah. Ya, supaya kita tidak ujub. Jangan menganggap remeh yang belum bisa itikaf di masjid karena boleh jadi sedang melakukan ibadah yang lain juga. Ada yang harus mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak bisa seperti ini di masjid, ada yang harus menjaga orang tuanya yang sudah sepuh, ada yang harus merawat bayinya, ada yang sedang ingin tapi tidak bisa, ada juga yang tidak bisa ke masjid karena punya keyakinan di rumah juga bisa, ya terutama ibu-ibu ya, wanita muslimah, sehingga tidak di masjid tapi di kamarnya juga betul-betul munajat dan Allah mengetahuinya. Ada yang sedang di rumah sakit, jadi tidak ada celah bagi kita yang beritikaf merasa lebih mulia dari yang lain. Harusnya lebih bersyukur saja. Jangan menganggap remeh rendah orang lain karena tiap orang beda-beda keadaannya dan Allah Maha Tahu, Maha Menyaksikan perbuatan setiap hambanya. Ya, pulang dari sini lebih tawadu, jangan merasa paling itikaf, apalagi merasa jadi ustad karena sudah 10 hari pulang ke rumah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan jangan sok ngantuk di mana-mana ya. Kalau yang kenal ini efek itikaf, gak boleh. Jangan soleh. Jadi perubahan yang terbaik dari kita apa? Kalau boleh satu kata kunci yang penting adalah hati-hati. Ulangi. Karena ciri orang takwa itu adalah berhati-hati di dalam segala hal sehingga yang dilakukan benar-benar dipertimbangkan, baik niatnya ataupun ucapan dan perbuatan, sehingga
apapun yang kita lakukan hanya yang Allah sukai. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah ditanya tentang takwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang seperti berjalan di sekitar onak dan duri, sehingga setiap langkahnya hati-hati, setiap berbicara hati-hati, setiap menulis WA hati-hati, setiap mau makan hati-hati, setiap ketemu orang hati-hati. Hati-hati tidak membuat stres, hadirin. Hati-hati itu agar kita tidak salah, baik niat maupun perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan kehati-hatian kita ini akan mengantarkan kita istiqomah jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin, maka dengan ini pesantren iktikaf di Darut Tauhid Ramadan tahun ini sudah ditutup bersama-sama. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Terimalah semua amal kami ya Allah, saum, tarawih, amal-amal lainnya kami mohon terimalah ya Allah. Seburuk apapun niat kami, sekurang apapun amal kami, taqabbal minna ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami benar-benar memohon ridhomu, keridhoanmu ya Allah, dan lindungilah kami dari api neraka. Masukkan kami semua jadi ahli sorga. Ya Allah, berikan kami umur agar berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadikan kami ahli taqwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, jangan palingkan hati kami sesudah Engkau memberikan petunjuk. Ya Allah, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah hingga husnul khatimah, jadikan ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menyimak. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali ya. Untuk perbedaan pendapat, tenang sajalah ya. Semua yang saum, yang mau lebaran besok.

Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak bersama dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Mari kita doakan sahabat MK guru kita bersama, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu kepada beliau beserta keluarga. Tentunya juga Allah jaga dan Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan tadi Allah mudahkan untuk kita memahami serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Semula kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda sahabat MK di kesempatan pagi hari ini yang sudah berkirim atensi. Kami akan menyapa Anda. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan untuk kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli. Yang Esa, bila ke... Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: ketika. Kami akan sapa Anda sahabat MK di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siarannya, tentunya melalui tempat Anda menyimak sahabat MK. Yang pertama sudah bergabung dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya, yang alhamdulillah menyampaikan tiap hari menyimak radio MKFM di Cimindi Raya sangat bagus dan juga bersih, alhamdulillah. Dan juga dilengkapkan dengan doa terbaik dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya, mudah-mudahan untuk semua guru-guru, keluarga, untuk semua yang bertugas di MKFM, untuk pendengar juga, Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Doa terbaik juga mudah-mudahan Allah kabulkan kepada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Selanjutnya juga ada dari Eyang Alin di Cimareme yang sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Ada Ibu Eti dari Balai Endah. Selanjutnya juga ada dari sahabat MK dari Cipanas Puncak. Ada Ibu Aminah yang juga sudah bergabung. Waemen dari Manonjaya. Sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Selanjutnya ada dari sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya, dari Cineam Raja Datu, selalu juga menyimak di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah. Lalu juga ada Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Is dari Banjaran, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada Abah Hamid dari Gedung Sate, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, Mangkus juga dari Singaparna bergabung juga menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan lalu juga ada sahabat Andri Safitri yang alhamdulillah juga ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ada sahabat Tatang Hidayat yang juga melaporkan kualitas siaran radio MKFM diterima dengan baik di Benteng Ciamis, disampaikan Masya Allah. Dan terakhir ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak yang juga sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi amal kebaikan ya sahabat MK untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyemusiarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan segala aktivitasnya sahabat MK di akhir pekan ini. Mudah-mudahan tentunya Allah lancarkan dan juga Allah jaga selalu diri kita di kesempatan kali ini tentunya. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambamu rasa.
1: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei Wiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah, semangat sekali Sensei. Kabar baik, sehat ya Sensei?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat juga Sensei ya, Masya Allah. Apalagi kalau sudah berbincang tentang daging kurban. Nampaknya sahabat MK juga sekarang sambil menyimak, sambil sibuk masak juga ya Sensei ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini menjadi perhatian bersama juga, apalagi ketika berbicara soal adanya kekhawatiran bagi mungkin sahabat MK yang memiliki hipertensi, yang kalau sudah ketemu dengan daging kambing ini banyak deg-degannya Sensei. Ini sebetulnya mitos atau fakta Sensei? Silakan Sensei. Nah,
1: jadi ya, baik ya, alhamdulillah ya, kita semua bisa dipertemukan kembali di momen yang saat ini. Selamat Idul Adha buat semuanya ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya, nafas perjuangan ya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nah kita bisa contoh ya, insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Nah baik, kaitannya sekarang dengan hipertensi ya, dengan daging kambing. Nah sekarang kita bahas hipertensinya dulu kali ya. Yang dimaksud dengan hipertensi tentunya ini adalah apa namanya, tekanan darah yang di atas normal ya. Untuk rata-rata sudah dianggap hipertensi ketika sudah di 140-an biasanya ya, tergantung usia juga sebetulnya ya. Ya di kata normalnya 120/80, tapi itu juga tidak di semua orang sama gitu ya. Jadi memang ini apa, beda-beda di setiap orangnya. Cuma kalau kita ambil rata-rata, nah itu biasanya 140/90 ya ke atas, nah itu sudah dianggap hipertensi. Kalau secara holistik, memang hipertensi ini itu dibagi beberapa ya, tergantung penyebabnya gitu. Jadi nggak satu macam gitu, intinya seperti itu. Ya, yang pertama ada hipertensi pada tubuh yang tipenya panas kuat. Ya, biasanya tipe panas kuat ini bisa terlihat gejalanya, wajahnya merah, ya kemudian mudah marah, ada sakit kepala yang berdenyut terus, matanya merah, biasanya mulutnya juga pahit, ada kadang-kadang jadi insomnia juga ya, jadi sulit tidur, terasa panas ya secara umum memang badannya, kemudian apa, dari lidahnya kita bisa lihat itu biasanya warnanya lebih merah. Ya, seperti merahnya bendera kurang lebihnya seperti itu ya warnanya. Nah, itu bisa jadi kita bilang itu tipenya tipe panas kuat. Ya, artinya darahnya juga berlebih di situ, di tipe itu. Nah, kemudian yang kedua, ada juga hipertensi yang tipe dahak ya. Jadi dia lembab sekali posisi tubuhnya. Jadi banyak lendir di pembuluh darah. Nah, biasanya itu ada gejalanya, badannya tuh rasa berat. Ya, ciri khasnya tubuh yang merasakan berat di salah satu bagian atau seluruhnya, misalkan berat di punggung kah, berat di kaki kah, ya atau di bagian mana saja, itu ciri khas dari tubuh yang dominan lembab sifatnya. Nah, kaitannya kalau yang kebetulan tensinya tinggi, kemudian disertai dengan gejalanya tadi ada berat, kepalanya terasa penuh, udah gitu mudah ngantuk sekali gitu ya. Kadang-kadang dada jadi sesek gitu ya, nafasnya jadi pendek, atau perutnya terasa kayak penuh gitu ya, begah. Nah, seperti itu, itu bisa dilihat juga dari lidahnya tebal gitu ya, ada selaput yang tebal gitu di permukaan lidah. Ya, biasanya lidahnya juga agak melebar gitu ya, bercetak gigi pinggirannya. Nah, kemudian inilah yang kita maksudkan, ini tipe dahak. Artinya kalau dahak atau lendir di pembuluh darah itu banyak, otomatis kan darahnya jadi kental ya. Kalau darahnya kental, otomatis ketika dipompa di jantung, berarti kan butuh ekstra ya, butuh ekstra, karena terlalu kental berat, makanya dibuatlah tekanan yang lebih tinggi, makanya apa, lebih kuat gitu ya, maka naiklah tensinya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian ada satu lagi tipe yang dia itu defisiensi ya, tipe kosong. Ya, tipe kosong artinya justru jumlah darah atau jumlah nutrisi darah di dalam tubuh itu sangat kurang ya. Jadi naiklah tensinya gitu. Jadi bedakan ya, bedakan antara jumlah atau volume darah dengan tekanan, itu berbeda. Ya, biasanya kalau misalkan kebetulan lagi diagnosis pasien, kemudian kita bilang, oh ini ibu darahnya kurang. Nah nanti biasanya si ibu menjawabnya, oh enggak kok, saya hipertensi. Nah gitu ya. Jadi itu berbeda ya. Jadi ada yang hipertensi tipe kosong, justru tensinya naik itu disebabkan karena jumlah darahnya malah terlalu kurang gitu ya. Ciri-cirinya seperti apa? Nah biasanya lidahnya pucat ya. Terus ada gejala-gejala anemia pada dirinya ya, misalkan apa, matanya buram, udah gitu cepat lupa, udah gitu biasanya kalau misalnya habis sujud pas mau bangun kayak pusing, kelayangan gitu ya. Kebayang ya? Jadi dari sini kebayang ya. Jadi gejala-gejala anemia ada tapi tensinya tinggi. Nah seperti itu yang nanti yang disebut tipe kosong ya. Biasanya tipe kosong ini memang rata-rata itu tipenya lebih ke dingin rata-rata ya, karena memang kalau dingin, api ginjal itu dingin, maka dia mau sebagai bahan bakarnya itu jadi terlambat ya, kecil apinya. Jadi kan di limpa lambung itu makanan kita kan dimasak tuh, diolah dulu sampai nantinya jadi darah, energi, antibodi. Nah proses pematakan di sistem cerna ini butuh bahan bakar. Bahan bakarnya dari mana? Dari api ginjal. Nah ketika api ginjalnya ini redup, mungkin karena banyak asupan makanan, minuman yang sifatnya lebih banyak dingin, api ini bisa meredup ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan apinya besar kan kompor gas nih, kalau kita masak sama kompor gas cepat mateng dong gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan redup, berarti ibaratnya kita masaknya pakai api lilin nih, kan berarti terlambat ya. Jadi proses pematangan pembentukan darah energi terlambat, jadi kurang, nanti ke badan lemes gitu ya. Bisa jadi loh yang makannya banyak tapi ketika api ginjalnya juga kecil ya, si kompornya itu atau organ limpanya itu lemah. Nah itu bisa jadi malah gak jadi darah, gak jadi energi. Jadi makannya banyak tapi kok badannya tetap lemas gitu ya. Oke, nah itu hipertensi ya, tentang gejala-gejalanya, tipe-tipenya seperti itu. Nah berarti solusinya, nah berarti kalau misalkan hipertensinya tipe panas kuat, berarti harus diapakan nih kalau tipe panas kuat ya. Jadi kan harus, ini kan berlebih nih ceritanya. Kalau yang namanya sesuatu berlebih, berarti supaya menuju normal kan harus seimbang tuh ya. Betul. Nah cara menyeimbangkannya bagaimana? Berarti kalau yang tipenya panas kuat, otomatis didinginkan, kemudian dilemahkan, dikurangi kan otomatis ya. Nah berarti untuk yang punya hipertensi tipenya seperti ini, maka otomatis ini nanti bisa seperti misalkan pengurangan gitu, donor darah gitu ya. Misalkan kalau misalkan apa, metode terapi bisa dibekam gitu ya, mengeluarkan darah kan prinsipnya, karena berlebihan. Nah karena sudah panas, nanti yang untuk tipe ini gak boleh masuk yang panas-panas lagi gitu ya. Nah termasuk apa? Termasuk daging kambing gitu ya. Nah sementara ini karena sampai di sini, mumpung kita sebut daging kambing, kita bahas dulu daging kambingnya ya.
0: Baik.
1: Nah daging kambing itu punya sifat dia panas kering ya, panas kering sifatnya. Nah ini proteinnya memang tinggi sekali ya, tapi lemaknya malah sangat rendah gitu ya. Jadi aman ya kalau misalkan yang takut lemak, karena kan nggak semua lemak jahat juga ya. Lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Nah kalau untuk daging kambing, dia ini sifat karakternya lebih ke panas. Nah lemaknya juga lebih sedikit, jadi lebih cenderungnya kering gitu ya. Nah itu sebabnya nanti tinggal kita menjodohkan saja. Ya kalau misalkan dibilang fakta atau mitos gitu ya. Ini kalau untuk hipertensi tipe panas kuat, maka ini fakta, memang jangan lagi masuk daging kambing ya. Bisa pilih yang lain ya, misalkan grade yang di bawahnya itu bisa misalkan daging sapi ya. Daging sapi lebih hangat dia. Tapi bagi yang benar-benar panas sekali tubuhnya, berarti dihindari sama sekali daging merahnya. Boleh ya. Jadi bisa mungkin daging ayam atau ikan-ikan gitu ya. Apalagi tipenya misalkan panas banget gitu ya, otomatis kan panasnya ini didinginkan. Maka ini cocok nih kalau makan apa, ketimun, mungkin labu siam ya, yang memang sudah sudah terbiasa gitu di masyarakat ya ketika yang punya hipertensi. Namun sayangnya ada yang pukul rata gitu ya. Semua tipe sama tuh cara ininya. Oh, pokoknya jangan makan daging merah, satu. Terus yang kedua, jangan harus banyak makan ketimun katanya gitu ya. Banyak makan buah-buahan atau air kelapa atau labu siam yang dikukus, didinginin aja gitu. Jadi kebayangnya itu semuanya. Nah, nanti kalau kebetulan yang mengkonsumsinya yang ketimun dan lain-lain yang sifatnya dingin, itu yang punya tubuh namanya tipe dingin pula, wah ini bahaya, malah hipertensi bertahan, ya kan? Karena banyak lendir misalkan di pembuluh darahnya ya yang tipe lembab, kemudian berpadu dengan yang sifatnya dingin-dingin, berarti kan membekukan. Akhirnya kan lendir-lendir atau lemak-lemak yang ada dalam tubuh malah semakin gimana? Beku, ya semakin kaku gitu kan ya. Akhirnya peredaran darah malah jadi nggak lancar, jadi semakin berat. Dan tensinya bertahan, gak turun-turun gitu ya. Jadi maka itu sebabnya kenapa orang yang sama-sama punya hipertensi diobati dengan obat yang sama, pola makannya sama gitu ya. Tapi yang satunya selamat bisa sembuh, yang satu lagi malah jadi stroke gitu ya. Nah seperti itu, jadi beda ya. Nah, selama ini kan asumsinya pokoknya kalau udah hipertensi jangan makan daging merah gitu kan, benar nggak?
0: Iya,
1: nanti betul, bisa stroke gitu nggak? Iya betul. Betul ya. Nah tapi pada faktanya di lapangan ya, di rumah sehat Abiu itu kebetulan hampir 16 tahun ya praktek, itu lebih dominan yang stroke. Nah dari hasil riset kita ternyata malahan yang banyak kena stroke ini yang punya hipertensi tipe kosong ya, yang bertahun-tahun menghindari makan daging merah karena takut jadi stroke. Kenyataannya benar-benar malah stroke gitu ya. Nah jadi berbeda ya, tidak bisa diperlakukan sama. Nah kalau misalkan sebaliknya tadi ya, bicara yang tipe kosong tuh, yang punya gejala anemia, lidahnya pucat putih gitu ya, kebayang ya. Jadi itu memang justru kurang banget. Nah maka solusinya untuk bisa menurunkan tensinya, nah ini malah ditambah jumlah darahnya. Caranya dengan apa? Apalagi dia tipenya dingin gitu ya, lembab dingin, tipe kosong. Biasanya banyak banget nih yang seperti ini tipenya. Justru inilah obatnya ya. Kalau misalkan kebetulan lembab dingin, nah itu malah daging kambing paling pas banget ya. Karena kita sejodoh nih, ngikutin sunnatullah menjaga keseimbangan. Kalau yang lembab dan dingin, coba pasangannya gimana? Kan yang panas dan kering. Nah, panas kering itu ada di daging kambing gitu ya. Seperti itu. Atau mau pilih yang mana? Daging kambing jarang nih, ada yang domba misalkan. Ngomong-ngomong, tahu nggak nih bedanya kambing sama domba?
0: Belum tahu sih ya.
1: Oh masa? Kalau yang kambing kan biasanya tuh yang bulunya hitam gitu, lurus-lurus gitu loh. Kalau domba ya, yang kayak wool, yang keriting, ya rata-rata kan banyaknya warna putih gitu ya.
0: Betul.
1: Nah itu domba. Kalau domba dia memang tidak sekering kambing, ya. Jadi grade-nya di bawahnya kambing, agak hangat dia, nggak terlalu panas, agak hangat, ya. Nah ini masih bisa nih biasanya netral ya, tipe panas juga kalau dia nggak terlalu kering. Nah itu boleh, bisa dengan daging domba ini, gitu ya. Atau nanti bisa dipadukan juga ya. Jadi ini memang unik gitu loh cara kita memperlakukan apa namanya hidangan ya, masakan itu kalau disesuaikan dengan tubuh kita itu unik loh, beneran ya. Jadi misalkan gini, kalau kita mau bicara yang normal dulu deh ya, misalkan ada orang yang tidak punya keluhan sama sekali, sehat walafiat, berarti kan seimbang tuh antara panas dingin lembab kering dalam tubuhnya tuh nggak ada yang berlebih, berarti kan seimbang. Nah kalau seimbang berarti kan apa aja boleh dong. Nah cuman caranya pasti diseimbangkan lagi gitu ya. Nah nenek moyang kita aja udah benar-benar pandai loh soal ini. Misalkan apa? Kalau makan daging kambing, kenapa harus ada acar ketimun? Benar nggak? Ya, itu dalam rangka apa maksudnya? Nah, karena daging kambing sifatnya kan panas kering, sedangkan ketimunnya lembab dingin, makanya biar seimbang terus, kan gitu? Benar ya? Nah, nanti bedanya ketika kita atau siapa saja ya yang merasakan sudah mulai ada keluhan. Nah, kalau misalkan ternyata ya setelah diperiksa gitu, lihat lidahnya gitu ya. Nah, oh ini ternyata dia tipenya tipe dingin nih. Nah, berarti kalau makan daging kambing, daging domba misalkan ya, jangan pakai acar ketimun. Gitu, paham gak maksudnya ya? Supaya, karena dia kan lebih dominannya dingin nih. Supaya seimbang kan semuanya gitu ya. Nah, supaya seimbang berarti gimana? Kan harus dipanasin. Nah, dipanasinnya pakai daging kambing. Nanti kalau misalkan acar ketimunnya ikut masuk, jadinya kan turun lagi, benar nggak? Ya, jadi seperti itu ya. Tambah lagi misalkan yang tipe dahak nih, yang tipe dahak banyak lendirnya gitu kan. Saya mau makan daging kambing nih, misalkan kayak gitu. Nah, terus kemudian dipakein ini masaknya, dipakai santan, misalkan sate pakai bumbu kacang, itu kan sifatnya lembab-lembab kan. Nah, berarti ini yang akhirnya ya benar-benar bisa naik lagi tensinya. Kenapa? Karena tadi sifat lembabnya, lembabnya dari kacang ya, bumbu kacang sama santan. Ya udah benar-benar daging kambingnya aja gitu loh ya, untuk melawan si lembab dinginnya ini. Tapi karena dikasih santan, dikasih apa namanya, bumbu kacang, kan jadi lembab. Akhirnya badannya tetap lebih berat lagi rasanya gitu ya, untuk menambah kelembapan. Makanya kita harus bisa lebih apa namanya, cerdas untuk bisa mengatur ya pola makannya ini, sesuaikan dengan tubuh kita ya. Kecuali tadi kalau oh sehat-sehat aja aku mah gitu, ya silakan ya. Jadi boleh, bahkan kalau memang yang emang lagi sehat banget gitu ya, nggak ada keluhan sama sekali, mau daging apa naik kambingnya tuh diolah sama santan, nggak masalah, oke-oke aja gitu loh. Karena pan panas kering di kambingnya, nah santannya kan ngelembapin tuh, jadi nggak terlalu kering gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kan semua tuh udah seimbang loh dari sananya, asal muasalnya gitu ya. Semuanya boleh. Pakai santan boleh dong, kita enggak kenapa-napa kok gitu. Iya, nanti caranya gimana supaya kelembapan dari santan ini enggak dominan, maka rempah-rempah yang sifatnya kering diperbanyak ya. Ada jahenya, ada laosnya, ada apanya lagi, ketumbar, sereh ya. Terus apalagi bunga lawang, banyak deh, kapulaga, cengkeh, gitu caranya. Itu aman, ya kan? Kecuali kalau memang sudah berkasus gitu ya, dan parah sekali ada gangguan di dalam tubuhnya. Nah, ini memang yang harus ekstra mengenali betul bagaimana sifat tubuhnya, disesuaikan dengan pola makannya, seperti itu. Dan Siva mau di-break dulu nggak nih?
0: Ya, insya Allah kita jeda terlebih dahulu ya, Sinsi.
1: Oke.
0: Di pagi hari ini, alhamdulillah. Ini sebagai pembuka sudah cukup terbuka ya, sahabat MK. Beda jenis hipertensi, beda juga penanganannya. Dan silakan Anda juga bisa ikut berdiskusi, berbagi bersama kami di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi pengalaman, sahabat MK, ketika Anda mengonsumsi daging kambing, apa yang kemudian dirasakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita agar bisa senantiasa seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Dan insya Allah kita akan sambung perbincangannya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Daging kambing ini menjadi salah satu olahan yang bisa dibuat beragam hal. Tapi kalau sudah bertemu dengan Anda yang bisa jadi memiliki hipertensi, apakah ini kemudian berpengaruh sahabat MK? Nah, kita akan hadirkan informasinya dalam sudut pandang holistik. Karena tadi di termin pertama beda jenis hipertensi, beda juga ternyata penanganannya, dan justru daging kambing ini bisa jadi penyeimbang di dalam tubuh kita. Silakan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita sambung perbincangan kita bersama dengan narasumber praktisi Rumah Sehat ABIU, ada Sinsei Wiwiwiatsih CAHTM di kesempatan kali ini. Bismillah Sinsei, kita sambung kembali perbincangannya. Karena tadi sudah dihadirkan ya, ternyata beda cara penanganan. Ini kambing tidak selalu menjadi musuh dalam tanda kutip untuk para penderita hipertensi ya Sinsei.
1: Betul ya, jadi memang tidak semua ya, justru ini malah bisa jadi obat ya. Buat yang hipertensi dengan tipe seperti apa tadi, yaitu tipe kosong, tipe defisiensi ya, justru jumlah darahnya kurang dengan ciri khas lidahnya pucat putih. Nah sekarang makanya buat sahabat-sahabat MK semuanya, coba deh kalau yang punya tensi tinggi saat ini, coba ambil cermin. Nah, coba lihat lidahnya di sana. Kalau misalkan lidahnya itu pucat, putih gitu ya, silakan justru nanti daging kambing itu jadi obat ya. Nanti kalau sudah berproses menjadi darah yang cukup, biasanya warna lidahnya berubah jadi lebih merah gitu ya. Tapi memang pastikan dulu api ginjalnya jangan kecil ya, ya biar dimasak jadi matangnya cepat gitu ya caranya ya. Jadi jangan kecilin, jadi gimana maksudnya, jangan banyak masuk yang bersifat dingin gitu ya. Biasanya kalau lidahnya sudah pucat putih, tubuhnya cenderungnya sifatnya lebih kedingin, makanya sementara yang bersifat dingin itu jangan masuk dulu, misalkan apa ketimun atau lalapan mentah lainnya, kecuali kemangi ya, kalau itu kan memang hangat sifatnya. Kemudian buah-buahan terlalu banyak yang bersifat dingin. Nah sementara kalau yang tipe-tipe dingin, makan buahnya yang panas-panas dulu aja ya, misalkan kurma, boleh buah pala, bisa ya durian, boleh, cuman durian dia lembab panas nih, lembabnya ini nih yang biasanya nambahin dahak malahan ya. Jadi pilihnya duriannya yang agak kering-kering gitu deh, boleh ya. Nah seperti itu. Jadi nanti ditinggal diseimbangkan saja ya. Nanti kalau misalkan sudah normal kembali, boleh lagi enggak yang tadinya enggak boleh? Ya boleh dong. Jadi prinsipnya kalau sudah seimbang, seimbang itu sama dengan sehat ya kan. Nah kalau udah sehat enggak ada punya keluhan, nanti akan boleh lagi, tapi memang enggak boleh berlebihan. Justru kita harus langsung bisa seimbangkan ya, seperti tadi tuh. Misalkan kalau seimbangin daging kambing sama acar ketimun, nah itu kan jadinya seimbang ya, kalau posisinya memang lagi normal, lagi seimbang gitu ya. Kecuali memang berbeda ya, lebih cenderung ke panasnya, nah atau cenderung ke dinginnya, nah kita sesuaikan saja seperti itu ya. Nah ini berikutnya untuk mengenali daging kambing nih ya, mumpung masih banyak daging kan ya. Oke ya, ya boleh kalau misalnya mau dicatat silakan ya. Jadi paling enggak jadi kita tahu deh nih karakter daging yang mau kita makan ya. Nah daging kambing itu dia dari warna dan teksturnya ya, itu warnanya merah pucat hingga merah muda ya, lebih terang dari sapi tapi ya, lebih terang dari sapi. Dengan apa, padat seratnya halus gitu ya, teksturnya padat dan berseratnya halus gitu. Nah, soalnya biasanya kalau lagi rame tuh antara sapi sama kambing, ini ya kambing yang mana gitu ya, yang sapi yang mana, misalkan disatuin di satu kantong gitu ya. Nah kemudian untuk masalah distribusi lemaknya ya, lemak kambing itu sifatnya sedikit dan keras ya, biasanya dia menumpuk di pinggiran dagingnya, nggak nyatu di dalam jaringan, jadi nggak dimasuk ke apa tengah-tengah dagingnya gitu loh, di pinggirannya biasanya sih lemak-lemaknya itu. Nah dari aroma dan rasanya itu dia memiliki aroma yang khas ya, yang lebih ringan dari domba dan dengan rasa yang bersih gitu ya. Dia bersih dan sedikit apa namanya tuh kuat, harus dikasih kuat gitu bumbu rempahnya gitu ya, biar kerasa lebih enak aja gitu, menggugah selera. Misalkan dibuat apa, nasi kebuli misalkan, ya kan, kalau ada daging kambingnya kan, nah itu mantep tuh ya. Nah kemudian kalau daging kambing ini dia sifatnya tadi selain dia panas gitu ya, dia arahnya ini ke organ ginjal dan limpa ya. Nah makanya kenapa di daging kambing itu ada tonik buat vitalitas, terutama ini yang untuk khusus buat yang sudah menikah lo ya. Ya, jadi untuk vitalitas itu memang dia bisa meningkatkan. Ya memang karena afinitasnya ada ke organ ginjal, salah satunya dia ke limpa ginjal. Nah, ginjal salah satunya dia menguasai memang untuk masalah libido. Gitu ya. Jadi makanya bisa menghangatkan tubuh, menghilangkan rasa dingin karena sifat panasnya ya, menyuburkan energi, darah ya. Nah, juga penambahan tadi meningkatkan vitalitas. Itu ya untuk si daging kambing ini. Kemudian dia memang tonik panas yang memang sangat cepat ya. Jadi artinya kalau memang lagi kedinginan, apalagi musim hujan, lah itu paling enak deh tuh ya, dibanyakin daging kambingnya. Nah nanti cuman sebaliknya, ketika di musim yang sangat panas gitu ya, jadi gak berlebihan. Jadi kita masing-masing bisa mengukur nih kira-kira ya. Kecuali memang ada orang yang di musim panas pun dia tetap dingin gitu loh, karena memang bawaan organnya emang dingin gitu kan. Nah kalau seperti itu, nah itu gak apa-apa, mau banyak makan yang bersifat panas ya. Sudah sama daging kambing dikasih rempahnya yang panas-panas pula gitu kan, wah semakin hot gitu ya. Nah itu bisa jadi melawan dinginnya gitu ya. Makanya kan kalau ada yang lagi diare karena kedinginan, sakit perut karena kedinginan, begitu makan daging kambing paling 30 menit kemudian udah selesai tuh, sembuh deh gitu. Karena kan biasanya orang diare yang awet itu kalau api ginjalnya sangat kecil ya, terlalu dingin, maka ketika dipanasin dinginnya gitu ya. Makanya kan kalau ada yang lagi diare karena kedinginan, sakit perut karena kedinginan, begitu makan daging kambing paling 30 menit kemudian udah selesai tuh, sembuh deh gitu. Karena kan biasanya orang diare yang awet

0: agak hangat begitu. Kemudian kalau makan semangka cenderung suka pusing. Kalau lidahnya kondisinya ini menurut sahabat Eka di Kopo agak pink tapi tengahnya ada putihnya. Kira-kira ada saran seperti apa tidak, Sinse? Silakan.
1: Yang jadi pertanyaan kemarin makan daging domanya dengan apa tuh paduannya? Apa mungkin bumbu kacang atau mungkin apa dimasak pakai santan atau gimana ya? Nah, biasanya kalau memang ada selaput putihnya di lidah, ya memang cenderungnya dia kedingin, ya, cenderungnya lebih kedingin. Itu buktinya tadi makan semangka ya, yang nggak nyaman kan makan semangka karena sifat semangkanya itu dingin, ya. Kalau makan daging domba memang hangat, memang dia menghangatkan karena memang sifat panasnya itu. Cuman yang jadi pertanyaan tadi yang kurang jelas itu maksudnya hangatnya hangat nyaman, hangat enak atau hangat kayak mau meriang gitu loh, ya kayak seperti demam itu tanda tanya juga ya. Jadi prinsipnya itu aja apa namanya diingat-ingat lagi kemarin daging dombanya diminumnya dimakannya itu diolahnya seperti apa gitu ya. Kalau semisal hanya apa namanya dimasak dengan bumbu rempah yang cukup, tidak ada bumbu kacangnya, tidak ada santannya, insya Allah aman-aman aja tuh. Ya, atau mungkin tambah rempahnya yang agak banyak kalau tipenya masih lebih kedingin gitu. Kayaknya ini kalau udah makan semangka terus nggak enak kayak gitu, udah pasti dingin. Biasanya seperti itu, ya.
0: Baik.
1: Cuman nanti tanda tanyanya yang tadi tuh, kalau untuk dombanya dimasaknya seperti apa?
0: Ini dijawab Sinse, Kak. Ternyata untuk dombanya kemarin dikasih sate bumbu marangi dan lontong, Sinse.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya,
1: bisa jadi ya. Kalau bisa sih sebenarnya kalau buat yang kondisi tubuhnya tidak sehat sempurna atau tidak bugar banget gitu ya, sebaiknya kalau makan daging ini nih manfaatkan ya khusus buat tipe-tipe dingin, mending dagingnya aja, malah nggak pakai nasi lebih nyaman, hasilnya lebih cepat langsung jadi darahnya gitu ya, karena kalau misalkan masih pakai karbohidratnya itu yang memperlama akhirnya gitu loh. Ya, karena karbohidrat itu memang kita kalau makan nasi itu ya, misalkan atau lontong, apalagi lontong loh lebih lembab dari nasi ya. Nah, itu dikunyahnya harus benar-benar lembut gitu. Ya, jadi kan memang enggak nyaman juga ketika dia bersatu sama daging kalau harus lembut, nah gigi kita sakit semua. Sedangkan untuk protein hewan itu boleh tanpa dikunyah lama. Gitu. Kalau nasi atau lontong harus dikunyah lama. Maksud bukan lama gimana ya? Dikunyah di apa namanya? Bergerak gitu, kita punya mulut bergerak gitu ya, sampai bisa jadi mungkin kalau dihitung 33 kali ya, cuma jangan dihitung deh nanti bisa stres. Ya, ya prinsipnya sih sebenarnya lebih baik gitu pakai trik aja ya, ketika kita berniat mau makan protein yang warna merah ini nih, penambah darah, nah pengen segera gitu ya, pengen segera berubah jadi darah dan energi, enaknya memang tanpa nasi. Kayak sebelum siaran barusan saya sarapannya sate kambing tanpa nasi.
0: Masya Allah.
1: Ya. Jadi bisa begitu. Jadi lebih cepat tuh bikin energinya gitu. Makanya ini suara enggak bisa dipelanin nih karena udah kedorong sama energi itu ya. Nah, kayak gitu mungkin yang lain dulu ya, Teh.

0: sahabat MQ, apakah setiap anggota keluarga dituntut untuk berkurban atas diri masing-masing? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon.

0: diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan, berkurban untuk setiap anggota keluarga bukanlah kewajiban. Karena sesuai sunnah, kepala rumah tanggalah yang diutamakan untuk berkurban. Seperti Rasulullah SAW yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya.
3: Hipertensi versus daging kambing dalam sudut pandang holistik, seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa ikut berdiskusi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan bismillah, Shinse, kita sambung kembali. Pagi hari ini kita sapa sahabat MK yang sudah mengirimkan fotonya juga. Ini Shinse, foto lidah. Disampaikan kalau mau, kalau bangun tidur ini ternyata ada yang ganjel di tenggorokan, semacam dahak begitu, Sinse. Yang kalau dikeluarkan itu rada susah. Dan dahaknya, ini makan apa dan minum apa kira-kira, Sinse, supaya dahaknya reda? Dan atau buah apa yang baik untuk dikonsumsi, Sinse? Mohon pencerahannya. Ini foto yang dikirimkan juga sudah dilihat ya, Sinse.
4: Iya, baik. Hanya saja foto lidahnya kurang jelas ya, jadi permukaannya kurang terlihat. Tapi ada agak sedikit yang bisa gambarannya tuh ada selaput putih tuh ya, seperti pulau-pulau tuh kelihatannya. Ya kalau di zoom, kalau di zoom kelihatan seperti pulau-pulau. Ini menunjukkan memang di tubuh ibu memang lendir sudah full ya. Jadi sebetulnya ini lendir fullnya itu bukan semata-mata di jalur napas di tenggorokan. Enggak sebetulnya ya, kalau dari lidahnya ini kelihatan di seluruh jaringan ada banyak lendirnya ini ya. Ya kalau misalkan bahasa medisnya banyak lemak visceralnya ya, itu ya. Coba ibu nanti bisa periksa-periksa juga di perut ibu apakah agak membuncit gitu ya. Biasanya ada penumpukan lemak visceral di sana. Nah jadi kalau dari lidah ini tadi menghasilkan lendir banyak ya, karena sudah berlebih diproduksinya di limpa lambung. Lendir itu ya dari makanan lembab tentunya. Nah itu kelebihannya disimpan di paru-paru ya, sampai dia bisa ke tenggorokan. Makanya kalau misalkan makan atau minum mungkin ada yang seperti mengganjal gitu ya. Itu sebenarnya ada lendir dan dia beku, pekat si lendirnya itu, karena sulit untuk dikeluarkan saking lengketnya ya, saking dia bekunya itu tadi. Nah biasanya kasus-kasus seperti ini itu berpadu ibu. Jadi yang masuk itu rata-ratanya lebih banyak yang sifatnya lembab dan dingin. Misalkan yang lembab-lembab apa ya? Oh, olahan dari tepung-tepungan nih misalkan ya. Entah itu roti, entah itu apa kue gitu, bolu atau bahkan gorengan gitu ya. Apapun itu. Nah, kemudian berpadunya dengan yang sifatnya dingin. Misalkan buah-buahan manis berlendir gitu ya. Misalkan mangga manis, melon, misalkan buah naga gitu ya. Yang rasanya manis dan ya kurang lebihnya kalau misalkan buah itu mateng, nggak dimakan-makan ya, dibiarkan, itu nanti dia akan membusuk, berulat. Itu ciri khasnya lembab. Ya, tipenya itu lembab, berarti tipe buah itu gitu ya. Nah, makanya ini sementara supaya tidak memperparah kondisi gitu ya. Nah, supaya lendirnya ini bisa bersih nanti pada akhirnya, berarti makanan lembabnya ibu stop dulu nih ya. Yang dari tepung, yang dari bumbu-bumbu kacang, santan-santan kelapa, coklat, keju, ya, dengan buah-buahan yang manis berair banyak gitu. Nah, itu stop dulu sementara. Ganti dengan yang dikering sifatnya, ya. Ibu misalkan minuman rempah-rempahan tuh, misalkan kayak kencur kayak gitu ya, bisa tuh jahe, laos, pokoknya yang sifatnya panas kering supaya melawan lembab yang dingin di tubuh ibu gitu. Biasanya kalau untuk lendir ya berpadu sama angin juga tuh nggak nyaman ya, itu bisa ibu pakai kencur dulu deh sementara yang soft ya, boleh jahe, cuma jahe biasanya lebih terlalu kering gitu ya. Nah, cuma kalau ibu mau ini aja, bisa kencurnya diparut saja, nanti dikasih air hangat sedikit, boleh kasih garam sedikit aja, habis itu diperes ya, diperes ya, jadi kayak macam disaring gitu ya, disaring, nanti airnya saja ibu minum coba ya, sehari 3 kali, tapi dengan catatan yang lembab dingin berhenti dulu, itu caranya ya. Terus ibu olahragakan ya, tipe-tipe lembab itu memang kalau nggak dibantu olahraga itu awet gitu ya. Jadi setiap kita baiknya olahraga itu memang tiap hari ya. Jadi kalau oh iya saya bergerak kok, beberes rumah, terus masak, terus ini, terus itu, bukan, itu bukan olahraga ya, beda ya. Jadi kalau olahraga seminimal mungkin, kalau misalkan waktunya memang sangat-sangat terbatas, 10 menit juga cukup, 5 menitnya untuk peregangan gitu ya di tubuh, kemudian 5 menit lagi untuk menggerakkan seluruh persendian ya. Kalau seluruh persendian bergerak, itu insya Allah kelenjar getah bening yang bakal membuang racun-racun dari tubuh kita itu berjalan lancar limpatiknya gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi untuk ibu diatur dulu pola makannya. Ada satu hal yang penting sekali dan ini jarang ya, dipraktekan juga ya. Untuk menghindari supaya tidak banyak lendir lagi, selain dari makanan lembab tadi, apalagi air putih. Air putih itu jangan diminum di dekat waktu makan ya. Kalau habis makan lalu kita minum air putih yang banyak, maka air putih ini akan masuk ke dalam pembuluh darah berubah jadi lendir ya. Akhirnya menggagalkan juga proses pemasakan makanan. Yang tadinya kita berharap jadi darah yang cepat, ternyata berubahnya malah jadi lendir yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu nanti menghasilkan perut juga jadi lebih buncit, bisa begitu ya. Kalau nggak perutnya buncit, nah larinya ke tempat yang lain, lendirnya akan banyak di seluruh tubuh, itu berpotensi bisa jadi banyak benjolan atau lipoma ketika itu sudah berjalannya bertahun-tahun terakumulasi, begitu teh.
3: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga Sensei kali ini dari sahabat yang tidak menyebutkan nama di 0838 9051 sekian. Kali ini bertanya soal obat asam lambung Sensei, seperti apa kira-kira?
4: Oke, nah ini dia nih, asam lambungnya tipe apa dulu? Ya, jadi memang kalau di holistik kita memang nggak bisa tuh ya tiba-tiba misalkan minta obat stroke dong, nah gitu. Minta obat diabetes dong, nah nggak bisa. Ya, kenapa? Karena tiap orang akan berbeda, baik itu obatnya ataupun pola makannya. Ya, jadi tiap orang kita harus cari akar masalahnya di mana, kemudian dia sifat tubuhnya lebih kemana. Apakah lembab dingin, apa lembab panas, atau panas kering, atau dingin kering, gitu. Ya, jadi memang seperti itu. Cuma kebanyakan ya, yang asam lambung itu rata-rata itu pasti ada faktor dari pikiran ya. Dari pikiran, jadi ada bisa entah itu emosi yang berlebih, kesel, kecewa gitu ya, intinya ada sesuatu yang mengganggu batinnya. Nah, itu biasanya bisa memunculkan asam lambung naik seolah-olah ke atas. Kok bisa gitu? Gimana sih caranya? Nah, mungkin ini agak belajar sedikit nih ya. Mudah-mudahan bisa mudeng. Ya gini. Jadi, kalau di pelajaran misalnya belajar akupuntur deh ya. Nah, itu yang namanya organ-organ punya energi ya. Energi itu masing-masing organ beda-beda tuh jalur lintasannya, atau kita biasa bilang ada jalur meridian. Nah, meridian paru-paru di mana? Meridian lambung kemana? Nah, kayak gitu loh bahasanya ya. Ini ditelan dulu aja ya kalau nggak ngerti. Ya, ya. Jadi misalnya gini, kok asam lambung bisa kejadian ya? Jadi gini, energi lambung itu berjalannya ya sebetulnya dari atas ke bawah ya, dari mulai mata ya, di bawah mata itu ada titik lambung kita. Nah, itu dia jalan terus ke bawah sampai mencapai kaki. Kemudian Kalau liver atau hati, ya, hati perjalanan energinya itu dari bawah ke atas, dari kaki ke atas gitu loh, ya. Nah, ketika ada pikiran atau emosi yang berlebih, maka ini karena rajanya emosi itu ada di hati, di liver, maka dia kan bergejolak tuh. Kebayang enggak sih? Jadi energi liver tuh yang lebih panas otomatis, ya, yang dari bawah mau ke atas. Nah, akhirnya kan dia bertemu tuh sama energi lambung yang mau turun ke bawah. Karena kelebihan dari energi hati ini, jadi akhirnya dia menggeret si lambung. Energi lambung yang tadinya mau ke bawah perjalanannya, dia malah ikut ketarik ke atas. Nah, dari situlah maka asam lambung ikut naik ke atas, kedorong. Nah, gitu ya. Atau bisa jadi muntah lah, gitu ya. Atau orang sering sendawa melulu. Tuh, orang sering sendawa melulu tuh stres loh. Ya, jadi kayak gitu. Ya, jadi bukan semata-mata, dia banyak anginnya di tubuhnya, makanya sendawa terus. Enggak juga, gitu ya. Kalau enggak dipicu sama apa tadi, stres. Ya, jadi itu tadi ya, kurang lebihnya seperti itu teh ya. Jadi asam lambung memang rata-rata ngerasain tuh kayak ada yang naik gitu kan, terus ada di ulu hati gitu ya. Nah, seperti pada umumnya kebanyakan kalau memang demikian dari stresnya, dari pikirannya. Nah, salah satu yang bisa itu temulawak kunyit, ya, itu bisa. Nah, itu memang sifatnya dingin, jadi dia turun, namanya dingin itu sifatnya turun, gitu ya, prinsipnya. Kalau asam lambungnya dipicunya karena panasnya liver, gitu ya. Nah, karena emosi tadi, nah, untuk mendinginkannya, nah, itu bisa dengan temulawak, ya, atau kunyit, gitu. Jadi dia ke bawah turun. Nah, tapi kalau misalkan di tubuh orang yang dingin, nah berarti nggak bisa cuma temulawak sama kunyit. Dia harus digabung sama yang panas-panas juga. Ya misalkan kayak jahe, kapulaga, nah harus digabung sama itu. Ya makanya ini memang perlu memang diperiksanya gitu supaya lebih detail gitu ya. Nah, apalagi kalau yang sakitnya sudah lama gitu, supaya lebih pas, lebih efektif gitu.
3: Efektif. Baik, Masya Allah. Terima kasih Sinsa untuk jawabannya. Dan terakhir kali ini kita sapa dari Umi Fahira yang sudah mengirimkan foto lidah juga, Sinsa. Ini lidah selalu kering, badan selalu meriang, suka sesek kerja. Kalau kerja dikit sesek begitu ya, atau jalan selalu kecapean, kepalanya kelayangan, leher belakang tegang. Ini untuk penyembuhannya seperti apa kalau lihat dari kondisi lidah yang sudah dikirimkan, Sinsa?
4: Wow, ini enak sekali loh, obatnya sekarang lagi banyak ya. Silakan makan daging kambing, daging domba ya, prinsipnya untuk nambahin darah, nambahin energi. Ya, tapi sekali lagi dari lidahnya udah lembab nih kelihatan. Jangan nambahkan unsur lembab ya. Jadi gitu ya, polos-polos aja deh kalau misalkan mau makan sate kambingnya misalkan gitu ya. Boleh deh kecap, cengek, bawang, udah cukup deh. Jadi gak usah pakai bumbu kacang maksudnya, karena unsur lembabnya udah dominan loh dari lidahnya. Atau jangan disantenin lagi. Itu cepet banget loh, beneran asli. Coba buktiin ya, nanti ini challenge nih. Harus bisa dibuktikan. Ya, kalau memang bener-bener murni, abis makan coba makan daging kambingnya, doyan gak nih masalahnya. Ya, coba makan sate kambing deh. Misalkan 20 tusuk kalau kuat, tanpa nasi. Ya, tanpa nasi, tanpa acar, coba makan itu, abis itu gak perlu minum dulu ya. Kalau misalnya tidak nyaman, cukup kumur-kumur aja, gak usah minum dulu. Nah, tunggu kira-kira 30 menitan. Nah, insya Allah energinya naik tuh, dapat nih pasti.
5: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi.